0: dari Jalan Sriwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum, merdeka. Air mengalir menuju sungai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan hari ini, di hari Minggu bertepatan dengan tanggal 30 Agustus ya 2026, bersama Bang Andri menemani Anda di acara Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan di kesempatan pagi hari ini kan Bima, Bang Andri menemani Anda 3 kali 60 menit ke depan ya, sampai lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dari kesempatan pagi hari ini rekan Prima, Bang Andre menghadirkan lagu-lagu yang bagus ya, tentunya untuk menemani rekan Prima semua dimanapun Anda berada yang masih stay tune di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan juga Bang Andre ucapkan selamat pagi yang sudah bergabung ya, dari pagi sebelum radio dibuka sudah stay ya. Dan Bang Andre ucapkan selamat bergabung aja. Bagi yang baru menemukan gelombang kami di 95,8 Prima FM, tentunya Bang Andre ucapkan selamat pagi, selamat bergabung aja. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan juga bagi Anda yang sedang bekerja di tempat-tempat yang strategis ya, maksudnya di tempat-tempat strategis itu yang tidak bisa ditinggal ya, di pos keamanan, di tempat-tempat apa namanya, di kesehatan ya, seperti rumah sakit ya, terus apa namanya, klinik dan lain sebagainya yang nggak bisa ditinggal. Bang Andri ucapkan selamat bekerja, selamat menunaikan tugas dengan baik ya tentunya rekan Prima, dan mudah-mudahan keikhlasan Anda memberikan yang terbaik buat pasien ya, untuk kesehatan seperti Kang Imam Sengklek ya. Oke, di kesempatan pagi hari ini ya, selamat bergabung aja bersama Prima FM dan juga di live TikTok Prima. Di kesempatan pagi hari ini Bang Andri mengajak rekan Prima semua yang belum hadir, yang belum stay tune, ayo segera stay tune, karena waktu menunjukkan pukul 7 lewat 8 menit ya rekan Prima. Dan rupanya matahari sudah 60 cm dari permukaan tanah. Masih terasa hangat ya, belum panas ya rekan Prima. Dan juga semuanya yang sudah stay tune di 95,8 Prima FM, tentunya Bang Andri ucapkan selamat pagi. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya rekan Prima. Dan sebelum lebih jauh ya, Bang Andri akan menyapa-nyapa rekan Prima semua dimanapun Anda berada, yang di kesempatan pagi hari ini yang sudah monitor selalu Prima FM. Bang Andri ucapkan selamat pagi, terutama yang ada di grup Ventura ya, grup Ventura selamat pagi, selamat menyimak selalu di Ngopi Say di kesempatan pagi hari ini. Oke, dan selanjutnya Bang Andri akan menyapa-nyapa rekan Prima semua dimanapun Anda berada yang sudah stay tune dari pagi ya. Yang pertama warga Gantar dan sekitarnya, selamat pagi aja wong Gantar ya. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dilanjut ya di Horgelis dan sekitarnya, selamat pagi wong Horgelis, wong Wangu, wong Anjatan, wong Karangsinom, terus ada wong Bongas ya, selamat pagi, selamat beraktivitas bagi Anda yang sedang beraktivitas, dan juga selamat bekerja, selamat istirahat bagi Anda yang sedang istirahat. Lanjut yang ada di sana, yang ada di Kroya selamat pagi, yang ada di Patrol, yang ada di Pamanukan, yang ada di Anjatan, yang ada di Wango ya, tadi sudah disebut ya. Tidak apa-apa. Yang ada di Sukatani Laban, yang ada di Kalijati, selamat pagi aja. Mudah-mudahan semuanya di kesempatan pagi hari ini sudah station ya. Dan juga yang ada di Pamanukan, yang ada di Subang, terus yang ada di Pusaka Ratu Pusaka Negara, yang ada di Subang Wetan, Subang Kulon, yang ada di Binong, selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan juga selamat pagi juga yang ada di Sumedang, yang ada di Majalengka, yang ada di Cirebon, selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan tentunya tak lupa juga buat yang ada di Bandung, selamat pagi yang ada di Bandung, yang ada di Karawang juga selamat pagi, yang ada di Cikampek selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan mudah-mudahan di kesempatan pagi hari ini rekan Prima semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas di kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi yang belum bangun ayo bangun, yang sudah bangun ayo merapat ke tempat sarapan ya. Oke, jangan lupa masih ditemani Bang Andre ya dengan lagu-lagu yang bagus ya untuk menemani rekan Prima dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini yang sudah nyangkut ya di 95,8 Prima FM.
Dan kami hadirkan lagu-lagu yang bagus ya, tentunya untuk menemani rekan Prima semua di kesempatan pagi hari ini. Oke, lanjut, selamat pagi aja buat yang ada di yang ada di Brebes, yang ada di Tegal, yang ada di Pekalongan, yang ada di Banjarnegara, terus yang ada di Sukabumi, selamat pagi Wong Sukabumi, yang ada di Labuan Ratu, terus yang ada di Batam ya, selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Lanjut, yang ada di sana, yang ada di Solo, yang ada di Yogyakarta, yang ada di Semarang, terus yang ada di Jepara, terus yang ada di Rembang, lanjut yang ada di mana tuh? Agak ngetan dikit ya. Yang ada di Solo, yang ada di Madiun, yang ada di Magetan, yang ada di Lamongan, Bojonegoro, Tuban, selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM lewat live TikTok ya di kesempatan pagi hari ini. Lanjut, yang ada di Kediri, yang ada di apa namanya, Banyuwangi, selamat pagi. Ada di Bali juga, selamat pagi ya. NTT, NTB, selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Lanjut, yang ada di sana, yang ada di ada di Papua, Timor Leste, selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan juga yang ada di Kalimantan, selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Yang ada di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan juga yang ada di Sumatera, yang di Sumatera, yang ada di Palembang, yang ada di Lampung, yang ada di Bangka Belitung juga, selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan semuanya, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas di kesempatan pagi hari ini. Oke, rekan Prima, 13 menit ya lepas pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan kembali sambil menemani rekan Prima dimanapun Anda berada. Oke, ada gajah di balik batu. Ada apa tuh gajah di balik batu ya?

0: banget itu tuh.
1: Tuh, nasi lengko esok-esok wajib ya.
0: Anak togene, ya teh.
1: Heeh, togecang.
0: Anak tempene.
1: Tempecang.
0: Tempecang sih teh.
1: Biar ada lagunya kan togecang, togecang.
0: Terus anak sambelete.
1: Sambelete?
0: Iya.
1: Sambel.
0: Sambelnya ki beda.
1: Oh iya, sambel kacang ya.
0: Iya, sambelnya kacang.
1: Iya, ya wis yuk mangan yuk.
0: Orang baru makan.
1: Ya udah, tebak-tebakan aja ya.
0: Tapi yang paling enak nih teh, yang paling enak tuh ada teh. Satu.
1: Satu apa?
0: Jadi tuh harus ada tuh teh.
1: Iya.
0: Ini makanan yang suka susah ditawar, tapi banyak yang beli.
1: Makanan susah ditawar.
0: Apapun harganya, iya.
1: Banyak yang beli.
0: Iya.
1: Panganan apa kumul?
0: Lah, anak nih nasi lengko, itu pasti anak.
1: Di nasi lengko ada makanan yang nggak bisa ditawar. Boleh dibeli.
0: Larang gane wes dituku.
1: Wes dituku. Ini makanan yang bikin mumet ini nah, kayaknya nih.
0: Apa teh? Makanan yang susah ditawar tapi banyak yang beli berapapun regane apa teh?
1: Tempe duduk.
0: Tutulah tempe mah murah iku teh.
1: Ya udah deh, nyerah deh.
0: RT mah suka ngasih tebak-tebakan kalau belum pegang kepala puyeng. Gak pernah mau ngasih jawaban. Jawab dulu, teh.
1: Habis sampoan jadi gak garuk-garuk.
0: Apa?
1: Gak tahu.
0: Senganan yang nasi lengko.
1: Senganan yang nasi lengko. Wah, nyerah.
0: Jawabannya pendok asin.
1: Pendok asin gak bisa ditawar?
0: Nah, iya.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke, rekan Prima, 23 menit ya, lepas pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda pada kesempatan pagi hari ini dengan lagu-lagu yang bagus ya, sampai lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Oke, sekali lagi selamat bergabung aja buat rekan Prima yang baru menemukan gelombang kami di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu, Jawa Barat ya. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi ya buat rekan Prima semua. Dan di kesempatan pagi hari ini Bang Andri juga menyapa selamat pagi aja buat rekan Prima yang sedang dalam perjalanan ya menuju ke suatu tempat ya, baik jalan melalui udara, melalui darat, dan melalui laut ya, yang masih bergabung bersama Prima FM. Dan klik ya di klik channel live TikTok Prima FM. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Dan lanjutnya di kesempatan pagi hari ini Bang Andri menyapa-nyapa rekan Prima semua yang tadi sudah ada di Sumatera, ada di Kalimantan, ada di Bali juga. Selamat pagi, terima kasih sudah bergabung ya. Lanjut yang agak jauhan dikit ya, selamat pagi juga buat yang ada di sana tuh lah, yang ada di Sulawesi, Gorontalo, selamat pagi. Selamat bergabung aja bersama Prima FM. Dan juga selamat pagi aja yang jauhan dikit ya, yang ada di Singapura, selamat pagi. Yang ada di Singapura, yang ada di Malaka, selamat pagi. Ada Brunei Darussalam, ada di Malaysia. Terus yang ada di Taiwan, yang ada di Hong Kong, yang ada di Jepang, yang ada di Abu Dhabi, terus yang ada di Australia juga selamat pagi aja, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan juga yang paling deket ya, yang ada di Jakarta belum disapa ya. Selamat pagi aja wong Jakarta, Jakarta Timur, Jakarta Barat.

Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Jakarta Pusat ya. Selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas di kesempatan pagi hari ini. Yang ada di Batu Malang juga selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Wong Malang, Jawa Timur ta. Jare Wong Malang, Jawa Timuran ke yo opo kabare cak ngono ta. Yo, mau wes sarapan ta? Sarapan ini pecel tak ngono. Aduh, luar biasa di kesempatan pagi hari ini Bang Andre menyaparkan Prima semua dimanapun Anda berada ya, yang masih menjangkau siaran kami di 95,8 Prima FM dan juga yang ada di live TikTok ya. Di kesempatan pagi hari ini Bang Andre menyapa, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Yang ada di Demak juga ya, Jawa Timur, Jawa Tengah ya. Selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan juga di kesempatan pagi hari ini kan Prima Bang Andre mengucapkan selamat ya buat rekan Prima semua dimanapun Anda berada yang mempunyai hari spesial di hari ini, di hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026. Yang mempunyai hari spesial hari lahir pasti namanya Kang Agus ya. Mas Agus, selamat ulang tahun ya di hari ini, di bulan ini ya, bulan Agustus ya. Kang Agus, selamat ulang tahun. Mudah-mudahan panjang umur, banyak rezeki dan bahagia bersama orang-orang yang tercinta yang ada di samping Anda ya kan. Spesial nah ya buat rekan Prima yang mempunyai hari spesial di bulan Agustus ya. Namanya Kang Agus ya. Oke, dan masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat ya rekan Prima. Oke, 27 menit lepas pukul 28 di kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi rekan Prima, Bang Andre mengucapkan selamat buat rekan Prima semua dimanapun Anda berada yang masih menjangkau siaran kami di 95,8 Prima FM. Dan juga bagi rekan Prima yang hari ini punya keterbatasan dalam arti ya kurang sehat, lagi sakit, Bang Andre mendoakan mudah-mudahan segera sembuh dan juga bisa beraktivitas seperti semula. Apabila Anda kurang sehat ya, Bang Andre sekali lagi mendoakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, kalaupun sakit segera sembuh ya rekan Prima. Oke rekan Prima, di menit yang ke-28 kita hadirkan kembali lagu yang bagus ya, tentunya untuk menemani rekan Prima dimanapun Anda berada. Dan nanti Bang Andre akan bacakan berita-berita ya dari redaksi dan juga lognews.co.id yang akan disampaikan oleh Bang Andre, berita-berita yang menarik dan juga informasi yang berguna untuk rekan Prima semua. Oke, kita hadirkan lagu yang bagus ya, tentunya yang semalam yang sudah ketemu, terus yang sudah janjian ya, kita hadirkan buat rekan Prima semua. Oke, ada Sayang, yuk kita dengarkan yuk.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 prima.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Di ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke, rekan Prima, dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan rekan Prima, 42 menit ya lepas pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ya rekan Prima, sekali lagi Bang Andri mengingatkan ya, yang belum bangun, ayo segera bangun. Yang sudah bangun, merapat ke tempat Mbokwo ya. Jare wong Jawa Timur mah tempatnya Mbokwo, sarapan sego pecel ya, rokok tengwe. Dulu waktu masih di Jawa Timur takan kono ya. Sarapan sego pecel, terus lawoe tempe karo peyek ya, terus rokoke tengwe. Kalau di Indramayu sarapane nasi lengko ya, terus minumnya teh hangat ya, habis itu pulang. Terus nyendak pacul, terus ke sawah. Ya kan begitu ya rekan Prima. Oke, luar biasa di kesempatan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Oke, selamat datang Mbak Adisti ya, yang hadir di studio di kesempatan pagi hari ini. Menemani Bang Andri di kesempatan pagi hari ini ya. Tetap semangat ya Mbak Adisti ya. Iya, Kang Anu, siapa Kang Erwin ta? Ngajak sarapan sego pecel kok. Oke, dan juga selamat pagi aja buat rekan Prima yang baru bergabung bersama Prima FM ya. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas di kesempatan pagi hari ini. Jangan lupa rekan Prima jaga kesehatan ya, karena mungkin cuaca di tempat Anda panas ya, jadi harus jaga kesehatan supaya tidak gampang terserang penyakit ya. Tentunya banyak minum air putih ya rekan Prima, dan supaya badan kita tetap fit dan bisa bekerja atau bisa beraktivitas untuk menunjang hidup kita ya, demi keluarga, demi kita bersama, dan juga demi masa depan rekan Prima semua yang jelas ya. Dan mudah-mudahan Bang Andri doakan ya, semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya untuk menjalani aktivitas. Dan juga rekan Prima, 44 menit lepas pukul 7 dan waktunya mataharinya sudah 1 meter lewat sedikit ya. Karena biasanya kalau udah jam 8 itu rasanya agak panas-panas sedikit itu, hangat-hangat panas ya. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu ya. Dan bagi rekan Prima yang sedang aktivitas, Abang Andri ucapkan selamat beraktivitas aja. Biasanya kalau pagi jam 7 lewat 45 sudah masuk kerja ya, siap-siap masuk kerja, siap-siap buka dagangan ya, siap-siap ganti shift ya, biasanya gitu ya. Bagi rekan Prima yang mempunyai shift 3, biasanya jam 7 sudah mulai ganti shift ya. Dan selamat istirahat.

Rekan Prima, di menit yang ke-45 Bang Andre akan bacakan berita di kesempatan pagi hari ini yang dikutip ya dari locknews.co.id. Peringatan Maulid, peringatan Milad yang ke-27 ya Mahat Az-Zaitun pada Kamis tanggal 27 Agustus 2026 berlangsung meriah di kawasan Grand Musola Masjid Rahmatan Lil Alamin Indramayu, mengusung tema menyambut 100 tahun Indonesia dengan memperbesar investasi pendidikan ya Rekan Prima. Dan membesarkan investasi pendidikan yang berkualitas, dan dalam perayaan ini menjadi momentum refleksi perjalanan pendidikan sekaligus menyampaikan gagasan untuk menyongsong Indonesia emas ke 2045. Rangkaian kegiatan dihadiri tokoh nasional, tokoh lintas agama, sivitas akademika, alumni, wali santri hingga ribuan pelajar yang selain berorasi ilmiah, para tamu undangan juga memeriahkan penampilan santri, juga menampilkan berbagai talenta kreativitas. Dan di sela-sela peringatan Milad, tim Lock News Media mewawancarai alumni Mahat Az-Zaitun Ihsan Awal SH, Ihsan Al Awal ya SH, yang telah menempuh pendidikan di Az-Zaitun sejak Madrasah Ibtidaiyah hingga perguruan tinggi. Dan Ihsan Al Awal ini memperkenalkan dirinya sebagai alumni santri angkatan ke-11 ya, dengan lulus tahun 2015, sekaligus alumni Institut Agama Islam Az-Zaitun atau IAI Al-Aziz ya, angkatan ketiga yang lulus pada tahun 2019. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya mulai menjadi bagian dari Az-Zaitun dari tahun 2006. Dan menurutnya suasana Milad yang ke-27 terasa jauh lebih semarak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ya Rekan Prima. Dan juga dalam momentum yang ke-27 Milad Az-Zaitun ya, Ihsan berpesan pada para santri agar terus bersemangat mempelajari dan juga mempelajari berbagai ilmu dan juga persiapkan diri menghadapi tantangan di masa depan. Tetapi semangat harus diemban ya dalam membawa sekaligus menuju ke Indonesia di masa depan sebagai generasi yang bertanggung jawab di masa mendatang ya Rekan Prima. Oke, demikian informasinya tentang Milad yang ke-27 Mahat Az-Zaitun di kesempatan pagi hari ini yang dikutip ya dari locknews.co.id dan juga redaksi Prima FM. Oke Rekan Prima, 48 menit ya lepas pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan kembali dengan lagu yang bagus ya tentunya untuk menemani Rekan Prima dimanapun Anda berada. Kita seandainya bulan bisa ngomong, kita mau apa ya? Oke, Mangga, Rekan Prima yang mau gabung silakan ya di 95,8 Prima FM.

0: sate nih ternyata banyak piaraannya. Tadi burung ya Im, sekarang kambing.
1: Iya, Teh, ngomongin kambing, dia mandinya gimana sih? Kan keteknya 4, Teh.
0: Nah, gimana tuh, Teh?
2: Ya dimandiin, masa disetim.
1: Diangkat ya kambingnya ya.
0: Terus gimana ngebersihinnya, Teh?
2: Gak usah pakai hidrolik nih. Pokoknya nih Pak RT negesin nih, Pak RT ngeliatin nih, ya kan, perhatiin. Ternyata kambing yang udah mandi sama yang belum tuh ada bedanya, tau gak?
0: Ya iyalah jelas ya, bulunya tuh yang tadinya kotor sekarang jadi bersih karena mandi.
1: Biasanya udah mandi rambutnya ke samping.
2: Kalau Pak RT ngeliat dari bunyinya.
0: Kok bisa dari bunyinya? Ya gak mungkin lah Teh, masa dari bunyinya.
1: Pak RT satu suku sama kambing.
2: Memang bahaya.
0: Enggak, karena Pak RT udah ngamatin kambing sedari kecil tadi. Miaranya kan dari kecil ya, Teh?
2: Iya, ngerti lah soal kambing nih. Pokoknya kalau kambing yang udah mandi, bunyinya
1: belum mandi.
2: Kalau belum mandi,
0: kayaknya mustahil nih, Teh. 95,8 yang terima.

nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, terima kasih ya rekan Prima dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini yang masih monitor selalu Prima FM. Dan tentunya Bang Andri ucapkan selamat pagi, mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat. Oke, tadi ada Zafin Melayu ya, spesial buat yang ada di Malaysia. Malaysia yang ada di Melaka. Selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan juga selamat pagi aja yang ada di Purwokerto, katanya selamat pagi Bang, monitor selalu. Oke, terima kasih. Gunung Kidul, Yogyakarta, selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas di kesempatan pagi hari ini. Oke rekan Prima, jam 8:00 ya, jam 8. Jare wong jam aku jam 8, berarti wis awan aja turu bae. Lamun wis awan ayo keendang, cari wong Jogja keendang, keendang nyambut gawe ning nang sawah ya nang sawah, ning nang kebon ya nang kebon, sing menggawe nang kantor ya berangkat nang kantor. Tapi dari hari Minggu ya, hari Minggu biasanya hari libur ya, hari libur berarti jalan-jalan ya.

Oke, okay, nanti coba kita carikan lagu yang bagus ya, tentunya buat Rekan Prima yang pengen request lagu Rumah Irama. Oke, okay, Rekan Prima, di menit yang ke 8 menit ke 1 lepas pukul 8 waktu Indonesia Barat ya, Rekan Prima.

Katanya, aduh, dari Malaysia banyak banget ya. Alhamdulillah, selamat bergabung ya bersama Prima FM. Minta lagunya Cindai katanya. Oke, nanti coba kita cari Cindai.

0: Menit yang kedua, lepas pukul 8 ya, mulai dibuka ya. Yang mau interaktif bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Yang mau gabung silahkan ya. Yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Atau rekan Prima yang ada di live TikTok ya, di kesempatan pagi hari ini nomornya di atas nih. Yang mau gabung di 0853-2189-9582. Nanti akan dianggap langsung oleh Bang Andre ya. Oke, sekali lagi terima kasih ya orang Malaysia yang sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas ya, yang hari ini tidak libur ya rekan Prima. Dan sekali lagi yang sedang dalam perjalanan, Bang Andri ucapkan selamat menempuh perjalanan aja. Mudah-mudahan perjalanan Anda menyenangkan, sampai tujuan dengan aman dan lancar ya tentunya ya. Oke, dengan Prima dibuka kembali di 0853-2189-9582. Yang mau gabung, sudah ada yang masuk ya, kita angkat dulu. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ngopi say.
1: Kopinya cukup. Mau lanjut?
0: Oke. Dari siapa nih?
1: Dengan Van Houten.
0: Mr. Bono Van Houten. Ada apa namanya ehoknya itu?
1: Iya,
0: Eho.
1: Udah mendingan.
0: Nah, itu udah hilang. Oke, Mr. Bono, apa kabar? Sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Oke, dibikin sehat ya. Oke. Sedang apa ini, Mr. Bono? Sudah sarapan belum?
1: Jadi ini baru buka kios, sedang beres-beres, tata-tata, rapi-rapi. Iya, sedang beres-beres, belum selesai, baru buka kios.
0: Baru buka ya. Oke.
1: Langsung ada langsung radio, langsung telepon masuk.
0: Oke, tetap semangat tapi ya. Mr. Bono, ini teman-teman kita ya di live TikTok ini ada dari Malaysia, terus ada dari Singapura ya, dari Bogor, Jakarta. Jauh-jauh, makanya iya, makanya Mr. Bono ini udah terkenal nih di seluruh jagat Prima FM.
1: Seluruh dunia,
0: luar biasa. Iya. Luar biasa karena biasa di luar ya.
1: Biasa di luar saja. Iya.
0: Makanya ini ada dari Malaysia minta lagu Cindai. Cindai lah mana gitu ya. Iya. Siti Nurhalisa, iya. Ya, maksudnya Cindai tapi versinya versi remix, ya. Atau Mr. Bono mau request lagu apa, silahkan. Mangga.
1: Lagunya itu tadi apa, Cindai ya?
0: Cindela mana Cindai, gitu ya.
1: Itu dulu tenar dulu tuh.
0: Oh iya, berarti pernah denger ya lagu Cindai ya? Ya, dulu tahun 2020 sekian lah.
1: Tahun 2000-an ya.
0: Iya. Oke. Iya. Silakan Mr. Bono. Lagu Cindai ya. Iya. Ini kan yang nyanyi itu Mbak Siti Nurhalisa kalau enggak salah tuh ya. Oke, atau Mr. Bono mau request lagu lain, silakan.
1: Kalau dari apa ya? Ini kapan bisa di
0: Iya, ini lagu yang kemarin belum ada ngeremiknya itu.
1: Iya, tapi kadang nggak tuh bisa nggak tuh coba.
0: Iya, nanti dangdut. Nanti
1: dangdut sudah lancar, sudah lancar. Cuma suara musiknya dengar kecil.
0: Gitu ya.
1: Suara musiknya udah apa lagi sih? Bisa apa lagi kemarin? Sampai nggak tidur sampai malam siapa lagi?
0: Iya, nanti live aja ya, nanti live ya. Oke. Tapi ini harta dan surga, tapi ini belum ada yang ini. Iya, belum bisa untuk diputarkan. Oke, yang lain aja ya, Mr. Bono ya. Oke.
1: Jadi yang lain aja gitu.
0: Apa tuh?
1: Lagi nih, Sarmila juga.
0: Sarmila.
1: Sarmila aja udah ya.
0: Oke, coba nanti dicarikan. Oke.
1: Sarmila bisa Sarmila mah ya.
0: Oke.
1: Oke, salam.
0: Ayo silakan. Oke. Oke. Mimi Epi. Oke.
1: Miratmina.
0: Oke.
1: Ya, Mr. Yatin. Mama Aldin.
0: Mama Aldin, ya oke.
1: Iya, Mama Ida. Mama Ida, udah kumpul-kumpul nih.
0: Mama Ida. Mama Ida lagi sibuk ya dengan. Oke.
1: Ya. Tadi ini, hari ini Mama Odang.
0: Oke.
1: Mama Net.
0: Oke.
1: Mama Rati, sekali.
0: Belum, Nang Rastin belum.
1: Oh, kalau Rastin belum berarti itu
0: sopir dong. Oh iya, sopir Mr. Bono nih.
1: Oh, berarti sopir ya. Oh, iya, berarti sopir ya. Mantul, mantap betul ya.
0: Iya, mantul, mantap betul gitu ya.
1: Iya,
0: di desa. Iya.
1: Itu soleha.
0: Oke.
1: Pak Ganjen.
0: Oke.
1: Pak Mega. Pak Iit.
0: Mama Iit. Pak
1: Meni.
0: Oke.
1: Pak Meni, Pak Deputi.
0: Oke.
1: Pak Angga, Pak Nenen, Pak Batu. Pak Nenen itu. Kondo lagi.
0: Oke.
1: Oke. Capur.
0: Capur, oke. Oke. Semuanya saja. Oke.
1: Iya.
0: Iya. Oke, nanti dicarikan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mr. Bono yang sudah gabung di kesempatan pagi hari ini. Rekan-rekan Prima, 9 menit ya lepas pukul 8. Yang mau gabung silakan di 0853-2189-9582. Mangga yang mau gabung yo. Dan juga selamat pagi aja buat yang ada di Bogor ya, Bogor Timur, selamat pagi. Dan juga yang ada di Malaysia, yang ada di Malaysia, selamat pagi ya. Negeri 9, Malaysia Negeri 9 yang sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan pagi hari ini. Bang Andri ucapkan selamat bergabung aja, mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat. Dan sekali lagi rekan Prima, Bang Andri ucapkan selamat buat rekan Prima yang sedang dalam perjalanan ya di kesempatan pagi hari ini. Dan juga buat kru Prima FM yang sedang dalam perjalanan menuju ke tempat tugas atau menuju ke tugas di kesempatan pagi hari ini. Bang Andri ucapkan selamat menempuh perjalanan aja. Mudah-mudahan lancar segala urusan dan membuahkan hasil yang maksimal tentunya. Oke. Oke, rekan Prima, kita hadirkan ya lagu yang tentunya sudah sudah di request ya buat Wong Malaysia. Kita hadirkan lagu Cinta ya untuk rekan Prima semua di kesempatan pagi hari ini. Oke. Jangan kemana-mana, masih di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.

info penting untuk warga Haurgelis, Patrol, Panenukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir, Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis. Tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayoster bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis. Buka setiap hari, mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu, nomor 1 di Indramayu Barat. Terima kasih ya rekan Prima yang sudah monitor selalu Prima FM. Tentunya di kesempatan pagi hari ini, Bang Andre mengajak rekan Prima yang belum bergabung, ayo bergabung. Yang sudah bergabung, tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas di kesempatan pagi hari ini. Dan juga selamat pagi aja buat Bapak petani yang sedang mengolah lahan. Di kesempatan pagi hari ini, Bang Andre mengucapkan selamat pagi buat Bapak petani semua ya. Dengan Bapak petani lah kita bisa menikmati nasi atau beras ya. Terus sayur mayur, kacang-kacangan dan lain sebagainya, yang jelas ya jasa para petani. Maka itu kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat Bapak petani.

seluruh Indonesia. Dan mudah-mudahan jasamu memberikan yang terbaik buat bangsa dan negara tidak akan ternilai harganya, sekalipun yang didapat hanya sedikit, namun tentunya walaupun sedikit itu berguna bagi seluruh warga dan seluruh rakyat Indonesia. Karena dengan petanilah kita dapat menikmati buah-buahan, sayur-mayur, beras dan lain sebagainya. Dan juga yang kedua, selamat pagi buat para bapak nelayan yang sedang menangkap ikan di air laut ya. Di kesempatan pagi hari ini kita memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat bapak nelayan ya. Dengan jasa wahai nelayan, saya atau kami sebagai warga masyarakat Indonesia dapat menikmati hasil tangkapan dari laut, yaitu berupa ikan dan lain-lain ya. Jasamu luar biasa. Maka dari itu ya rekan prima, kita memberikan apresiasi penghargaan yang setinggi-tingginya buat bapak nelayan di seluruh Indonesia terutama ya. Karena dengan para nelayan kita dapat menikmati hasil laut berupa apa saja yang datangnya dari laut. Ya enggak rekan prima? Dan buat rekan prima semua dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini, sekali lagi Bang Andre ucapkan selamat bergabung aja buat yang baru menemukan gelombang kami di 95,8 Prima FM. Tentunya mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Oke rekan prima, 23 menit lepas pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi rekan prima yang ingin gabung untuk interaktif bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan rekan prima, waktu menunjukkan pukul 8 lewat 23 menit ya. Dan mataharinya sudah 1,5 meter ya dari permukaan tanah, bermakna sudah agak panas ya. Dan mungkin Anda yang sedang jogging yang di kesempatan pagi hari ini sudah merasakan sinar mentari yang hangat ya menerpa kepala Anda ya, dan sudah bercucuran keringat karena kita sedang menjalankan olahraga ya, sedang olahraga di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu. Dan sekali lagi buat rekan prima yang sedang kurang enak badan atau sakit, Bang Andri doakan mudah-mudahan semuanya yang sedang sakit diberikan kesembuhan segera dan bisa beraktivitas seperti semula ya rekan prima. Dan cuaca di kesempatan pagi hari ini di sekitaran studio cerah ya dan cenderung panas ya. Mudah-mudahan cuaca di tempat Anda juga seperti di Mahat, seperti di seperti di studio ya, seperti hangatnya mentari di kesempatan pagi hari ini. Oke, sambil menunggu rekan prima yang mau gabung ya, silakan di 0853-2189-9582.

Dan juga rekan Prima di kesempatan pagi hari ini di hari Minggu ya, biasanya rekan Prima sedang berjalan-jalan menuju ke suatu tempat ya. Dan besok hari Senin itu sudah masuk kerja. Jadi mumpung masih pagi, dipersiapkan semuanya ya, supaya tidak terlambat, supaya tidak ada yang ketinggalan. Karena biasanya kalau pagi Senin, hari Senin itu di awal kerja, itu gerabak-gerubuk ya, dan cenderung buru-buru gitu ya, ada yang ketinggalan. Maka sebelum segala sesuatunya itu terjadi, dipersiapkan lebih awal ya rekan Prima, sehingga apa yang kita butuhkan itu nanti sudah bisa kita bawa pada saat kita masuk kerja, ya nggak rekan Prima? Sekedar informasi aja ya, karena apa, kalau kita buru-buru nanti pasti hasilnya tidak memuaskan. Agar rekan Prima, 26 menit ya lepas pukul 8 waktu Indonesia Barat, rekan Prima di kesempatan pagi hari ini masih bersama Bang Andri mana-mana di Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke, sambil menunggu rekan Prima di 0853 2189 9582, Bang Andri akan hadirkan lagu yang bagus ya, tentunya untuk rekan Prima semua. Ada Jangan Tunggu Lama-Lama, untuk rekan Prima semua.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia. 95,8

Oke, masih di 95,85 FM Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dana masih bersama dengan teman-teman yang ada di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung di 95,85 FM. Tentunya Bang Andri ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung. Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat dan bahagia tentunya. Dan tadi katanya minta disenggol yang punya perumahan. Yang punya perumahan Gantar ya. Ada Bapak Muhammad Yusuf ya, di kesempatan pagi hari ini sambil bekerja katanya minta disenggol. Oke, Bapak Muhammad Yusuf ya. Yang punya perumahan lagi mengerjakan jok yang sibuk dengan jok motor dan jok kursi ya di kesempatan pagi hari ini. Jangan lupa ngopi Pak Yusuf. Dan juga buat yang ada di Mahat Az-Zaitun ya, di kesempatan pagi hari ini yang monitor selalu Prima FM ya. Tentunya Bang Andri ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas bagi Anda yang sedang aktivitas, dan bagi Anda yang sedang istirahat, Bang Andri ucapkan selamat istirahat aja dan semangat ya untuk menjalankan aktivitas di kesempatan pagi hari ini. Oke, rekan Prima, sekali lagi terima kasih ya buat rekan Prima yang masih stay tune di 95,8 Prima FM. Tentunya Bang Andri akan memberikan informasi-informasi penting ya seputar Indramayu dan juga Indonesia. Oke, rekan Prima yang diliput dari lognews.co.id kesempatan pagi hari ini, rekan Prima dari Indramayu. Rekan Prima, suasana haru mewarnai Aula Atmani Wedana Polres Indramayu usai konferensi pers mengungkapkan operasi Libas Lodaya 2026. Kapolres Indramayu AKBP Prianggo PM secara langsung mengembalikan 1 unit sepeda motor hasil pengungkapan kasus pencurian kepada pemilik sahnya, yaitu Rundija, warga Indramayu yang sempat kehilangan kendaraan pada 25 Agustus lalu. Motor tersebut berhasil ditemukan hanya dalam waktu 2 hingga 3 hari setelah kabar pelapor melapor ke Polres Indramayu Kota. Dan Rundija mengaku bersyukur karena kendaraan bisa kembali tanpa dipungut biaya sepeser pun. Dan juga Kapolres juga mengimbau masyarakat untuk selalu waspada, meningkatkan kewaspadaan saat memarkir kendaraan agar terhindar dari aksi pencurian kendaraan bermotor ya rekan Prima. Dan selanjutnya masih dari Indramayu rekan Prima, Bupati Indramayu Bapak Luki Hakim mengatakan modernisasi pertanian bukan hanya bertujuan meningkatkan hasil panen, tetapi juga membuat sektor pertanian menjadi lebih efisien, lebih modern, dan mampu menjawab tantangan pangan di masa depan. Dan melalui penerapan teknologi dan sistem pertanian yang lebih maju, diharapkan produktivitas petani Indramayu terus meningkat. Dan program PMAAS menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mendukung petani agar mampu menghasilkan panen yang lebih optimal, sekaligus sebagai salah satu lumbung pangan nasional ya, khususnya dari Indramayu ya rekan Prima. Oke rekan Prima, demikian ya informasi atau berita yang diliput dari lognews.co.id dan juga redaksi Prima FM yang sudah dipancarkan Bang Andre. Tentunya mudah-mudahan informasi tersebut bisa memberikan informasi penting buat rekan Prima semuanya. Dan informasi lagi ya rekan Prima, dengan musim kemarau yang berkepanjangan di kesempatan hari ini ya, Bang Andre mengajak rekan Prima semua hati-hatilah dalam bakar-membakar ya, karena dengan api karena musim kemarau ini mudah terbakar. Jangan sampai dengan membakar sampah atau membakar atau mainan api ya, yang jelas ya akan membakar yang lainnya ya. Maka hati-hati karena musim kemarau musim kering mudah terbakar, maka jangan berlebihan apabila bermain dengan api ya. Dan mudah-mudahan bisa menjaga lingkungan, menjaga keluarga kita, jangan sampai terjadi kebakaran ya rekan Prima.
karena musim kemarau yang panjang ini ya cenderung ya mudah terbakar ya apapun yang ada di dekat kita ya rekan prima. Maka kita jaga supaya aman lingkungan kita dan lingkungan Anda ya tentunya. Oke rekan prima, 43 menit ya lepas pukul 8 waktu Indonesia Barat ya, Bang Andri akan hadirkan lagu yang bagus ya untuk rekan prima. Bang Arang, barangkali rekan prima yang ingin gabung untuk interaktif ya masih dibuka di 0853 2189 5852. Mangga yang mau gabung ya.

Oke, dengan Rima 44 menit ya, lepas pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan kembali. Kalau seribu alasan gimana ya? Nah, pagi hari ini yuk, di ngopi saya, kopinya diseruput, semangatnya lanjut.

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar,
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses cepat,
0: cepat. Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8

Aku masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan aku masih bersama Bang Andri menemani Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Aduh, Bang Toyib, Mawar Putih. Oke, nanti dicarikan ya. Dengan Prima 55 menit yang lepas pukul 8 waktu Indonesia Barat. Aduh, kerinduan baik jare Rido Romata. Oke, buat rekan Prima semua di kesempatan pagi hari ini yang masih monitor selalu Prima FM, Bang Andri ucapkan selamat pagi, selamat bergabung ya. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Oke. Oke, terima kasih Disti ya sudah bergabung ya. Ada informasi penting silakan ya nanti disampaikan ke live TikTok Prima. Oke. Dan rekan Prima 56 menit lewat pukul 8 waktu

Pasti ya, disampaikan di kesempatan pagi hari ini, rekan Prima yang kru Prima yang sedang melakukan liputan ya di kesempatan pagi hari ini. Oke, nanti kita hadirkan ya. Oke, rekan Prima, informasi dari Az-Zaitun ya. Rekan Prima pelajar Mahat Az-Zaitun rutin mengikuti kegiatan binayah setiap selesai sholat maghrib hingga menjelang isya sebagai pembinaan untuk meningkatkan kemampuan membaca, memahami, dan juga menghafal Al-Quran ya, rekan Prima. Dan kegiatan ini dipantau oleh Menteri Peribadatan Dinda Maisa Nur Khalisia. Ini membimbing para santri memperbaiki bacaan sesuai dengan kaidah tajwid sekaligus memperkuat hafalan. Dan menurut Dinda binayah juga menjadi wujud pengamalan sabta janji Mahat Az-Zaitun tentang semangat belajar pengabdian melalui pembiasaan belajar setiap malam. Dan para pelajar diharapkan semakin menguasai Al-Quran secara mendalam sekaligus menumbuhkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan karakter dan berkarakter religius ya, rekan Prima. Dan rekan Prima, PKBM Az-Zaitun terus membangkitkan semangat belajar dan berkoperasi melalui kegiatan rutin istighosah paguyuban istri peduli atau PIP di Blok Gabel, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu. Dan kegiatan yang diikuti oleh para ibu-ibu beberapa blok ini tidak hanya menjadi ajang memperkuat nilai-nilai agama, tetapi juga sarana silaturahim untuk menyampaikan informasi serta pembinaan pendidikan dan ekonomi. Dalam pertemuan tersebut, Ketua PIB Ibu Sri Wahyuni mengajak para peserta untuk terus belajar serta menuntaskan pendidikan di PKBM Az-Zaitun. Sementara itu, materi tentang koperasi Az-Zaitun menteri ya. Sementara materi tentang koperasi dan kodeko ekonomi, kegiatan ini menunjukkan bahwa penguatan spiritual pendidikan dan pemberdayaan ekonomi dapat dijalankan beriringan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, demikian ya rekan Prima, informasi yang diliput dari lognews.co.id dan redaksi Prima FM ya rekan Prima. Oke rekan Prima, 59 menit ya lepas pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan kembali ada lagu yang bagus ya tentunya buat rekan Prima semua di kesempatan siang hari ini, di kesempatan pagi hari ini. Oke rekan Prima, ada stay tune buat rekan Prima semua.

0: Game. Keren banget nih dua-duaan goyang-goyang, ya kan? Tangan di atas, kaki di atas. Emang pada lagi ngapain sih?
1: Goyang-goyang dari mana? Ini gatel-gatel semua ini badan.
2: Tahu, orang lagi garuk-garuk.
0: Emang kenapa nih tumben-tumbenan nih kalian nih?
1: Tahu nih ya, kenapa ya?
2: Hobi baru.
0: Hobi baru banyak banget tuh kayaknya tuh semut pada mati. Nah, itu dia tuh ada RT. RT! Wah, RT nih gimana sih nih? Nggak pernah bersihin ruang siaran. Teh, gimana ini banyak banget nih semut?
3: Wah, seneng nih Pak RT ngeliat ya. Pada gara-gara keluarin dagingnya ya. Nih, kalau ngomongin tentang hewan, udah ada yang ngomongin belum?
0: Belum.
3: Ya, hewan-hewan apa yang ragu-ragu nih? Tebak nih, siapa yang bisa?
4: Sayur dulu dah,
1: sayur. Apa ya? Nggak tahu deh. Kalau Bayu?
4: Bayu.
2: Ini, undur-undur.
0: Oh iya ya, undur-undur, iya betul juga tuh Teh. Kan ragu-ragu, maju salah, mundur salah.
3: Ya gak mundur-mundur kalau ragu-ragu.
1: Terus-terus apa dong?
3: Ada nih, hewan yang ragu-ragu.
0: Hewan apakah itu?
3: Hewan yang ragu-ragu adalah hewan serangga.
0: Kok serangga sih Teh?
3: Serangga dari namanya aja udah serangga. Serang enggak. Serang enggak.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Oke, dengan Prima 11 menit ya, lewat tak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih buat rekan Prima yang masih stay selalu ya, sampai dengan siang hari ini, sampai dengan pagi ya. Oke, rekan Prima, 10 menit ya, lepas pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih ada Bi Rini dan juga ada Mama Meni yang setia selalu menemani Bang Andri ya. Dan juga ada Imam Sengklek ya. Oke, sekali lagi Bang Andri ucapkan selamat pagi menjelang siang ya. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Bang Toyib anane. Oke, Bang Toyib nanti dicarikan ya. Kang Wantan juga selamat pagi. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada yang masuk ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka. Ngopi say.
1: Ngopinya diseruput. Semangat lanjut.
0: Iya. Dengan
1: Alhamdulillah.
0: Non. Alhamdulillah sehat. Priwe sebalik Ibu Sukina.
1: Alhamdulillah Bang Andri.
0: Sudah mending ya.
1: Sehat. Iya. Cuman lagi kongkon memulihkan bayang beras aja sampai ngedrop nih tengah-tengah jalan.
0: Iya. Iya lah mon sang.
1: Sedikit buat hari ah.
0: Iya, engko bae telepon engko bae diputerna lagu bae.
1: Enggak sih. Dagang pasar dagang engko bae.
0: Oh, dagang. Oh iya.
1: Bae ini mah bisa boleh bae. Ini anakku pada turun kenek.
0: Oh iya.
1: Merang.
0: Ya, tapi kan ya, tapi kan dina minggu kan sudah apa namanya libur ta Bu Sukinah ya. Maksudnya anak-anak Eka.
1: Anak wingi dia pada turun kene wingi.
0: Oh.
1: Turun kene Bang Andi.
0: Tapi ke balik ta kok.
1: Balik ya Suki. Padahal
0: oh, iya.
1: Pada mendi-mendi bokat marepan lo temen lah sabodan mah amat mamau kene ada rumah.
0: Iya, wis ora apa-apa sing penting sehat ya kono ya.
1: Wis kaya kodon bae wis lah mana pen pada apa-apa lah mingguan.
0: Oh, nah, iya. Kakek
1: dari kita ku aja nunggunin bapak.
0: Iya.
1: Alhamdulillah ya Bang Andri. Anu Bang Andri pernah masing kuasa ku melaten Ibu Sukina ku. Jadi kok ngirin. Bapak Ibu Sukina mah bakal jadi durung sampai apa ya teman meninggalnya aku masih bisa laku mah ayo pe Bang Andri bagaimana
0: kebenaran tapi tetap olahraga apa nang rumah baik Ibu Sukina maksudnya jalan-jalan kuno ya
1: iyalah ya tapi nggak kebak keringet sih pas berjemur
0: berjemur iya
1: iya melaku nih panas-panas sih kuno yang ada rumah aku panas kuno kita mah alhamdulillah lah sehat
0: alhamdulillah
1: apa-apa-apanya belanja maning dari kita uang nakon malah gak mau be padahal nakon belum kok be dari kita durung pas ya full atasannya full ya dari kita mangkat
0: nani pokoknya apa namanya sudah ready sebentar lagi lah gitu ya. Yang penting dari minumnya
1: hari itu ku gula sama tak layani menes dari kita hari itu sudah melangka durung pasar.
0: Yang penting mangannya aja kelalen ya Ibu Sukinah ya.
1: Ora ya Bang
0: terus
1: Andi.
0: Nginumnya nginum banyu anget, air anget ya.
1: Iya, ya Allah iya sal mangan setitik bae sampai liren dia.
0: Oke, mudah-mudahan iya mudah-mudahan sehat selalu Ibu Sukinah.
1: Amin, amin. Ya Allah iya sehat Bang Andri.
0: Okay.
1: Doa kan terima semuanya.
0: Iya betul.
1: Bayi sembuh mak, sehat mani ning sing kuasa. Senang doa-doa terus pokoknya mak tak terima aku doa
0: senang kafir iya kehilangan kalau Ibu Sukina gak mancing-mancing kan ya aduh dicari-cari ya
1: alhamdulillah wong kaya kan enggak abangnya dicari-cari ya wong
0: tua
1: ya abis tapi mulut bayang abang
0: Andi ya tapi ya anggar biasanya esuk-esuk pada rame gak langkah suaranya endi ngomong ya ngono
1: jangan lupa diputernya lagu ya Bang Andi ya
0: lagunya apa Ibu Sukina
1: suara hati bang.
0: Oh suara hati oke oke nanti diputarkan oke salam salam silakan ya
1: ambil gong gerakna tubuh kita
0: oke okay. Iya
1: emang dilawan kalau semangat Bang Andri
0: bahkan
1: dilawan kalau semangat mah
0: lemah. Iya lemas ya Oke, okay, Mangga.
1: Salamnya buat Bang Andri dulu.
0: Oke, okay, matur kesuwun, terima kasih.
1: Suara sehat, bertanggungnya panjang umur, banyak okay. Kerja sih Bang Andri.
0: Oke.
1: Okay. Saya umur panjang, sehat selalu ya Bang Andri,
0: Bapak
1: Andri.
0: Alhamdulillah.
1: Anggo nang rastim.
0: Nang rastim.
1: Ibu Sukina bisa man on air manina.
0: Alhamdulillah.
1: Anggo bono eho.
0: Bono eho.
1: Anggo Bang Rian.
0: Oke.
1: Okay. Kang Siman, Kang Salman.
0: Oke.
1: Okay. Anggo Uyut. Anggo Kang Eges.
0: Oke.
1: Okay. Semangat do. Semangat do lah dilawan. Dakor semangat do.
0: Sondol man duwe HP anyar.
1: Wis ya iya. Ya HP anyar.
0: HP anyar jadi iso ndeleng iya.
1: HP anyar.

0: Anggo di Putri,
1: Mama Fauzan, oke.
0: Siapa minggu? Oh, Bunda Mary.
1: Bunda Mary,
0: Anggo. Mama siapa ya?
1: Mama Meni.
0: Bunda Mary.
1: Mama Meni.
0: Mama Rini.
1: Jadi nih gua bahasa nih apa namanya bagus banget bahasa Jawa nih gua. Mama Meni itu pinter banget bahasa Jawa nih lah ya wong Jawa ya bisa.
0: Wong Jawa dilawan. Jadi kalau wong Sunda.
1: Iya wong Sunda ya bahasa Sunda kan ya.
0: Dermayu asli loh.
1: Asli Dermayu kok Ibu Sukina.
0: Mama
1: Rini. Oke.
0: Mama Odang.
1: Mama Odang oke.
0: Mama Odang. Terima kasih Mama Odang. Doain rekan terima semua Mama Odang sehat lagi Mama Odang, Ibu Sukina. Biasa lagi okay. Itu senang ngocel lah kadadinya sepi ya. Aduh, ada baik.
1: Iya.
0: Bunda Mary.
1: Bunda Mary, oke.
0: Okay. Enggak. Kak Mira. Ini sehat kah?
1: Oke.
0: Okay. Orang awal dia sehat konon. Tapi okay. Belum gagal. Masih dodok baik.
1: Masih dodok baik ya.
0: Mangan turu.
1: Oke. Okay.
0: Angga, Mang Wanta,
1: Mang Wanta, oke.
0: Okay. Kesemuanya Mang. Ya Allah Mang, Ibu Sukina ku bilang dina orang on air deh. Kayaknya sepi banget Mang kita ku.
1: Kang Wanta tuh. Katanya ku siap gerak Ibu Sukina katanya.
0: Kang Wanta. Iya Mang.
1: Oke. Okay.
0: Angga Bono mah kak wis saya maju ya mau kak
1: Mr. Bono kak
0: iya Bono Eho ayo Bono Eho
1: oke
0: okay. Angga Mimi
1: Iip Mama Iip iya
0: Mama Iip okay. iya ada ketinggalan Papa Angga
1: oke
0: okay. Papa Angga semangat yuk
1: okay.
0: Ini
1: kita
0: semangat paling Papa Angga karo Bunda Rita. Ayo semangat.
1: Oke.
0: Okay. Lawan kau semangat deh, jadi sudah.
1: Terus mama nih, Waeng.
0: Sehat Waeng.
1: Oke. Waeng.
0: Wah kita sehat ya. Maaf ya Waeng lagi Waeng ada apa ini kita udah sama orang baru beli kak. Dikirim nah ikutannya dengan anaknya kita.
1: Oh iya, oke.
0: Okay. Aduh, baik. Alhamdulillah Waeng sehat maning.
1: Oke.
0: Okay. Anggo Mama Aldin.
1: Mama Aldin. Oke, Bu Billy.
0: Capur.
1: Oke.
0: Ibu Sukina semangat maning capur.
1: Oke.
0: Okay. Semangat maning. Anggo semua-muanya ada okay. Ya. Yang belum kok calling maaf aja. Bukan kelalen Ibu Sukina dulu. Capus mesin.
1: Oke.
0: Cepatnya barang ini dulu.
1: Matur kesuwun. Oke.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ibu Sukina ya di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima di menit yang ke-21 ya di kesempatan pagi hari ini. Oke rekan Prima jangan kemana-mana. Masih bersama Bang Andre di acara Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke rekan Prima kita gabung dulu ya bersama tim atau liputan ya di kesempatan pagi hari ini.
2: Telah kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indonesia.

0: kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Assalamualaikum Merdeka, rekan Prima semuanya, selamat pagi. Prima semuanya sudah pada tahu di mana Trijaya Elektronik yang ada di Haurgelis, tepatnya di depan Joyland. Dan seperti yang rekan Prima semua dengarkan bahwasanya di sini itu suasananya sangat ramai sekali.

0: hari ini yang terlibat di gelegar Hadiah Akbar Trijaya Elektronik. Kesannya saya sebagai instruktur, alhamdulillah bisa mengajak ibu-ibu Kodeko khususnya dan masyarakat sekitarnya untuk mengikuti acara ini yang begitu banyak hadiah dan luar biasa. Ya, kita difasilitasi oleh Trijaya Elektronik dari mulai sarapan pagi, kemudian makan siangnya, door prize-nya. Pokoknya wow, keren, dahsyat.
1: Wow, ini juga dilihat nih.
2: Buat rekan Prima yang gak kenal dengan Ko Iwan ya. Ko Iwan, boleh dong dijelaskan ke rekan Prima nih, di Trijaya Elektronik Horgelis ada apa sih? Kok kayaknya ramai sekali ya?
3: Aduh, luar biasa rekan Prima FM. Kita hari ini mengadakan gelegar Hadiah Akbar. Hadiah utamanya 1 motor Honda, 2 sofa, 3 sepeda listrik, dan lain-lainnya untuk konsumen dan pelanggan setia Trijaya Elektronik di seluruh Indonesia. Dan juga untuk pengunjung hari ini, selain bisa kita makan bareng, senam bareng, juga bisa mendapatkan door prize, hadiah utamanya kulkas dan juga blender, kompor, dispenser dan lain-lain. Segera datang dan kunjungi Trijaya Elektronik sekarang juga di Horgelis, depan Apoteka 24 Horgelis, depan Janji Jiwa Horgelis. Kita rame-ramean bareng di sini, heboh-hebohan bareng. Kayaknya dari tadi heboh banget ya.
1: Iya. Waduh. Heboh sekali. Ini apa masih dalam rangka Agustusan nih kok, kalau boleh tahu?
3: Yes, hari ini juga selain memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, juga kita memberikan kepuasan pelanggan. Memang Trijaya Elektronik selalu ingin memberikan yang terbaik, menghadirkan kenyamanan, dan juga dijamin termurah dan terpercaya se-Indonesia.
1: Nah, ini juga terlihat juga pesertanya banyak sekali. Mungkin Ko Iwan, sendiri tahu nggak jumlah peserta yang hadir di sini ada berapa nih kok?
3: Waduh, ini kayaknya kurang lebih sekitar, baru hadir sekitar 300 orangan, tapi kemungkinan siang kemungkinan bisa sampai 500 orangan.
1: Oh, ini acaranya sampai jam berapa kok?
3: Ini kita makan siang bareng, lalu bisa juga jam, ada pengundian juga, ada motor, ada sofa, ada handphone, ada mesin cuci, ada sepeda listrik. Juga selain makan siang bersama, kita akan undi motor di akhir acara sekitar jam 2 siang.
1: Oke, ini makan bersamanya dengan peserta juga kok?
3: Betul, semua yang hadir kita menghadirkan makan siang bersama gratis.
1: Wah, keren sekali, memang Trijaya Elektronik ya. Nah, mungkin buat rekan Prima yang belum gabung ke sini ya, langsung jalan aja ke sini Trijaya Elektronik. Mungkin ada kata-kata nih untuk acara hari ini kok?
3: Waduh, luar biasa hari ini. Kami juga berterima kasih pada Prima FM dan juga kita memberikan yang terbaik dengan DP 0 hadiah langsung hari ini dan semua sepeda listrik diskon 500.000 dan juga untuk alat-alat pertanian ada drone, ada komben, ada traktor juga. Ini kita menghadirkan kredit bisa KUR DP 0.
1: Oh, ucapannya untuk rekan rekan Prima nih?
3: Rekan Prima dimanapun berada, selalu percayakan pembelian elektronik, mebel, handphone, laptop. Kita juga sedia handphone ya. Juga ada alat-alat pertanian, mesin pertanian, juga cator Viar pada Trijaya, karena kami dijamin termurah dan terpercaya, serta after salesnya terbaik menurut konsumen dan pelanggan. Sehingga rekan Prima langsung hubungin dan kunjungi sekarang juga untuk melengkapi kebutuhan rumah Anda dan keluarga, untuk melengkapi kebahagiaan keluarga.
1: Nah, pastinya rekan Prima semuanya, jangan lupakan Trijaya. Untuk beli sesuatu apapun itu pasti ada di Trijaya Elektronik ya, Koya?
3: Yes, semuanya ada, palu gada. Jadi kita ada prinsipnya, palu gada itu apa lu mau, gua ada. Sehingga kita menghadirkan apa yang diinginkan, rekan Prima semuanya ada di Trijaya.
1: Oke, terima kasih banyak, Koyuan. Sukses buat acaranya hari ini.
3: Jos, selalu untuk rekan Prima FM. Kita sehat selalu, bahagia selalu, sejahtera selalu. Salam, Jos.
1: Salam, Jos. Oke, terima kasih.

0: Sukatani.
1: Sukatani. Oh, grup senam juga ya?
0: Iya. Iya.
1: Ibu sebagai peserta atau instruktur senam dari?
0: Instrukturnya Tano.
1: Yeay. Untuk acara hari ini kan bagi-bagi hadiah. Nah, Ibu sendiri udah dapat hadiah belum nih?
0: Belum. Semoga beruntung nantinya.
1: Ya, semoga beruntung ya, Bu ya. Soalnya ini kan juga banyak hadiah ya dari motor, sepeda listrik segala macam. Nah, harapan Ibu pengen dapat hadiah apa nih?
0: Motor, insya Allah.
1: Amin ya, amin ya. Karena tadi Bu Susi yang dari Kodeko sudah dapat blender nih, Bu.
0: Iya, iya. Dapat jaket, teman-teman dapat jaket.
1: Oh, udah dapat jaket?
0: Jaket.
1: Udah.
0: Dari grup maksudnya teman-teman. Kalau saya pribadi belum.
1: Belum. Wah, berarti harus lebih semangat lagi nih, Bu Santi nih. Oke, terima kasih banyak, Bu Santi.
0: Sama-sama.
1: Ada mungkin ucapannya untuk Trijaya Elektronik semakin jaya atau gimana nih?
0: Trijaya Elektronik semoga semakin jaya, maju, makmur untuk selamanya.
1: Oke, terima kasih, Bu. Oke, terima kasih rekan Bruna yang sudah mendengarkan live report Disney di Trijaya Elektronik. Disney kembalikan ke studio. Assalamualaikum Merdeka.
2: Telah kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indra.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Flu. Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia. 95,8 Prima FM.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan rekan Prima, 43 menit ya, lepas pukul 9 waktu Indonesia Barat. Udah siang ya rekan Prima. Dan cuaca di sekitaran studio cerah ya, dan cenderung berawan tipis ya. Dan mudah-mudahan di tempat rekan Prima sejuk ya, tidak panas ya. Seperti di tempat Bang Andre sekarang duduk ini ya, sejuk ya. Oke, dan buat rekan Prima dimanapun Anda berada, sekali lagi terima kasih Bang Andri ucapkan sudah setia selalu bersama Prima FM, dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Oke, yang mau gabung silakan ya di 0853-2189-9582 boleh ya, masih nerima telepon ya. Tadi sibuk banget karena ada siaran langsung dari Trijaya FM, dari Trijaya Motor kok, Trijaya FM. Oke, rekan Prima dibuka ya di 0853-2189-9582. Ada siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngopi say.
1: Jadi cepat waktu lanjut.
0: Dengan siapa nih?
1: Dengan si Ujang.
0: Si Ujang. Bukan Ujang Merana ya.
1: Ujang Rastim ya.
0: Oke, sebentar.
1: Ya, ada apa Kang? Sebentar.
0: Iya, ana sing nomor jaluk nomor WA. Nah, dikolek nak ngono ya. Kang Dedi. Iya, Kang Dedi. Ini nomor rekening bae. Iya, ngono ta.
1: Iya, nomor apa
0: nih? Iya, nomor rekening siapa? Ikan anak itu. Ina kono nang Rastim. Rekan Prima yang mau interaktif ya, ini nomornya yang di atas ya, di live TikTok Prima ya. Kelihatan kono nang Rastim. Nang Rastim wis apal kono ya.
1: Nomor rekening
0: bae. Nomor. Iya,
1: Birine, ki nomor rekeningnya
0: nang. Nah, kono Birine ta. Iya dong Mirini, tetap setia Prima mah. Oh, bahkan orang oleh berkat ke acara. Bukatan apa orang no berkatnya baik. Oh, apa apa senang baik gunanya. Iya.
1: Apa? Mister mancing kah?
0: Mister awalan kah? Pertama kali anu masuk.
1: Iya terus.
0: Terus anak.
1: Yang pertama.
0: Ya ora lah mau ana nang sapa kono sama
1: Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina kan lali ya ana toba.
1: Ya, Ibu Sukina wis sehat nih.
0: Wis Ibu Sukina.
1: Teteh Isa.
0: Teteh Isa juga,
1: Mas Wandol.
0: Nih.
1: Lagunya
0: apa?
1: Lagunya
0: ini apa yang puter lah, terperah. Iya, aja sing angel-angel ya. Ana lagu iki birine kan jaluke lagu Bang Toyib ora balik-balik kuno ya, ajare.
1: Lagu ora balik-balik dijaluke.
0: Iya. Balik ya. Iya.
1: Kembali.
0: Iya.
1: Jakarta bae.
0: Jakarta gitu, Jakarta ya.
1: Jakarta.
0: Itu lagunya.
1: Bae surga dan harta.
0: Surga dan harta.
1: Harta dan surga
0: apa? Harta dan surga. Kang Dedi, enggak apa-apa, boleh nanti ya ikut gabung ya. Jadi bahasa orang bahasa Jawa kita campur ya, bahasa Indonesia ya bahasa Jawa ya, ora apa-apa, ora apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Iya.
1: Emang enggak apa-apa nih kan.
0: Iya. Oke, iya.
1: Dari Bono.
0: Iya, dari Bono.
1: Durung Manjing.
0: Wes, Mr. Bono mau wes. Lagi
1: begadang bae.
0: Iya. Kalau Sondol mungkin semalam begadang karena mungkin ya, banyak proyek ya. Oh, ngono ya. Pantesan. Iya. Malam gue baliknya ya. Nanti orang anu ya.
1: Iya, esuk kan, Pak. Sondol. Terus kanggo Mama Oda.
0: Oke. Okay.
1: Mau pilih Mama Aldin. Di spesial belakang lah.
0: Oke, mangga.
1: Lagi begadang bae. Tribasane.
0: Tribasane
1: emang kalian, Kang. Godong tempu, godong tembara.
0: Cakep.
1: Guru Lening Pekarangan.
0: Cakep.
1: Oh, ibu-ibu, jagain semangat kerja.
0: Mm-mm.
1: Sebab in mumpung lagi anak buka lowongan.
0: Bukan lo.
1: Buka lowongan.
0: Buka lowongan.
1: Lowongan
0: nomor rekening kita. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak Rasim di kesempatan siang hari ini. Pagi menjelang siang ya.

0: Jadi birini kula ngene apa daftar kula pengen. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9852 di belakang Nang Rastim. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Gini, suwi jawabnya kan? Assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dijawab maning sama Bang Andri. Bunda emang priwe kabare? Dalian jalan tak kono, esok-esok.
1: Alhamdulillah sehat. Andre gimana?
0: Alhamdulillah sehat. Iki lagi nang ndi? Iki nang omah.
1: Oh, gitu ya. Tadi tak mau Prima itu jalannya macet, jadi datangnya terlambat.
0: Oh, gitu. Ini Bunda ada di mana nih sekarang nih?
1: Ya di Banjar sih.
0: Oh, gitu. Ya, maksud iya, barangkali jalan-jalan ke tempat siapa gitu.
1: Enggak paling main di tempat kakak. Oh, kacang gitu, enggak pernah ya kemana-mana. Oh, Pak Andre malas. Di tempat kakak aja tuh.
0: Oh, gitu ya.
1: Aja.
0: Iya. Oke, enggak apa-apa. Ya wis ora apa-apa. Sing penting sehat ya. Mama anu ya Bunda Emma ya. Oke. Oke, Bunda Emma. Oke.
1: Tapi ini mau masukin itu.
0: Oke.
1: Mimi, Oci, Bunda Mary.
0: Bunda Mary, oke.
1: Bunda Marka, Bu Meti. Terus tadi siapa?
0: Tadi Nang Rastim.
1: Tadi siapa tadi?
0: Nang Rastim.
1: Oh, Nang Rastim. Enggak nyawal ya. Mungkin lupa ya.
0: Lupa buru-buru.
1: Oke. Itu sambil lari-lari kali ya teleponnya ya.
0: Kayak iya sambil lari-lari. Oke.
1: Ini salam spesial Kang Andre.
0: Oke, Kang Gus apa?
1: Mas Sulis ya. Buat Mas Sulis yang di Purbalingga.
0: Oh iya, mudah-mudahan belum nyambung ya. Nanti kalau nyambung nanti disampaikan. Oke.
1: Teman aku yang dulu itu
0: satu kerjaan ya.
1: PT Kayu Ini.
0: Oke.
1: Kan teman kerja dulu.
0: Mas Sulis ya. Mas Sulis yang pernah yang oke, Mas Sulis yang pernah kerja dengan Bunda Emma ya. Oke. Oke.
1: PT Kayu Indo.
0: Kayu Indo.
1: Lagunya seputar ya.
0: Oke.
1: PT Kayu Indo.
0: Oke.
1: Lengkapnya PT Serayu Makmur Kayu Indo.
0: Iya.
1: Terus okay. Lagunya gala-gala ya Pak
0: Amri. Gala-gala mah ya. Oke, gala-gala. Oke.
1: Pak Andre, selamat tugas. Okay. Semoga sehat selalu.
0: Terima kasih. Amin.
1: Terus ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda Emma ya di kesempatan pagi menjelang siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, dengan Prima kita hadirkan kembali ya lagu yang bagus ya. Aduh, sisa waktunya ya. Oke, kita hadirkan ada Bang Toyib ya. Kita dengarkan dulu bersama-sama. Dan nanti setelah lagu nanti kembali lagi bersama Bang Andre di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke, rekan Prima, kita dengarkan bersama-sama.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin

akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8.

Rekan Rima, rupanya waktu juga yang memisahkan kita di kesempatan pagi hari ini. Dan terima kasih ya atas kebersamaannya di acara Ngopi Sai di kesempatan pagi hari ini. Dan jangan lupa setelah ini Bang Andri akan masuk di Berdendang Karaoke Udara di jam 10 ya sampai jam 12. Dan rekan Rima, dan di kesempatan pagi hari ini sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Sampai ketemu di acara Berdendang Karaoke Udara. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pinggir pantai, langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum Merdeka.

Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, masih bersama Bang Andre menemani Anda di acara Berdenang Kariki Udara di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan di kesempatan pagi hari ini, Bang Andri menemani Anda 2 kali 60 menit ke depan sampai lepas pukul 12.00. Dan rekan Prima yang mau gabung ya untuk berkaraoke, bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, rekan Prima, Bang Andri akan buka dengan lagu yang bagus ya, tentunya untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini. Dan mudah-mudahan semuanya rekan Prima selalu sehat dan tetap semangat dan bahagia ya di kesempatan hari ini. Dan rekan Prima, barangkali rekan Prima yang ingin hadir di studio ya, karena hari ini hari Minggu banyak yang hadir ya, rekan Prima atau fans Prima yang akan mengadakan arisan keluarga ya, keluarga Prima di kesempatan siang hari ini. Yang mau gabung nanti, yang mau datang silakan ya, nanti bisa karaoke live ya di studio. Oke, langsung saja rekan Prima, di kesempatan pagi hari ini atau perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini, Bang Andri akan buka dengan lagu yang bagus ya, tentunya untuk rekan Prima semua dimanapun Anda berada. Oke, Bang Andri akan menyanyikan lagu untuk membuka di kesempatan siang hari ini. Kita nikmati bersama-sama. Yuk, mangga.

0: dihadirkan oleh Bang Andre buat Rekan Prima. Dan yang mau gabung silakan di line telepon di 0853-219-9582. Oke, ada siapa nih yang sudah masuk? Diterima aja ya. Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, luka-luka. Tinggemai, luka-luka di dalam hati. Orang di sawer iku birine kan jare berkat baik. Jare lagi glondangan, tak glondangan baik kan.
1: Glondang-glundungan,
0: glondangan. Iya,
1: Glondang-glondung.
0: Glondang-glondung, glondang-glendeng ta.
1: Garing orang,
0: birini. Birini, kak, anak.
1: Nah, bundain mah, bundain
0: kebun. Hei, mengkenan baik. Ki anak apa? Iya, iki anak abang ekspres trisi. Iya, bukatan gue lewat mana ya? Iyo, oh, ditunggu nih baik ya.
1: Versi Cobokan.
0: Apa kok?
1: Pitung wulan.
0: Gitu ya.
1: Lawas pisan.
0: Aduh, pitung wulan.
1: Kita gimana?
0: Aduh, tobat.
1: Pitung wulan. Kita Maria. Pitung wulan. Bundari ini mai buntelan.
0: Iya, ngono. Tapi ora apa-apa, anu ya, apa tengdungan ora apa-apa ya?
1: Iya, versi cowok.
0: Boleh.
1: Anggap Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina.
1: Tondol. Pilih Mamalin. Mang Wanta.
0: Mang Wanta.
1: Wakanden.
0: Birini.
1: Sibono.
0: Birini.
1: Apa, Kang?
0: Birini. Iya, disalami gue nongko di anu kan, di sawer.
1: Ini janjian, di sastri, gue
0: harus ngingetin. Nah, gono. Iya, ada Bunda Emma juga. Wong Banjarnegara kok disapa.
1: Bunda Emma.
0: Iya.
1: Bunda.
0: Ajak lalain, gono. Aduh.
1: Oke, boy, itu dong.
0: Ayo, sudah siap. Pitung bulan apa pitung tahun mau ya?
1: Pitung bulan.
0: Kok jadi pitung tahun sih?
1: Lawasan, aduh. Pitung tahun kelawasan.
0: Aduh. Pitung bulan, baby. Kawan-kawan. Sebentar. Pitung bulan.
1: Mama Odang. Pada sepi dina minggu, Kak.
0: Iya, tapi durung pada teka, nge.
1: Berteka.
0: Lagi anak motor siji ku sapa Bu urung katon.
1: Oh,
0: kalian. Iya mungkin ya. Salam balik buat Bang Andre buat Tenang Rastim ta katanya Bunda Emma. Iya Bunda Emma wong Banjarnegara.

0: Ibu Tutin.
1: Oke.
0: Nama Rati.
1: Coba kita cek dulu ini ya, Nang Rasim, coba.
0: Coba tes cewek.
1: Coba kita ini dulu. Masalahnya tadi yang original, takutnya nanti nggak kuat ya.
0: Iya, awas nanti sampai pelanggaran.
1: Ini benar. Lain ya. Iya benar ya, Pitung Wulan ya.
0: Tapi kuat cowok, saya udah kain makam. Saya udah cowok punya kan.
1: Langkah tulisan lagi ya.
0: Aja. SCW.
1: Iya. Ini Pitung Wulan vokale sing asli.
0: Terkita mau.
1: Sebentar, sebentar. Coba Pitung Wulan.
0: Apa salah?
1: Langkah sing cowok-cowok coba kuat beli gitu coba.
0: Orang
1: kuat.
0: Iya.
1: Coba coba sebentar sebentar. Hitung bulan.
0: Hitung bulan. Orang. Tanpa salah kan? Tanpa salah.
1: Tanpa salah.
0: Iya.
1: Oh, sebentar. Tanpa salah.

0: Sebentar ya. Cari dulu. tapi pitung wulan
1: nih. Justin.
0: Justin bener. Iya.
1: Iya.
0: Nah, anak bele sih suruh manjing, Kang. Iya bener ya.

0: Alhamdulillah.
1: Eh,
0: Mimi Nang
1: Lembar si Mimi Nok Desi.
0: Oh, Mimi Nok Desi. Terus Mimi itu ngupai pira ku mama itu.
1: Halo.
0: Mimi Setia. Mimi Setia, apa kabar? Terima kasih Mimi Setia.
1: Oh, lagi
0: numpak odong-odong.
1: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru banget ya. Oke, rekan Prima, ada Nang Rans Team ya sudah hadir di Perindin Nagari Udara di kesempatan siang hari ini. Oke, yang mau gabung silakan ya di 0853-2189-9582. Dan juga rekan Prima yang di live TikTok ya, yang ingin interaktif ya, ini nomornya ya di 0853-2189-9582. Oke, di belakang Nang Rans Team dibuka kembali, ada siapa nih yang sudah gabung? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Berdendang karaoke.
2: Boyo di premanya.
0: Mimi Kaji pripun kabare Mimi Kaji?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Lagi wingi ka ular serite wis diputer ta. Ana.
2: Anak-anak
0: maning dudare yang lah anyar maning kono ya. Aduh, kita ngikuti ini bae ya, ngikuti Mimi Kaji bae lagune akeh sing anyar-anyar kono ya. Kang Andrine durung apa? Iya, Kang. Iya, sampai nggoleti folder Malangka kono ya. Aduh, taubat. Engko ya matur kesuwun informasinya ya Mimi Kaji ya. Terus Mimi Kaji mau nyanyi apa ki Mimi Kaji?
2: Ayo aja nahan kangen kang.
0: Nahan kangen. Aduh, nahan kangen nih Mimi Kaji kan jalo anu karaoke jalo apa namanya ku? jalo duet bae ya. Oke, ya wis ora apa-apa lah. Sambil dituntun ya Mimi Kaji ya. Bahkan Bang Andri durung apal kabeh ya.
2: Iya, Kang.
0: Oke. Oke, sudah siap Mimi Kaji?
2: Ya, Kang.
0: Oke, kita dengarkan bersama-sama. Nahan kangen enggak?
2: kangen.
0: Oke, Mama Citra, selamat siang. Terima kasih. Duh, Kak.
2: Mama Citra.
0: Ayo, Mi. Goodbye.

0: Alhamdulillah. Iya bisa ternyata ya, diajari. Iya diajari.
1: Kalau nyanyi kakang, hari dorongan musiknya makin
0: jer. Oh iya benar, Mimi Kaji, bisaan kok Mimi Kaji nih ya.
1: Oke. Dorongan musiknya listen dengati kok.
0: Ngalir baik kono ya.
1: Jadi gue kelingan. Bahkan dorong musiknya makanya
0: berkata kang. Oh jadi Kang Sondol ragu, lagu Neri yang banget kok. Iya Kang Sondol, spesial buat Kang Sondol kono ya.
1: Iya Kang Sondol, Kang Sondol.
0: Oke.
1: Lagunya apa ya Kang?
0: Nah?
1: Lagunya pripun?
0: Lagunya jadinya lagunya saya banget itu. Maksudnya kesukaan nih Kang Sondol kono mi.
1: Ya kesukaan aku punjana ya Kang ya.
0: Oke, Mimi Kaji. Nggih, sami-sami.
1: Nggih. Salam kan kedan semawon.
0: Nggih.
1: Alhamdulillah udah sembuh ayo
0: mana nyanyi. Alhamdulillah bisa nyanyi maning ya.
1: Pelajaran.
0: Oke, Mimi. Oke, Mimi Kaji.
1: Ini kasih berarti nara balik. Oke, ketemu maning karo Radio Prima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Kang Andra, Kang Andra, Kang Andra, sayang.
0: Sayang. Mimi Kaji Supriyatin ya, yang sudah hadir di Peridang Karik Udara. Oke, rekan terima 37 menit lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini Bang Andri akan kembali lagi.
2: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Berdedang Karaoke Udara di kesempatan siang hari ini. Oke, rekan Prima, menit yang ke-41 dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdedang Karaoke.
1: Iya, boy.
0: Ini siapa nih, Mr. Bono? Gak boleh ketawa, yo, gak boleh ketawa. Bisaan itu loh. Nanti kalau kena apa namanya delay, apa? Nanti kena
1: denda. Tadi kata apa tadi?
0: Apa tuh?
1: Ya numpak kerongkongan, numpak.
0: Eh?
1: Ya lagunya tadi apa? Memikir tadi.
0: Oh, tadi janji setia tadi Mimi anu ta? Nahan ya, kangen, nahan kangen.
1: Ya kan ada apa ininya begini. Nunggang kerudungan sarung gitu ya.
0: Oh, kerudung. Oh, berarti berarti ini dong.
1: Airnya.
0: Iya kan? Iya benar.
1: Gitu. Kalau kata Ang Pian mah begini, nanti kalau sama saya itu. Lugang pikro dengan sarung, manuk belakang kaki anak ke. Ya wis, ingat sih pasti mang wanta.
0: Wanta, Kang Sondol itu. Nah tuh, Mr. Ego.
1: Oh iya,
0: Muzer, Mr. Ego hadir. Nah, dikarungi wajar.
1: Mentolo pasti ngerti banget dong. Pailur.
0: Iya, dikarungi duit kono ya, jawong. Oke, ya, silakan. Ya. Mau lagu apa nih?
1: Lugang pikro dengan sarung, manuk belakang kaki anak ke. Yang penting pada enaknya belah.
0: Iya wes.
1: Iya boy.
0: Lagunya apa yo, Mangga?
1: Lagunya apa Wan?
0: Mas Wan, lagunya opo?
1: Bebas perkara.
0: Bebas perkara.
1: Buat wartawan ya.
0: Bebas perkara. Oke.
1: Bebas perkara.
0: Bebas perkara.
1: Padang piannya juga. lagi ngumpul.
0: Lagi ngumpul ya. Wah. Iya. Wes kalau ngumpul gitu jadi bebas perkara ini berarti ya. Oke. Okay.
1: Makan.
0: Makan ta. Makan ikan apa kono? Jangan asem ta mangan nih. Karo jangan asem.
1: Makan bersama.
0: Oh iya. Iya makan bersama karo apa? Jangan asem ta.
1: Jangan asin
0: pedas. Aduh, jadi
1: ajakan kayak bupati ibu tuh ini pengen melunggu.
0: Ya minum jadi ngiler kayak Bang Andri nih kan. Pengen nyusul mana ya? Alah tobat. Aduh.
1: Ajak ibu tuh pengen melu.
0: Iya, wes nyanyi bae ya. Oke, bebas sekarang.

0: ya bebas ya. Berkarya ya perangkat kan ya.
1: Aduh. Bebas berkarya betul.
0: Aduh.
1: Aja pusing-pusing daripada ruwet dong. Mending bebasakan berkarya dong. Terbiji buat semuanya ya,
0: okay.
1: Mobil hudut. Iya buat yang punya punya ayam.
0: Eh Mama Mega tau kan ya.
1: Oh Mama Mega Mega saya. Eh mudah-mudahan lagi
0: sehat. Oke oke. Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke. Kang dan semua yang punya wilayah KDB ya di kesempatan siang hari ini sudah bergabung. Oke, dengan 5.50 menit ya lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini Bang Andre akan kembali lagi.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung. Lah,

0: Flu. Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Sekarang kan 52 menit ya, lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Waktunya masih panjang ya rekan Prima. Selamat siang dan selamat bergabung aja buat yang baru menemukan gelombang kami di 95,8 Prima FM. Tentunya selamat bergabung bersama kru Prima FM di kesempatan siang hari ini. Oke, sekali lagi yang mau gabung untuk interaktif berkaraoke bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, kita terima kembali yang sudah masuk siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Egonya. Iya. Tadi ada yang niru itu. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Itu kan dasmu
0: ya. Iya, pelanggaran.
1: Iya, pelanggaran.
0: Iya, pelanggaran itu.

0: to Jendai.
1: Oke.
0: Mr. Bono mau nyanyi lagu apa?
1: Semut merah.
0: Semut merah. Aku semut hanya merah. Aku semut hanya merah. Iya ya. Aku hanya semut merah gitu ya.
1: Bukan. Iya.
0: Iya ini persikoplo ya. Kesukaan Ibu Sukinata kan ya.
1: Ini agak-agak suka aja sama lagu semut merah.
0: Oh iya ya. Ibu
1: Sukinata ya. Permintaan dari Ibu Sukinata juga.
0: Oke, coba. Oke, aku semut merah. Luar biasa, biasa di luar ya. Oke, sambil salam-salam dulu kita carikan lagunya. Yuk, Mangga. Semut merah ya. Oke. Salam kenal beli ku Mr. Bono sama Bunda Marah. Kenal beli kalau
1: teman
0: Bunda.
1: Teman lama.
0: Kita manggil apa Mbak Marah apa Bunda Marah kuno? Enak ya. Oh Bunda Marah ya. Iya, khawatir ka salah sebut ku Bang Andre neng ku disalah kena. Oke, okay, Mr. Bono sudah siap. Sambil salam-salamnya sambil jalan ya. Oke, okay. Aku hanya semut merah. Kita dengarkan bersama-sama.

0: kok nang Mister Bono kayak kejar-kejaran gue nyaduh tobat. Iya rime belong. Lagunya mah bener, cuman kecepetan. Iya kalem kok jari. Iya jari Kang Sondolku langgar rime apa kok. Iya, selamat datang, Mister Bono. Mister Bono, selamat datang, Mama Ueng.
1: Mama Ueng, mana Mama Ueng?
0: Mama Ueng ada baru datang nih ke studio. Mau, ya berkunjung lah ke studio, mau kesini lah. Mister Bono mau kesini ya, nanti ketemu Mama Ueng.
1: Oh gitu. Insyaallah.
0: Oke, Mister Bono.
1: Baru Mama Ueng saja.
0: Ada Mimi Epi sudah datang.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Pada ngumpul.
0: Oh iya. Oke, Mister Bono. Oh gitu ya. Oh iya. Tadi Pak tapi ada Mimi Epi. Berarti nanti ada. di Ibu Tuti berarti nanti ya?
1: Hah?
0: Iya di Ibu yang Tuti berarti ya. Oke. Oke, Mister Bono.
1: Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Ada Mister Bono, aduh lagunya ngebut baik ngono ya. Oke, rekan Prima, 3 menit lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan dibuka kembali yang mau gabung, silakan di 0853-2189-9582. Oke, di belakang Mister Bono kita angkat kembali ya. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke.
2: Oke, boyu.
0: Oke, sarang sinten niki?
2: Sarang yang punya Babakan Negra.
0: Yang punya Babakan Negra yaitu Mama Mega. Oke.
2: Jadi Mister Bono.
0: Mister Bono ngebut bae langkah rime. Oke, katanya dari siapa nih? Siapa nih dari
2: Mimi Epi udah
0: Bunda Mar'ah katanya salam buat Mama Ueng ya. Bunda Mar'ah. Kenal Bunda Mar'ah?
2: Lupa
0: ya,
2: udah lama sih ya.
0: Oke,
2: salam lagi aja lah kembali.
0: Itu ada salam dari Kang Sondolku, Mama Mega.
2: Orang buka, Pak Kuner.
0: Ya, wes ta. Wes buka, Kak. Kang Sondol HP-ne anyar. Oke. Mama Mega mau nyanyi lagu apa?
2: Nyanyi Bunga Dahlia.
0: Bunga Dahlia. Oke.
2: Buat Mister Bono, Nang Rasim, Mimi Haji Sukina, Mama Odang, Teisa yang punya segudang
0: cinta. Segudang cinta.
2: Sayang.
0: Iya, ini segudang sayang. Iya, aduh.
2: Mimi Ratina. Teisa juga yang pun Mimi Epi.
0: Mimi Epi.
2: Bapak Salim. Pak Ganden, Pak Sondol.
0: Iya, Sondol katanya apa namanya, Mama Mega salam kenal dari Sondol katanya.
2: Oh, salam kenal kembali. Agitah baik. Mbak Tuti yang punya pangsit, Mama Billy, Mama Paujan. Kemana nih Mama Paujan?
0: Mama Paujan lagi merantau.
2: Oh, merantau.
0: Belum pulang.
2: Nang Rasi, Mama Mary, Mary, Mimi Titan.
0: Mister Bono tadi udah disapa belum?
2: Udah, Mister Bono. Bono.
0: Oke, Mama Mega sudah siap untuk nyanyi?
2: Ya.
0: Oke, siap. Bunga Dahlia ya. Oke, kita dengarkan bersama-sama. Yuk, Mangga.
2: Dibantu.
0: Oke, dibantu pokoknya. Ya.

0: Iya benar enggak Bunga Dari? Iya benar. Enggak pas kok. Pas. Pas Mama Mega pas.
1: Pas.
0: Iya.
1: Ya, terima kasih Mas Mengandre.
0: Terima kasih kembali.
1: Ucapannya.
0: Ucapannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Mama Mega di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM dengan Bunga Dahlia. Gimana Bunda Mara, berani nyanyi enggak? Saingan sama Mama Mega ta. Oke, Kang Subhan, terima kasih sudah bergabung ya Kang Subhan ya. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada yang sudah masuk, diterima dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, merdeka.
0: Waalaikumsalam, merdeka, iya. Ampura Tessa, tadi gak diangkat. Entok, waktunya habis ya. Lamun angkat telepon, bayi orang entok-entok, orang nutup-nutup ya. Karaoke nih, karena iya, bisa dimulai. Tapi orang gak apa-apa, yang penting karaoke masuk ya, Tessa ya. Oke.
2: Mas Mama Mega sayang, lagunya enakan dong.
0: Iya, Bunga Dahlia sih. Oke, lagunya apa Taisa Mangga?
2: Lagunya lagu kesenangan Mama Odang, Daun Hiris.
0: Oke, okay. Ya. Daun Hiris.
2: Mama Odang sayang. Ibu sepuh, ibuku sayang, Ibu Supina.
0: Daun Hiris yang ini ya, yang klasikan ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Sambil salam boleh dicarikan yuk, Mangga. Ya.

0: Raden.
1: Cuma diem di rumah.
0: Oke.
1: Buat Mang Wanta. Buat Bunda Emma,
0: Bunda
1: sayang.
0: Emma, oke. Okay. Birini.
1: Birini, Birini sayang.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Sudah siap, Teh Isa?
1: Insya Allah, Bismillahirrahmanirrahim.
0: Oke, okay, daun hiris. Kalau daun hiris yang ini, Bang Andrenya nggak bisa nimpali ya. Bang Andre nonton baik, teko adoan ya. Aduh, lamun ku anak sawerane enggak apa-apa ku Bang Andre sing nyukut ya. Asing. Tuh. Ada Bunda Mar'ah di sapa.

0: Mangga, dileet. Iya tak kono. Ada. Iya jare kono, jare Bunda Mar'ah. Aduh, ngantuk ya mang denger lagune. Apa namanya daun hirisnya.
1: Pokoknya pada ngantuk semua.
0: Iya, tapi asik sambil minum teh ya, sambil minum kopi kayak iya, nyender ta. Terus karo sing tangane sing kanan ku megang duit, sing kiwa megang gelas. Iya ngono ya. Oke Taisa. Sami-sami Taisa.
1: Pokoknya buat semuanya aja.
0: Oke Taisa.
1: Buat ini Epi sayang, buat Kang Rian sayang, Mang Wanda sayang, semuanya.
0: Semuanya ya. Oke.
1: Buat Mama sayang juga. Iya, buat Ibu sayang, Ibu sedang moga-moga cepat sembuh.
0: Cepat sembuh. Oke.
1: Cepat jaga kuringkas maning.
0: Oke.
1: Ucapannya Kang Andri.
0: Ucapannya.
1: Khususnya buat Kang Andri saya.
0: Terima kasih sayangnya.
1: Assalamualaikum Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Merdeka. Taisa di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke dengan Prima, 22 menit lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Oke, silakan mau yang gabung ya, bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Tapi dikasih kesempatan dulu yang mau lewat.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: Flu. Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Berdendang Karaoke Udara di kesempatan siang hari ini. Dan rekan Prima, 24 menit ya lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat, dibuka kembali di 0853 2189 9582. Yang mau gabung silahkan ya.

0: kembali di 0853 2189 9528 2. Kang John Paul, jangan pakai yang kamera dong. Sing biasa bae ya. Aduh, John Paul, terima kasih ya. Dicoba kembali di 0853 2189 9528 2. Oke, sekali lagi yang mau gabung di 0853 2189 9528 2. Mumpung kosong nih. Hari Minggu kosong karena banyak yang ini ya, banyak yang apa namanya, sibuk ya. Oke, dibuka kembali di 0853 2189 9528 2. Ada yang punya nomor 8734, kita terima dulu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke DJ Boy.
1: DJ Boy dari Lampung Timur, Mas.
0: Lampung Timur. Waduh, selamat datang Lampung Timur. Dengan siapa nih? Maaf.
1: Dengan Pak Purijo.
0: Pak Purijo kan ya.
1: Barunya Mas Bu. Iya, masih baru nih.
0: Oh iya, ini acara karaoke Pak Purijo.
1: Oke, tapi saya nggak bisa buka layarnya, gimana ini, Bos?
0: Iya, ini kan ini pakai WA.
1: Oh, pakai WA ini. Kalau iya. Mau buka bagaimana?
0: Tapi? Iya, nggak apa-apa. Kalau pakai WA biasanya delay, jadi lagunya itu apa namanya, musiknya duluan. Gimana tuh, nggak bisa karaoke? Nah, kalau pakai seluler baru bisa ya, Pak Purijo ya.
1: Oke, siap-siap dalam Timur standar.
0: Oke. Oke, terima kasih Pak Purijo Lampung Timur ya. Oke. Dengan Bang Andre.
1: Oh, Bang Andre, kenal juga Bang
0: Andre. Oke, terima kasih Pak Purijo, salam kenal ya. Oke. Oke, Pak Purijo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Purijo dari Lampung Timur.

Oke, yang mau gabung ya silakan di 0853-2189-9582. Tadi ada Pak Purijo dari Lampung Timur, tapi tidak bisa karaoke karena delay ya. Nanti bisa Pak Purijo nanti bisa masuk ke Ventura ya, apa namanya, request lagu ya di kesempatan siang hari ini, tapi nanti setelah jam 12 ya. Oke, rekan Rima, 28 menit lepas pukul 11. Sekali lagi yang mau gabung silakan di 0853-2189-9582. Ditunggu Bang Andrea.

Oke, sekali lagi sambil menunggu rekan Prima, Bang Andrea akan mencoba ya untuk menyanyikan sebuah lagu. Lagu Jawa ya. Rekan Prima, barangkali nanti Bang Andrea nyanyi, ingin gabung untuk karaoke, nanti Bang Andrea akan kasih kesempatan ya untuk nyanyi ya. Oke, rekan Prima, sekali lagi yang mau gabung silakan di 0853-2189-9582. Oke, silakan yang mau gabung ya. Terus

Kang Imam Sengklek ya. Oke. Rekan Prima, Bang Andri akan coba ya untuk nyanyi ya, untuk menghibur rekan Prima semua di kesempatan siang hari ini. Dan barangkali nanti rekan Prima yang ingin gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Bang Andri akan coba lagu yang bagus ya untuk rekan Prima semua di kesempatan siang hari ini. Asik.

Dagangannya orang laku-laku ya, dinyanyikan dewek bay ya. Oke rekan Prima, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke rekan Prima, 34 menit lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Yang mau gabung silakan ya di 0853 2189 9582. Yuk mang.

0: Oke rekan Prima, 35 menit lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Perdedang Karaoke Udara di kesempatan siang hari ini. Oke rekan Prima, jangan kemana-mana, kita kasih kesempatan yang mau lewat. Nanti Bang Andri akan kembali lagi.
1: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit,

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Berdendang Karaoke Udara di kesempatan siang hari ini. Oke, dengan Prima 38 menit ya, lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bang Andre membuka yang mau berkaraoke silakan di 0853-2189-9582. Oke, rupanya sudah masuk ya, diterima dulu dengan siapa nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Berdendang Karaoke.
1: Merdeka.
0: Waduh, Kang Manta. Kang Manta golek sing pucuk ya. Iya, wis pada miyang gula. Lagi nang anu enggak dampingi Bapak Amire dadi ora bisa meneh. Biasane karo minang Prima kana.
1: Pimpinane lagi repoten kono rekan ya.
0: Iya bener, Kang Wanta. Wis ora apa-apa dimaklumi, Mbak.
1: Iya, kurang kompak.
0: Iya, tapi manggone nang kana ku dibututi jarene ngumpule. Iki ana tamu ini Kang Wanta ini Nyai Gandok ku wong parean. Jawa Barat. Jawa Barat Indonesia. Iya Nyai Gandok jare nuwun sewu kula jare ya wis ora apa-apa diterima iya mangga
1: Nyai Gandok
0: karo iya Kang Wanta
1: wane wis rata Nyai Gandok
0: Kang Jun Paul ge priwe ya aduh lagi dikon mancing ora mancing-mancing kono ya
1: iya Jun Paul mah ya kula pun kenal
0: lah iya iya ki nyondol ke Kang Jun Paul ya Papa Najwa wong Binong kah ya
1: iya wong mono ku bagian Binong ku
0: Binong terus
1: ka Citra
0: Binong ya oke Kang Wanta apa kono lagune ya mangga
1: sing ana-ana bae tulisane tempula ya kula maya wong bengenan ya nyatetine lagu bengen
0: iya sing apa
1: sing ana bae selamat tinggal kekasih Kang
0: selamat tinggal kekasih
1: iya sing melayu-melayu kah jajal ini dagang tindang pun ora panggil Ibu Sukina Ibu ya sugeng wayamen ya Bu sehat selalu Bu
0: selamat itu ya
1: panggil Mama Aldi Mama Billy Bapak Lebe Bapak Salim
0: Kang Wanta lagune Kang Imam S. Arifin takut no
1: ya ampun iya kayak
0: selamat berpisah
1: ngono ya masakak. Ya, angin Astin.
0: Tak kono Nyai Gandok, cina dak cikukur dua. Boh, orang diterus na orang.
1: Angin dari Bomo, angin Yana kena.
0: Oke.
1: Pak Uyun, aduh watuk.
0: Nah,
1: Najwa. Kangge Tete Isa Kangge Kangge aja Supriyatin Kangge Teh Ubat Kangge Mama Indah Bapak Amir
0: Bukuti
1: Kangge Mimi Ratmina Mama Ratmina Mimi Epi Mimi Rati Mas Sondol Mas
0: Kang Sondol
1: Menjing Sumawan
0: Kang Sondol lagi pan ana tamu ke
1: aduh ya alhamdulillah
0: ya, oke iya mangga ya Kang Wanta ya sambil mangga. Jalan ya oke
1: okay. Jalan
0: Arojaya oke okay.

0: Sebetulnya. Sebentar.
1: Oh, tutu.
0: Tapi dangdut ya?
1: Iya, berdangdut kan.
0: Kok sejen sih?
1: Selamat tinggal.
0: Itu mah ini bukan Emma Masari berarti ya sih. Maggie Z. Selamat tinggal. Maggie Z. Selamat tinggal kekasih. Ah iya kono.

0: Bunda Yuniasari, panggil Mama Mami, panggil okay. Bunda Emma,
1: Bunda Emma,
0: Bunda Emma.
1: Terus
0: mana-mana ku.
1: Tanggane si Cimeneng ku. Tanggane si Cimeneng.
0: Nang
1: Birini.
0: Birini. Wong cempreng tangga cempreng.
1: Wong iya.
0: Kalian Birini. Kalian Birini. Waduh si aktif di TikTok ya, Kang.
1: Iya, oke.
0: Nembang gak Birini. Okay. Bisa nembangin dia baik ya.

0: Alhamdulillah. Ku jarene biri niku lagune melas temen kudu.
1: Iya
0: nang dibai kuno ya biasane dongol-dongol bae ya. Oh iya.
1: Iya,
0: Isjaya.
1: Isjaya.
0: Ko. Ana Buda Mar'ah ko Kang Mata.
1: Salam kenal karo Mang Wan.
0: Mang Wanta. Wong Silanda Ajetan. Matur sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, rekan Prima, 51 menit lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Anda masih bersama Bang Andre menemani Anda di Berdendang Karaoke Udara di kesempatan siang hari ini. Oke, yang mau gabung masih ada waktu ya, rekan Prima, di 0853-2189-9582. Mangga yang mau gabung yo. Kalau tidak ada, Bang Andri akan putarkan lagu aja ya untuk menutup perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini. Oke, rekan Prima jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan masih bersama Bang Andri di acara Berdendang Karaoke Udara di kesempatan siang hari ini.

Oke rekan Prima, rupanya waktu juga yang memisahkan kita di kesempatan siang hari ini. Dan sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya rekan Prima. Dan jangan kemana-mana, setelah ini Bang Andre, Bang Arya yang akan menemani rekan Prima dengan lagu-lagu pantura yang sudah siap ya untuk menghibur Anda atau menghibur rekan Prima dimanapun Anda berada. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya, baik yang di 95,8 Prima FM dan juga yang ada di live TikTok di kesempatan siang hari ini. Bang Andri ucapkan selamat siang, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa di waktu dan acara yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendidik dan membangun semata-mata hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merdeka, bye-bye.

0: Jalan Siliwangi, kilometer 2, Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fansura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya rekan prima, hari ini Ahad 30 Agustus 2026, 2 jam saja mengudara Arya di program acara Fenstura, Fans Ketemu di Udara. Ya, Fenstura hadir setiap hari Sabtu dan Minggu, cuma 2 jam ya rekan prima. Ya, dan sebelumnya juga saya akan menyapa untuk yang amat berhormat Syekh Azzaitun beserta umi dan keluarga, juga Datuk Seri Imam Prawoto, Rektor Institut Agama Islam Azzaitun Indonesia beserta umi dan keluarga. Semoga beliau-beliau diberikan kesehatan yang paripurna dan atas bimbingannya serta tunjuk ajarnya, agar langkah kami selalu mendapatkan di jalan yang penuh keberkahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Juga untuk pendengar rekan prima juga diberikan kesehatan juga ya, diberikan keberkahan, keberlimpahan. Yang penting sehat dulu kata Besukin saya. Baik rekan prima, kita buka saja siapakah gerangan nih tamu yang sudah siap tampil sebagai penelpon pertama. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Ensura.
1: Ya pasti Ning Kene ki, Ning Prima
0: FM. Iya benar ya. Aduh, panas ya rekan-rekan kenyang ya.
1: Duh. Emang yes. Masih panas apa?
0: Wah iya, panas ya nemen orang ya. Ora jaman, ora jaman, ora jaman. Panas teo nek wong wetan nek wong kono wong ngapeng jadi panas teo. Panas teo.
1: Nek jare wong kene sebute teo.
0: Bo.
1: Panas pol.
0: Oh, panas pol. Lah, iki nyongke wong wetan yo yo yo. Aduh, ya wes anda.
1: Aduh, iki sementara ki anak putu gitu.
0: Aduh, ya Allah, ditekone putu. Senang nemen ya. Halo.
1: Dikirainya mau nyanyi. Aduh, putu menyong dia pun.
0: Aduh, ya wes.
1: Ay, para kalau putu kayak kekang.
0: Aduh ya senang nemen ya. Bisa kayak apa kuyonan bisa.
1: Sehat selalu.
0: Sehat selalu ya.
1: Tanggono bulan ya.
0: Ah iya no bulan ya.
1: Bulan. Lagunya apa sih?
0: Ya yeah, lagunya anak sini Banyumata. Terus anak apa mana guys sing apa
1: apa sih
0: gak ada batin
1: gue agar taksi lininya gue
0: iya kan sampai biasa lagu-lagunya kan iya enak-enak lagunya apa di rubung semut apa-apa
2: halo di rubung semut kan
1: iya lu
0: ayo di rubung semut apa sih apa
1: lah ada dirumuk semut sih kenapa apa ya?
0: Iya manis ya dirumuk semut.
1: Yang agar dirumuk semut sih persis kayak penyiar ya. Iya persis penyiar.
0: Apa ya?
1: Ya iya oh karena kayak asing pada madani apa pada gluei.
0: Gluei gluei madani apa udah baik wih bah.
1: Iyalah.
0: Aduh,
1: ini siap. Ini pas agar direbung semut, wih, jos.
0: Jos, wah.
1: Pasti kayak penyiar. Ya, wih, gue ya.
0: Siapa?
1: Ya, gue sih direbung semut, pada kalau penyiar.
0: Aduh, baru-baru langsung. Ya, wih, siap.
1: Ya, Bu Sukina.
0: Bu Sukina. Ya, sehat-sehat selalu. Aku
1: pengen direbung semut ya, Bu.
0: Iya, manis jadi direbung semut. Direbung
1: pelanggan kayak gue, Bu, ya.
0: Pelanggan.
1: Kayak penyiar pengen dirubung semut ya. Bunda Tuti.
0: Ayo,
1: Bunda. Iya sih gini gini. Kriwin kabar kelang laka arungar suaranya apa ya?
0: Iya masalah pada neng mau di Trijaya acara.
1: Oh, tanya anak Trijaya.
0: Iya biasanya ono perlombaan biasanya.
1: Iya.
0: Mau pada mengkono neng apa ngarep kayak lo Joylen?
1: Iya. Enaknya beri macam gua apa nengkono ya yang anu. Ampun orang waras ya kalau inyong ya.
0: Wo mau kan wes di woro-woro. Ana mau woro-woro ne. Ana live repote.
1: Ana
0: live repote bareng.
1: Inggih. Bye. Ya. Ya wis kowe di bung semut ge endak konake lah.
0: Di bung semut ya. Siap.
1: Ya, saya Ustaz Gale. Oke. Nyari sih lagi di rumbung semut.
0: Di rumbung semut. Manis dari di rumbung semut.
1: Iya, capur. Enggak ada kebuyu Pak ini enggak. Eh, mau juga capur. Ada orang. Wis kayak gue Mas ya.
0: Oke, siap.
1: Kita gua kabarnya tadi ini pada konser.
0: Iya.
1: Spesial deh. Tanggo sing lagi di rumbung semut. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kang Dalpas Eduge. Matur suwun sing pun hadir di bagian telepon pertama. Ya. Halo, assalamualaikum. Ya, silakan untuk yang ingin request lagu ya di hari Minggu ini ya, mungkin yang sedang santai ya, santai ataupun sedang menikmati ya minggu, hari libur ya, untuk para pendengar ya yang memang sehari-harinya sedang bekerja, sedang banyak tugas. Nah, waktunya di hari Minggu ini untuk melepaskan lelah-lelahnya sambil mendengarkan Prima 95,8 FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ada siapakah berikutnya ini ya? Tadi request lagunya udah di rumbung semut jarinya. Ya wes, yuk. Kita kan gelandangan. Oh, gelandangan yo belum. Ini mah lagu ini ya. Ayo. Ada di rumbung semut ya, rekan rumah, kita dengarkan dulu. Penasaran yang ada penasaran lagunya. Nah, ini untuk itu jangan kemana-mana masih bersama ada di acara Ventura. Wens ketemu di udara neng kene kieh.

0: Lewatin rumah nih mas, baunya bikin orang suruh mampir ini.
1: Jangan mampir. Bahaya kalau RT mampir, nanti ngabisin ikan yang lagi aku goreng.
0: Aduh, tebak-tebakan dulu yuk biar bisa mampir. Kalau ketebak bisa mampir dong makan.
1: Paksa. Apa tebak-tebakannya teh?
0: Nih, kenapa kalau masak ya sedang menggoreng ikan itu ikannya nggak boleh berhadapan? Kan biasanya kalau goreng ikan kepala-kepala, buntut-buntut itu kan berhadapan. Nggak boleh. Tahu nggak kenapa alasannya?
1: Nggak boleh berhadapan. Gak jadi boleh. Harus kepala sama ekor. Gitu.
0: Iya betul, harus begitu.
1: Oh, nggak tahu tuh alasannya kenapa?
0: Soalnya lama kalau berhadapan dia ngerumpi.
1: Jadi kalau berhadapan nanti takutnya ngerumpi.
0: Lama matengnya. Aduh, iya mas. Ya udahlah, satu ya, pakai sambal merah, sambal hijau.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung. Lah.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: penasaran semalam kenapa sih awe aja.
1: Masuk angin biasa kalau pulang malam dingin.
2: Biasa nih kebanyakan ngirup udara nih kayaknya.
0: Coba kita panggil Pak RT. Biasanya Pak RT itu bisa tuh yang namanya apa tuh namanya ngeluarin
1: Pak RT tukang kerokin orang.
2: Kayaknya tukang

0: nganggur nih gimana sih? Ada apa ini warga?
1: Ini Baim sama Sahil, uwe-uwe, udah kayak hamil muda nih teh.
0: Nah, nih kalau kayak gitu nih Pak RT punya tebak-tebakan nih. Hitam, putih, merah. Apakah itu?
1: Hitam, putih, merah. Lampu lalu lintas kali ya teh?
0: Ah, enggak lah.
2: Ini Pak RT bukan ngobatin, bukan ngasih tebak-tebakan.
3: Papan catur kena saus kali Pak RT.
1: Ah, iya tuh teh, masuk akal teh. Lagi main catur ya kan, tiba-tiba kita makan bakso. Enggak sengaja tuh sausnya tumpah di papan catur. Iya teh.
0: Betul, tapi kurang tepat. Ada jawabannya.
1: Tepatnya apa teh?
0: Jawabannya adalah hitam, putih, merah. Apakah itu zebra masuk angin?
1: Itu mah kayak banyak.

info penting untuk warga Haur Gelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayo Store Supermarket Elektronik Haur Gelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayo Store bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayo Store Supermarket Elektronik Haur Gelis, buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: Om Rima di ajaran Fans Dura, Fans Ketemu di Udara. Ya, kita sudah masuk di jam yang kedua, tak terasa juga ya, sampai pukul 2 siang saja rekan Rima di acara ini, karena nanti pukul 2 siang kita berganti acara, ada Sepanjang Jalan Kenangan. Ya, Sepanjang Jalan Kenangan akan hadir tiap hari Sabtu dan Minggu 3 jam ya, sampai pukul 5 sore. Dan lagu-lagu yang diputarkan adalah lagu-lagu nostalgia. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wensura
1: Merdeka. Ning kene iki ning Prima FM.
0: Oke.
1: Radio Lewong Indramayu. Nomor 1 Jawa Barat.
0: Jawa Barat. Ya mau melu mai, melu kayane melu ora mau.
1: Melu bendik Kang Arya.
0: Eh pada mau kan senam.
1: Ini Ratina beli melu.
0: Oh, beli melu ya.
1: Beli melu mak ngejak. Ana mimpi tas su anu Cirebon.
0: Oh, iya ya.
1: Hari sanane kan di cancel dikit ya Kang Arya.
0: Iya, jadi engko pengen loro jari ini ya.
1: Sekalian loro.
0: Ya wis ya. Ya.
1: Iya, waktu si Ayu melu beli juga kono mendi senam ning Kerjaya. Tapi ini kan ning Cirebon. Tadi beli melu.
0: Oh iya. Berarti wis teko maning game ya. Wis teko maning ya. Ya. Oke, Mi Mangga silahkan.
1: Dengan lagu gue tambah sebel, baik anak beli Kang Arya.
0: Apa gue lagu nih?
1: Gue tambah sebel.
0: Gue tambah sebel.
1: Gue tambah sebel.
0: Aduh, apa ya? Gue tambah sebel gitu ya? Oh iya. Ayah wes di gue dari di set kenana gue ya. Gue tambah sebel. Gue tambah sebelin di ge, mi gue sapa bae mi.
1: Ya
0: sudah sabar
1: lah, nambah sebel lah.
0: Enggak tahu apa. Ya sebelnya kan sabar.
1: Aduh. Semangat ya sebel loh Kang Arya.
0: Nambah sebel. Aduh, ya wes me.
1: Anak Kang Arya.
0: Ya kan di set gini, lagi di set ya. Gue tambah sebel ya. Ya salam me, gue sabar baik kan me. Ya.
1: Rame nganggo
0: tambah sebel
1: Mister Bono
0: ya,
1: biasa di luar luar biasa ya Mister.
0: Ya
1: oh, anggo yeah. Mimi Epi yeah. Anggo Ibu Sukina bagian waras ya Bu Pohon Hermaning Aro Mimi Samina Karo Sondol, Pangganden,
0: ya,
1: Kang Rojaya, Bapak Mama Indah, Karo Pak Amire, semoga cepet-cepet sembuh, biar ngumpul-ngumpul lagi,
0: iya,
1: Bapak Mama Tuti, Mama Oda,
0: iya.
1: Mama Ratmina, Non Ara,
0: yeah.
1: Ini Samina, Mama Mega, dengan Nani Negla, Mama Yuni, Mama Nenek,
0: yeah.
1: Teh Meni, Ibu Haja Supriyatin, Bunda Mary,
0: yeah.
1: Sudah semono ke Kang Arya.
0: Oke, siap mi.
1: Ketemu Kang Arya lah gue.
0: Siap, siap mi. Beres mi. Top.
1: Ah, bakal ketemu takon yang bandar seni. Mang Yudi.
0: Ana mi, beres pokoknya ma. Ya, gue Mimi Ratina ma. Beres pokoknya ma mi ya. Yuk.
1: Ini spesial yang gue kabian bae lah.
0: Oh iya siap mi. Siap.
1: Dikit orkelingan Kang Dasmo.
0: Wah iya Kang Dasmo. Ini Kang Dasmo.
1: Kalau Teh Isa sing dua sayang. Bisa permisi Kang Arya.
0: Iya, siap.
1: Kopi pahit jangan diminum.
0: Iya, Mi.
1: Mimi Ratmina pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Oke, ada Mimi Ratmina ya di jam yang kedua ini sebagai penelpon pertama. Lanjut silakan berikutnya. Halo, assalamualaikum. Nah, baik rekan rumah, jangan lupa jika Anda sedang flu hari ini ya, ataupun gejala-gejala flu-nya sudah mulai timbul ya, ada Ultra Flu Blister yang baru. Ya, ketika Anda flu, jadi bingung, pilek juga bingung, sakit kepala, bingung. Nah, kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung. Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum Ultra Flu, sakit flu ya jadi bingung, langsung hilang. Flu memang mengganggu, hilangkan, segera minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap, sakit kepala, demam, badan begal-begal, minum Ultra Flu cepat hilang. Minum Ultra Flu, flu-nya reda, lega rasanya. Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet. Yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotek toko obat Berisin di seluruh Indonesia. Ultra Flu produksi PT Hanson Pharma. Ya, ada tambah sebel nih ya. Supaya tambah sebel ya rekan rumah. Ya, Arya akan membersamai rekan rumah sampai pukul 2 ya. Dan masih ada waktu, silakan nanti yang ingin bergabung boleh di 0853 2189 9582.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Teh, apa kabar Teh?
1: Ya, orang lagi ngopi juga nih.
0: Waduh. Apa kalau di ngopi saya Teh?
1: Ngopi saya kopinya diseruput. Semangatnya lanjut.
0: Lanjut. Teh, kita udah lama ya nggak main tebak-tebakan ya Teh?
1: Betul sekali. Sudah ngopi?
0: Belum lah Teh. Aduh, pagi hari ini tumben-tumbenan nih Teh, aku bangun tepat waktu. Karena ayam berkokoknya juga pas banget tepat waktu nih Teh.
1: Rajin banget pagi-pagi ngeliatin ayam.
0: Tepat waktunya jam 9 pagi ayam berkokoknya kalau di tempat aku Teh. Eh, ngomongin ayam Teh, ada tebak-tebakan soal ayam nih Teh.
1: Ada nih, ada penemuan.
0: Penemuan?
1: Iya, RT nemu ayam. Ada, RT nemu ayam kecil banget.
0: Ayam kecil banget.
1: Kecil banget.
0: Iyalah ada ayam kate.
1: Tapi lebih dari endoge. Endo kan kecil. Tapi lebih kecil lagi nih. Tahu nggak ayam apa?
0: Nggak tahu.
1: Ayo tebak dulu loh. Tebak.
0: Ayam kate tadi kan
1: udah. Nah juga. Lebih cilik maning anak.
0: Ya nggak ada lah selain ayam kate.
1: Anak maning. Ngerti apa? Jawabannya?
0: Apa?
1: Ayam suwir.
0: Selain ayam kate.
1: Anak maning. Ngerti apa? Jawabannya?
0: Apa?
1: Ayam suwir.

0: kabar gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Hahaha.

apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

instan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: kesehatan ya Teh ya.
1: Betul banget benar.
0: Iya. Apalagi di musim-musim yang seperti ini nih Teh ya.
1: Baru mau nyanyi tadi loh.
0: Emang
1: Padang Wulan Mas, waduh.
0: Itu Padang Rembulan.
1: Oh, bukan Padang si ini ya, si Dempuan ya.
0: Bukan. Bukan. Aduh, kalau ketemu RT tuh bawaannya mau main tebak-tebakan mulu nih, Teh.
1: Enggak meriang kan?
0: Hah?
1: Enggak meriang bawaannya ya.
0: Maksudnya merindukan kasih sayang.
1: Merindukan nasi Padang.
0: Aduh. Apa Teh? Tebakan Teh.
1: Ada bulan, bulan tapi ini bisa, kalau orang kan bisa ngomong nih. Nah ini bisa bunyi.
0: Bulan bisa bunyi.
1: Ada.
0: Bulan bisa bunyi.
1: Ada.
0: Tapi lo, bulan apa ya?
1: Nah kalau lewat suka bunyi. Ada bulan. Jarang kemana-mana sih.
0: Oh gitu?
1: Ada.
0: Ini kaitannya sama sakit gak?
1: Oh iya sama sakit.
0: Enggak maksudnya sama orang yang lagi pada sakit.
1: Iya, bukan datang bulan ya.
0: Bukan.
1: Sakit juga
0: kan?
1: Sih.
0: Bukan. Okay.
1: Bukan.
0: Apaan tuh Teh? Bulan yang bisa apa namanya? Bunyi.
1: Itu wiu-wiu ambulan.
0: Ambulan. Wiu-wiu. Ambulan. Oh iya betul.
1: Aku enggak pernah nyanyi sih. Ambilkan bulan.
0: Masalah bulan. Nah, bulan itu kan adanya di kalender ya, Teh?
1: Ada.
0: Kalau pertanyaannya gini nih, Teh nih.
1: Ada nyanyinya itu.
0: Apaan?
1: Bulan tok ada bulan segede batok.
0: Nih. Kenapa ya? Kenapa bulan yang ada di kalender itu selalu sedih, Teh?
1: Selalu sedih ya bulan di kalender ya?
0: Kenapa ya, Teh?
1: Ya karena gambarnya dompet mungkin bukan model. Iya benar ya, benar.
0: Karena di kalender ya kan yang ada bulannya itu banyak tanggal merah, Teh.
1: Oh, merah.
0: Nah, iya, kalau banyak tanggal merah kan gajinya kurang.
1: Iya benar, aduh.
0: Dipotong uang makannya sama transportnya, Teh.
1: Iya benar. Awas pinjol ya.

0: 95.8 Prima FM, Prima FM, Prima FM.
1: Baik rekan Prima, ya kita ada lagu yang sudah nanti Arya putarkan lagi. Nanti ada yang request Mabuk Randa tadi ya. Ya Mabuk Randa. Terus ada yang sudah bergabung nih, ada yang baru, ada yang baru kenal dengan saya. Ini ada siapakah? Ada Putra Rantau, juga ada Teh siapa tadi? Teh Ajeng ya, juga ada Istana Properti yang sudah baru bergabung ya. Terima kasih yang sudah request lagu ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Pantura, ning Prima FM.
1: Oke, aduh gimana ya, Bu Gina sehat selalu, Bu Gina.
2: Alhamdulillah Bang Arya. Lagi apa? Pemanasan tenaga.
1: Oh iya, ya. Yes. Istirahat dulu Ibu Sugina ya.
2: Iya emang iya, dari anak ke kondisi istirahat dulu. Jadi tadi ya orang udah masuk lagi tuh banyak yang datang lagi. Pada nanyain belum jalan. Belum, enggak bilang gitu. Baru masuk Prododo.
1: Oh iya, berarti harus ada asisten itu Ibu Sugina ya itu.
2: Udah jualan katanya, udah ada di radio aja. Ya Allah, gampang nanti.
1: Iya, berarti ininya tinggal di radio aja supaya itu apa? Oh ya, Bu Sugina itu. Wah, suaranya. Wah, udah berarti harus suara.
2: Alhamdulillah Bang Arya di pagi sehat maning Bang Arya.
1: Nggih. Yeah.
2: Kesalahan banget Bang Arya. Kalau setitik aja aja. Aduh, apa? Makan barang malah enggak sepele, sampai dia jempol tangan sih. Tetesan hidung.
1: Iya. Yeah.
2: Bahaya kan, Kak?
1: Oh,
2: nggak cocok sih. Jadi ya diimpus. Anak-anak bayar nanti. Iya, emang jadi kuasa kon istirahat. Ibu Sukina malaman orang kayak konon, ya orang belum istirahat, maka sakit-sakit sedikit mah dilawan semangat bayar biasanya. Alhamdulillah. Hai waras maning, Barya, gimana sehat Bang Arya?
1: Alhamdulillah sehat walafiat, Bu Sukina.
2: Iya emang. Di warak ya, makanya kita ngomong mending gak sehat ya aku. Nanti yang penting sehat tuh kayak kan. Ya Allah, dia kasih berapa hari ya kita kan diibut ke 2 hari kayaknya mah. Iya
1: 2 hari. Iya 2 hari, Bu Sukina pas kemarin saya siaran gak, Bu Sukina gak ini apa, gak telepon berarti. Wah ini ya kata, ya sedang sakit. Oh ya udah, semoga cepat sembuh Bu Sukina.
2: Abis pada kesini hari Minggu kan pada main lah nama Odang siapa pada kesini. Itu ada kerasa-kerasanya sedikit Ibu Sukina tuh, karena kemarinnya tuh sore kemakan. Jadi udah kayak gitu kayaknya udah mulai blenger.
1: Ya Allah.
2: Malamnya langsung Bang Arya, makanya paginya enggak,
1: paginya enggak.
2: Pada ngomong kemarin enggak apa-apa kita main. Itulah udah kerasa ya sebenernya mah.
1: Kerasa ya.
2: Tapi alhamdulillah Bang Arya. Ayo sehat maning. Istirahat murinya.
1: Iya benar Bu Sukina. Ya udah Pak istirahat dulu
2: iya. Bu Sukina. Apa? Iya jadi Bang Arya kan istirahat Ibu Sukina. Istirahat Ibu Sukina. Ibu Sukinanya aja enggak istirahat. Istirahat. Udah dikasih KO mah. Istirahat.
1: Iya, dengerin radio saja Bu Sukina.
2: Ya, Bang Arya.
1: Dengerin radio aja, pokok jangan kemana-mana.
2: Iya. Enggak dulu kita malah diundang. Oh radio mah di atas ringa aja.
1: Iya.
2: Tapi pelan-pelan aja kalau dengar sendiri.
1: Iya.
2: Ibu Sukina mah kalau sakit bisa dikit tuh jangan dirasa lah ya. Jadi kayak gitu. Mana di ibu juga mandi terus banget yang bisa di rumah sih.
1: Ya Allah,
2: pokoknya mah pengen baik kita semangat cuman tenaganya kidurung kuati masih gemeter. Jadi sekarang mah bener istirahat dulu. Kapan-kapan lah besok lusa mau jualan lagi. minta itulah mau sebetulnya nggak dulu lah Bang Arya ya.
1: Iya, apa lagunya Mbak Sukina?
2: Semar kuncung putih bayar. Semar kuncung putih.
1: Semar kuncung putih, nggih.
2: Kuncung putih. Iya. Salamnya buat Bang Arya aja dulu lah. Semoga sehat selalu Bang Arya ya.
1: Nggih.
2: Ngorekan Prima semua, maaf Mbak Sukina belum satu-satu dulu. semuanya ada. Yang ada di TikTok, yang ada di yang Mas Prendio, semualah pokoknya. Minta maaf padahal Ibu Sukina belum salam-salam dulu. Ya udah Bang Arya ya, kayak gitu aja ya.
1: Ya.
2: Semoga Bang Arya sehat selalu nanti.
1: Okay.
2: Nanti telepon lagi Min, jalan kenanga ya.
1: Ya Allah. Ya ya. Siap.
2: Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Ibu Sukina yang sudah bergabung ya di program acara Fans Tura, Fans Ketemu di Udara. Ya, ada dua lagu yang sudah saya persiapkan ya, ada Semar Kuncung Putih dan ada Mambo Granda ya. Kita sudah ya. Halo, assalamualaikum. Pensura.
3: Waalaikumsalam.
1: Pensura.
3: Niki Niki. Prima FM.
1: Ayo dia ini. Dengan siapa?
3: Ya, dengan Ki Rasta.
1: Rasta, Bo. Rasti benang nanti, korang kelakon.
3: Iki Rasti Mekang.
1: Oh, Rasti Mekang.
3: Oh iya, halo, halo, halo.
1: Halo, halo,
3: halo. Halo. Mantul, mantul.
1: Aduh.
3: Luar biasa pelanggaran.
1: Pelanggaran dia itu.
3: Mingkana ke?
1: Yo.
3: Ana lagu apa, Kang?
1: Kini lagune sing wis di request nanti ada Semar Kuncung Putih requestnya Ibu Sukina. Karo
3: nang rasime
1: Mabuk Rangga.
3: Jaya.
1: Hah?
3: Danan Jaya.
1: Daman apa? Daman.
3: Danan Jaya.
1: Kanan Jaya.
3: Kanan Jaya, Kemat Kanan Jaya.
1: Kemat Kanan Jaya. Ya, kita
3: duduk
1: cari dulu.
3: Jaya duduk. Duduk Mekar Jaya duduk. Kanan Jaya.
1: Kanan, kanan ke kiri.
3: Kanan.
1: Kanan Jaya.
3: Halo, halo.
1: Halo. Halo. Iya. Anak beli ya, kalau ini lagunya Rana ya wes berarti ya.
3: Iya, anak beli kan. Salamnya kan ke mau Ibu Sukina, Bu. Sehat, Bu. Sehat-sehat, Bu.
1: Iya.
3: Terus mau kasih apaan, Kang? Mancing supir ya, Kang?
1: Supir kayak mau anak... siapa ya? Tadi...
3: Dibono, Dibono.
1: Dibono, ya.
3: Halo, halo.
1: Ada Jaya, ta, ya.
3: Mama, Bu, Bunda Ema. Kemarin ini Mimpi
1: dan
3: Kanggo Mama Pili, Mama Aldin, Kanggo Mas Ondol, Mama Weng, mau ya, mau ya, Mama Weng,
1: Mama Weng, Mama
3: Rah, terus Kanggo Mama Mimi Samina, terus Mimi Ratina.
1: Iya.
3: Mama Udang.
1: Ya.
3: Kang Salim. Halo, halo, lagunya anak.
1: Oke, Danan Jaya.
3: Apa
1: ya.
3: Enggak, Bunda Rita.
1: Ya.
3: Sosial ya, Kang.
1: Iya.
3: Ngoceng lagi tugas, Pak.
1: Oke, siap. Matur suwun.
3: Peribasan ya, Pak.
1: Peribasan.
3: Tahan konco gedang kelutuk.
1: Ya.
3: Tuku campur tuku kerupuk. Pondok durian ngantuk.
1: Ya.
3: Enak-enak makan di pai campur buah berduk.
1: Buah berduk ya. Wah, iya ini.
3: Coba aja cekakin.
1: Ada kantuk. Ada kantuk. Aja manggut-manggut pokoknya mah. Ya.
3: Manggut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Rastam ya, Sekmon hadir di acara Defense Tura Fans Ketemu Udara. Ya, kita dengarkan ada Mampu Randa, Semar Kuncung, Landanan Jaya.

Oke, rekan Rima, kiranya kita sampai di sini dulu, masih di Ventura Fans Ketemu Udara, dan Arya pamit mohon undur diri, dan sampai di sini dulu yang sudah hadir ya. Terima kasih semuanya yang di TikTok, juga yang di telepon Rima, dan Arya pamit. Akhir kata billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lagu penutup ada Dana Jaya.

hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Tembang-tembang yang akan mengingatkan Anda di masa lalu. Sesaat lagi kami sajikan acara Sepanjang Jalan Kenangan.

0: 101,8 FM. Sepanjang jalan kenangan hadir bersama Arya ya sampai pukul 5 sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Baik, rekan prima, hari ini Arya hadir kembali ya di jam 2 sampai dengan jam 5 sore ya, membersamai rekan prima di program acara Sepanjang Jalan Kenangan ini yang menghadirkan lagu-lagu kenangan tahun 80 hingga 90. Baik, rekan prima, ya satu buah lagu pembuka ada Nicky Astria untuk ada rekan prima ya yang hari ini sedang bersama Prima FM. Jangan lupa selalu menjaga kesehatannya supaya tidak ini ya, tidak mudah capean ya. Minumlah sebelum haus ya. Jaga jangan sampai dehidrasi. Oke, rekan prima, ya sebelumnya juga Arya akan menyapa untuk yang amat berhormat Syekh Hasyaitun Bustami dan keluarga, juga Datuk Syarif Imam Praboto, Rektor Institut Agama Islam Hasyaitun Indonesia serta Umi dan keluarga. Semoga beliau-beliau diberikan kesehatan yang paripurna dan atas bimbingannya serta tunjuk ajarnya agar langkah kami selalu di jalan yang penuh keberkahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, siapakah untuk penelpon pertama ini? Kita buka saja ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Panjang jalan kenangan.
1: Menjalin kisah, mengulang memori.
0: Iya, betul sekali.
1: Yang Lesmono.
0: Oh, ini Hendro Lesmono. Ya.
1: Lesmono.
0: Ya.
1: Lagi makan bongko.
0: Aduh, bongko dari siapa itu?
1: Dapurnya Minggu.
0: Ya.
1: Nama ku Hendro.
0: Oh, Hendro Lesmono ya, Hendro Lesmono ya. Oke, okay, Hendro Lesmono, ingin request lagu apa?
1: Lagu sendiri.
0: Sembilu. Eh? Sembilu. Waduh, sembilu. Oke. Okay. Sembilunya buat siapa?
1: Dedi Bono.
0: Ah, sembilunya kemarin udah diputer itu.
1: Oh.
0: Oleh Dedi Bono kemarin requestnya itu.
1: Oh, iya.
0: Nostalgia aja ya, lagu nostalgia ya.
1: Iya.
0: Nostalgia SMA ya.
1: Iya,
0: nostalgia SMA nih, Hendro nih saat sekolah SMA nih, nostalgianya. Nanti gabung dengan Kang Wardoyo. Ini Kang Wardoyo nih katanya request apa dari Kang Wardoyo nih salam buat Hendro katanya.
1: Oh iya.
0: Sing mangan bongko.
1: Iya. Hendro. Jual bongko.
0: Hendro bongko kateng, bongko kateng.
1: Terima kasih Kang.
0: Ayo siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Hendro sebagai penelpon pertama. Ya, kita buka lagi, silakan. Halo, assalamualaikum. Oke, ya rekan prima. Baik ya rekan prima, kita ada lagu yang sudah dipersiapkan. Nanti ada nostalgia SMA dan juga requestnya ini oleh Kang Wardoyo. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Panjang
2: jalan kisah ya. Mengulang memori.
0: Oke, okay, silakan.
2: Masih lagi ya Bang Arya ya. Aduh,
0: iya.
2: Semangat
0: pokoknya.
2: Semangat lah. Itulah Bang Arya, tolong puterin apa ya. Andaikan kau apa tuh? Kau datang nih.
0: Andaikan kau datang.
2: Andaikan kau datang ya.
0: Kembali.
2: Ada ya, Bang Arya.
0: Yang judulnya apa?
2: Andaikan kau datang.
0: Andaikan kau datang kembali. Itu kan.
2: Itulah.
0: Oke. Okay. Siap.
2: Pantesan tadi tukang lagu kenangan lama ya.
0: Oh, iya.
2: Sudah paham ya Bang Arya.
0: Ya silakan Bu Sukina.
2: Mau siapa yang supir?
0: Hendro.
2: Oh, Hendro.
0: Okay.
2: Adine nang reaksi, mudah masuk ya. Semangat ya, Hendro.
0: Hendro semangat, Hendro.
2: Ari Bono mandi Bono, laka banaban Bono.
0: Bono belum, nanti biasanya sebentar lagi.
2: Ayo Bono, naik Bono.
0: Oke.
2: Okay. Ayo udah lah, salamnya untuk Bang Arya dulu, sehat selalu Bang Arya.
0: Ya.
2: Ari untuk rekan Prima semuanya, salamnya sehat selalu.
0: Oke.
2: Okay. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ada Ibu Sukina. Ya, sehat-sehat selalu Ibu Sukina. Ya. Baik, rekan Prima, kita akan dengarkan ya satu buah lagu nostalgia SMA dan nanti ada lagunya yang sudah direquest oleh Ibu Sukina. Ya, jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya di acara Sepanjang Jalan Kenangan.

0: Yuk kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Oke, assalamualaikum merdeka. Selamat siang rekan Prima Wong Reyang Sakabeane. Saat ini saya Nimas masih berada di Trijaya Electronic Hourglass. Ih, seru banget acaranya. Kita geboy rame-rame tadi ya. Terus banyak door prize, banyak juga undian ya yang dibagikan oleh Trijaya Electronic. Nah, bersama saya sekarang ini sudah ada Ko Iwan. Ko, ini seru banget acaranya, Ko. Yes. Luar biasa. Jos. Gimana kok perasaannya setelah mengadakan acara gelegar?
1: Yes, kami turut bergembira ya. Tadi udah banyak yang menang. Ada sofa, ada yang menang mesin cuci, ada yang menang sepeda listrik. Nah, ini masih berlanjut. Sekarang kita lagi pada makan bareng semua, santap siang bersama. Untuk setelah ini, untuk pengundian selanjutnya ada motor Honda.
0: Wow.
1: Nah, dan juga tetap promo tetap berlanjut. Rekan Prima, kami di sini bersama prinsipal kami dari elektronik, yaitu Aqua Electronics Hire, untuk sama-sama memberikan yang terbaik. Ini produk terbaik dari prinsipal terbaik untuk Anda dan keluarga memiliki mesin cuci, TV, kulkas, AC, speaker, semuanya. Dan juga ada tersedia produk palu gada. Yaitu,
0: apa lu mau gua ada?
1: Dasur, lemari, ada juga.

0: juga alat dan mesin pertanian, juga cator VR. Jadi untuk Anda, luar biasa kami menyambut baik kedatangan, kehadiran Anda untuk sama-sama kita menikmati promonya, mendapatkan barang berkualitasnya, dan juga dapat kredit pembiayaan mudah, DP 0, adminnya juga 0, angsurannya mulai bulan depan. Sehingga kami memberikan yang terbaik untuk Anda, keluarga tercinta, untuk memenuhi segala keperluan rumah Anda sekeluarga. Okay. Ini dari Aqua, saya kenalkan Pak Hendra, okay, salah satu prinsipal kami. Ini adalah penjualan kami termasuk yang terbaik, salah satu yang terbaik di Jawa Barat untuk retail, karena Trijaya selalu ingin memberikan dan selalu dekat di hati masyarakat. Bagaimana Pak Hendra pendapat mengenai Aqua bersama Trijaya Elektronik?
1: Iya, iya, iya. Silakan Pak Hendra. Tapi ngomong-ngomong kan sebelum masuk ke Pak Hendra, ini acara apa tadi kan? Gelegar?
0: Gelegar Hadiah Akbar Trijaya Elektronik. Jadi kami kurang lebih 6 bulan itu memberikan motor Honda gratis untuk pelanggan dan konsumen Trijaya Elektronik. Juga ada 2 sofa set, 3 sepeda listrik, 4 handphone, dan 5 mesin cuci yang diundi hari ini, yang merupakan semua cabang Trijaya Elektronik kita kumpulkan jadi satu di sini. Jadi kami berterima kasih karena pertumbuhan Trijaya Elektronik begitu pesat atas kepercayaan warga yang begitu dekat, dan kami juga menyambut hangat karena kami telah bertumbuh berkembang bersama Anda dan keluarga di 7 kabupaten dan kota. Ada di Subang, di Indramayu, di Cikampek, di Sumedang, di Bandung, di Cilacap, dan di Manado.
1: Oke, baik. Nah, Pak Hendra, tadi Ko Iwan sudah spill sedikit ya bahwa Trijaya khususnya produk Aqua ini penjualannya terbaik ya se Jawa Barat. Apa yang menjadi kriteria nih Pak Hendra sehingga Trijaya dinobatkan sebagai salah satu yang terbaik di Jawa Barat? Silakan.
2: Ya, oke, okay, ya. Untuk Trijaya saat ini yang pertama memberikan support yang cukup baik. Kita berkolaborasi sama-sama bertumbuh karena Trijaya juga sangat dekat kepada customer, memberikan pelayanan yang terbaik, pengiriman produk ke rumah konsumen, sehingga melakukan produk apa memiliki produk yang sangat lengkap. Nah, di sini kriteria di sini nih penjualannya, karena dari itu penjualannya Trijaya otomatis sangat melesat. Nah, kita bertumbuh sampai 20-30% setiap tahunnya. Sangat dibantu oleh Trijaya Elektronik. Sehingga saya bisa bilang di mana ada Trijaya, di situ ada Aqua.
1: Di mana ada Trijaya, di situ ada Aqua. Ini luar biasa nih. Apa sih sebenarnya keunggulan, boleh spill sedikit aja nih buat rekan Prima dan Wong Rey yang sakabehane ini yang mendengarkan, apa keunggulan Aqua sehingga Trijaya ya mau memasarkan Aqua nih?
2: Oke, dari segi produk kita kualitasnya cukup kualitas bagus dengan kualitas di Jepang, sehingga kita memberikan durability, daya tahan produk yang cukup bagus. Yang kedua, pelayanan kita itu cukup bagus dan cepat. Jika ada konsumen sesuatu saat ada kendala dengan produk, kita melakukan perbaikan dengan cepat, tentunya dibantu dengan Trijaya Elektronik di situ karena Trijaya yang sangat dekat dengan konsumennya.
1: Oke, gitu. Mungkin terakhir ya Pak Hendra, apa harapannya ke depan untuk Trijaya dan juga Aqua nih sehingga kolaborasinya tetap awet ya?
2: Ya, seperti yang dari Ko Iwan tadi bilang bahwa ini gelegar ini tidak berhenti di sini. Maka konsumennya akan terus berkontinu. Setiap kali pembelanjaan itu disimpan, dicatat, dikumpulkan, sehingga inilah momen saatnya hadiah motor ya dari Trijaya Elektronik. Seperti itu.
1: Oke, terima kasih Pak Hendra. Ko Iwan, ada yang ingin disampaikan enggak sebelum kita pamit nih di acara gelegar?
0: Acara masih berlanjut. Sekarang kita setelah makan siang akan menggelar lagi sepeda listrik. Okay. Sofa masih ada 1, handphone masih ada 3, mesin cuci masih ada 3, dan tentunya 1 unit motor Honda gratis yang akan didapatkan oleh pelanggan dan konsumen Trijaya. Namun kami juga menyediakan door prize untuk pengunjung dengan hadiah utamanya 1 kulkas. Jadi bagi Anda rekan Prima, kami sangat menyambut baik kehadiran kedatangan Anda. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik yang tersebar di 7 kabupaten dan kota. Kalau di dekat Prima FM berarti di Horglis atau di Pegaden, kami siap menyambut kedatangan Anda dengan memberikan promo terbaik, produk terbaik, dan juga pelayanan yang terbaik.
1: Oke, pokoknya yang penting jos ya. Jos juga buat aku ya Pak Hendra ya. Oke, baik rekan Prima dan Wong Reyang, buat rekan Intan Prima dan Wong Reyang yang pingin ya, pingin masih merasakan antusiasmenya. Sorry kok, aku lupa nih, acaranya Gelegar.
0: Gelegar apa? Hadiah Akbar Trijaya Elektronik.
1: Gelegar Hadiah Akbar Trijaya Elektronik. Silakan langsung mampir ke Trijaya Elektronik. Terima kasih, saya kembali ke studio. Assalamualaikum Merdeka. Telah kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu.

0: Sepanjang Jalan Kenangan hadir tiap kan sekali hari Sabtu dan Minggu ya, untuk rekan Prima yang sudah punya kenangan-kenangan ya, lagu-lagunya boleh ya, nanti telepon ke 0853-2189-9582. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Merdeka.
0: Merdeka. Panjang Jalan Kenangan.
1: Menyanyi kisah mengulang
0: memori. Oke, betul sekali. Gimana kabarnya, Tessa?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oh iya.
1: Gimana sebaliknya,
0: Arya? Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Iya. Iya. Syukur daripada sehat.
0: Iya.
1: Ibu sayang, Ibu Sukina udah sehat dong.
0: Iya, Ibu Sukina, ini lagunya nih sudah diputar. Andai kan kau datang, katanya. Iya.

0: Udah ya, udah diputer ya.
1: Ah iya, ini tadi barusan selesai. Iya, ini katanya request lagunya ada kan.
0: Iya, syukur udah sehat di PNR lagi.
1: Oke, okay, ya.
0: Kita mau pengen itu mau kisah kasih di sekolah.
1: Kisah kasih di sekolah. Oke, okay, siap.
0: Iya, masuk enggak, Ang?
1: Masuk sekali. Iya. Kisah kasih di sekolah.
0: Iya, salamnya buat bapakku aja ya, Bapak Salim ya.
1: Oke.
0: Okay. Semoga sehat selalu. Buat ini, buat Mina sayang, buat Mama Ratminanya juga, buat Mita Minanya juga, buat Ibu Tuti Mama Indahnya juga, buat Mama Odang sayang, buat Nang Rastim, buat Kang Endro-nya ya.
1: Ayo, Kang Endro.
0: Kayaknya logatnya sama dong.
1: Lagunya Daun Iris. Lagunya Daun Iris katanya. Aduh, ya deh, Kang Omes.
0: Buat Mama Adin Gulayang. Pokoknya buat semuanya juga.
1: Oke, okay, siap. Buat
0: sayang ya. Spesialnya buat Kang Arya sayang ya.
1: Ya, terima kasih, ya. Tessa. Ya, oke. Okay.
0: Ucapannya Assalamualaikum, Merdeka.
1: Merdeka, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan prima, ada lagu Kisah Kasih di Sekolah, nanti Arya putarkan. Juga ada yang request lagi lagunya siapa ya tadi? Gebiar-gebiar katanya ya, gebiar-gebiar. Ya, ada gebiar-gebiar nanti ya. Dan masih banyak lagi lah lain-lainnya lagu-lagu di sepanjang jalan kenangan ini. Untuk itu rekan prima, silakan yang ingin bergabung boleh masuk di 0853-2189-9582 ya. Sebelum Arya putarkan lagu ya untuk rekan prima yang hari ini sedang ada di Trijaya FM. Trijaya. Kok Trijaya FM? Ya Trijaya ya, yang ada di Hourglass ya, yang sudah mendapatkan hadiah ya ataupun door prize dan lain sebagainya ya. Jadi ada acara gelegar hadiah Akbar Trijaya Elektronik di Hourglass ya. Silakan yang dari tadi pagi ini sudah rame-rame. Baik, rekan prima, kita putarkan ada Kisah Kasih di Sekolah.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: menghadirkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Rekan Prima, kadang mimpi besar itu justru lahir dari tempat yang paling sunyi. Dari seseorang yang tak dianggap, dari lahan yang tak diharapkan, pun dari keyakinan yang tak pernah padam. Kisah inspiratif kali ini berjudul Dari Tanah Tandus Menuju Hutan Kehidupan.

0: Di sebuah desa sejuk di daerah Megamendung, hiduplah seorang perempuan bernama Ibu Rosita. Ia bukan ahli kehutanan, bukan petani, dan juga bukan orang yang paham teknik konservasi. Tapi ia punya sesuatu yang lebih kuat dari ilmu apapun, yaitu keberanian untuk bermimpi. 25 tahun yang lalu, Ibu Rosita membeli sebidang tanah kecil hanya 2000 meter. Tanah itu tandus, dipenuhi alang-alang, retak, keras, bahkan disebut warga sebagai tanah biong. Tanah yang dianggap tak bisa diselamatkan. Orang-orang menertawakan niat Ibu Rosita.
1: Mana mungkin bisa tumbuh ya, guys?
2: Iya, benar banget. Mana mungkin sih?
3: Tandus begitu.
1: Iya, makanya.
2: Mana udah kering lagi.
1: Iya. Buang-buang waktu.
0: Yang ingin membuat hutan di tempat yang bahkan rumput pun malas tumbuh. Namun Ibu Rosita tidak goyah. Ia memegang teguh cita-cita almarhum suaminya yang ingin hidup di dekat hutan. Jika hutan itu tidak ada, Ibu Rosita bertekad untuk membangunnya sendiri. Hari-harinya dipenuhi ujian. Bibit-bibit mati satu persatu. 2 tahun lamanya, air tak kunjung muncul dari tanah. Jalan menuju lahannya harus ia buat dengan tangannya sendiri. Bahkan ada orang-orang yang mencoba menghalangi langkahnya. Namun seperti akar kecil yang tetap mencari jalan, Rosita tidak berhenti. Setiap pagi ia menanam, setiap sore ia merawat. Ia mengajak warga desa untuk belajar bersama dan menerapkan metode sederhana, yaitu tumpang sari. Menanam banyak jenis tanaman dalam satu lahan agar tanah kembali hidup. Dan perlahan keajaiban mulai muncul. Tanah yang keras mulai melunak.

Tuhan. Setelah 2 tahun penuh ketekunan dan harapan, 2 mata air muncul dari tanah. Air yang jernih itu mengalir, memberi kehidupan bagi lahan dan bagi desa. Hutan kecil Ibu Rosita tumbuh besar. Dari 2000 meter, kini menjadi 30 hektar hutan hidup. Berisi 125 jenis pohon, lebih dari 120 jenis satwa, dan menjadi rumah baru bagi kehidupan yang dulu hilang. Kini hutan Ibu Rosita bukan hanya hutan. Ia menjadi sekolah alam bagi anak-anak, tempat melepas lelah bagi para pengunjung, tempat hewan-hewan kembali menemukan rumahnya. Dan yang paling indah, hutan itu tidak dipagari. Alam adalah milik semua orang, kata Ibu Rosita. Hadiah yang harus dijaga bersama. Rekan Prima, kisah Ibu Rosita mengingatkan kita bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan berulang-ulang dengan hati yang tulus. Tanah tandus pun bisa menjadi surga jika kita percaya dan bekerja untuk itu. Dari satu mimpi sederhana, lahirlah sebuah hutan kehidupan. Sampai jumpa di cerita inspiratif selanjutnya ya, Rekan Prima.

0: Yes, ya, masih bersama Arya di sepanjang jalan kenangan yang hadir di program acara ini. Ya, silakan yang ingin bergabung boleh masuk di 0853-2189-9582 ataupun yang sudah request dari tadi menunggu, silakan ya. Ya, tadi ada lagu Cinta Pertama ya rekan Prima, untuk rekan Prima ini. Masalahnya ini di lagu kenangan ini memang ini ya. Aduh. Jadi kenangan, judulnya aja udah kenangan. Berarti mengenang kembali masa-masa lalu. Masa tahun 80 hingga 90 yang di saat-saat itu mungkin masih SD ya. Masih SD ya atau? Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Yo, ini dia. Yo.
1: Aduh, dilewat aja itu malah. Tuh. Kenangan mau dilewat, dilewat.
0: Aduh, dilewatin ya. Ya justru itu ini kan. Aduh, ya.
1: Karena sekarang nama panas
0: ah. Panas banget.
1: 31,5 32
0: di sini nih. Di Prima 32. Oh, beda langit itu berarti.
1: Oh. Nah, di dalam paling 19 ah.
0: Aduh, ya wes. Awis saya belum menyampaikan ya informasi cuaca ya. Lupa entar. Enggak bisa sampaikan deh.
1: Jangan kaur gali, jangan
0: kaur
1: lah.
0: Oke. Nah, di tadi saya lewat Bang Mister Bono itu lewat situ.
1: Adi,
0: iya tadi. Iya, Mister Bono itu.
1: Baru mampir banyak sampo di sini.
0: Oh iya, ini. Oh, hari ini ternyata 30 derajat Celcius. Yuk, silakan.
1: Lagu apa yang?
0: Ayo lagu apa itu? Nih?
1: Itu yang lewat cantik pisan.
0: Yang dari mana lagunya?
1: Dari timur ke selatan cantik pisan.
0: Timur selatan.
1: Iya,
0: timur selatan. Aduh, lagunya Timur Selatan apa judulnya apa?
1: Timur Jalan yang banyak itu. Timur banyak kelihatan.
0: Oh.
1: Dia enggak dilihatin gimana ya?
0: Nah.
1: Tadi ya, itu Andri Hehanusang.
0: Yang nyanyi siapa?
1: Andri Hehanusa.
0: Judulnya?
1: Itu yang lewat tuh barusan Bidadari kayaknya. Aduh. Kalau lihat yang cantik dosa enggak sih, yang?
0: Ya ditutup matanya berarti. Biar.
1: Aduh, enggak dilihat gimana ya?
0: Iya, gimana ya, kita dikasih mata enggak dilihat. Lihat mana? Tanya Mister Bono itu, Mister Bono ya.
1: Iya. Itu ciptaan Allah lah, harus disyukuri lah.
0: Iya. Apa ini jadinya nih requestnya?
1: Andri Hanusa Bidadari yang.
0: Wih, Bidadari. Aduh, keren ini.
1: Bukan daun iris, bukan.
0: Bukan Bidadari.
1: Tadinya mau Iwan Fals itu udah diputar.
0: Iya.
1: Tadinya mau Kembang Pete Iwan Fals. Udah diputar.
0: Ya udah nih. Siap Bidadari, ya, untuk... siap hadir pokoknya ini.
1: Iya, untuk Mr. Bono. Teisa ya udah masuk ya.
0: Teisa sudah.
1: Teisa ya. Tadi rupanya di mana sih?
0: Cadas Ngampar.
1: Cadas Ngampar teh desa apa?
0: Sana apa? Situ Raja ya, masuknya Situ Raja Teisa ya.
1: Bukan Sarkama ya.
0: Ya bukan, masih Situ Raja. Sana oh. Lagi masih yang arah ke Subang.
1: Oh, Subang ya.
0: Iya. Jadi dari situ, dari apa? Jalan apa itu namanya? Gatot Subroto ya kalau situ bukan Siliwangi ya? Basuki Rahmat ya?
1: Basuki Rahmat.
0: Ayo lurus terus. Nanti yeah. ketemu yang namanya cadas ngampar.
1: Oh, Balai Raja, Balai Raja.
0: Nah, Balai Raja ya benar ya bukan. Benar, bukan situ raja ya, Balai Raja ya balik ya.
1: Ya Balai Raja lupa.
0: Di daerah situ katanya.
1: Ya untuk Mister Bono.
0: Ya.
1: Iya, Mister Bono orang Balai Raja bukan.
0: Mister Bono. Mister Bono orang. Mana Mister Bono? Ntar lagi jalan nih.
1: Aslinya mah orang Balai Raja.
0: Oh, begitu.
1: Iya. Kesini mah
0: transmigrasi. Jadi pulang kampungnya ke sana ya kan Balai Raja ya. Ya. Ah ya ini langsung nih. Halo Mister Bono, ini Mister Bono nih.
1: Oh udah ya.
0: Yo.
1: Nanti cara bulan-bulannya sama Mister Bono aja lah.
0: Ya. Ya.
1: Ya. Atur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo.
2: Halo.
3: Halo. Halo.
0: Halo. Halo. Halo.
3: Abah itu dia.
0: Abah ya.
3: Omes ya.
0: Omes ya. Iya tadi.
3: Omes bahasa Prai.
0: Iya.
3: Boleh lagunya ya.
0: Lagunya Bidadari ini katanya ini. Lagu anak muda ini.
3: Lagunya boleh ya.
0: Iya.
3: Lagu-lagu acara anak muda.
0: Betul sekali ini.
3: Bidadari. Kalau abah Bidadari, kalau Mister Bono Widuri gitu aja.
0: Waduh, ya. Widuri.
3: Ya. Jadi hampir mirip ya, hampir mirip dengan
0: Widuri.
3: Jadi apa ya. Bidadari, Mister Bono Widuri gitu ya.
0: Widuri. Oke.
3: Okay. Iya.
0: Ya.
3: Boleh ya abah ya. Ya.
0: Iya luar biasa iya.
3: Apa sapra ya bohong sih ya.
0: Ya.
3: Boleh. Ya, sama-sama buat Abah. Selamat semangat.
0: Selamat juga
3: buat Pura ya. Abah apa ya, Pak Ome? Selamat semangat.
0: Ya.
3: Sutina lagi tuh.
0: Sutina. Sutina, ya.
3: Sutina, iya. Bila Mary, Mimi Epi, Mirat Mina, ya. Mira, Mira, Kreatin. Pasalim.
0: Pasalim, ya.
3: Kang Wanta yang wanya rata. Teteh Soleha ya.
0: Ya,
3: Teteh Soleha. Wagandin, Wagandin. Wagandin, Mami Ga, Mami Ip, Mameni. Apa Angga?
0: Apa Angga?
3: Iya, Sondol.
0: Ya.
3: Nang Nyunyu. Teteh Isa. Tadi nanya Teteh Isa itu apa ngapain lagi ya?
0: Iya, rumahnya di mana kan?
3: Ngapain nanya rumahnya main berarti nanti ya awas.
0: Iya.
3: Awas main jangan awas. Apa ini main ke sana ke rumah Teteh Isa nanti?
0: Iya.
3: Teteh Isa, Teteh Upet, Sapur. Oke, buat semua saja.
0: Oke.
3: Oke, sebesarnya buat siaran.
0: Ya.
3: Biasa selalu.
0: Amin.
3: Oke, ditunggu lagunya.
0: Siap.
3: Oke.
0: Iya.
3: Jidul Katu Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mister Bono juga. Ada Bang Omes. Ya, Omes. Ya, rekan prima, kita jeda terlebih dahulu ya. Nah, untuk rekan prima, jika Anda sedang kurang enak badan atau sedang flu, nah, jangan bingung rekan prima ya. Ultra Flu Blister yang baru. Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu. Biar enggak bingung. Bukti nyata kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit kepala, flu-nya jadi bingung, langsung hilang. Flu memang mengganggu, hilangkan segera minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan begal-begal, minum Ultra Flu cepat hilang. Minum Ultra Flu, flu-nya reda, lega rasanya. Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet. Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak.

Akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

0: love ya. Jadi simpan cintaku, semua cintaku disimpan dulu ya. Ini kata Whitney Houston ya, rekan Prima. Kita sudah masuk di jam yang kedua di sepanjang jalan kenangan ini, tepat 15.34 ya, rekan Prima. Nah, untuk rekan Prima yang hari ini sedang dalam perjalanan ya menuju ke pusat ibu kota ataupun sedang ingin jalan-jalan keluar kota ya, selalu ini ya, periksa kendaraan Anda, terutama mesin, ban, oli juga ya, jangan lupa. Ya, kita buka lagi. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Panjang jalan kenangan.
1: Panjang jalan kenangan, menjalin kisah, mengulang memori.
0: Ya, oke, ada Pak Salim nih. Yuk, Pak Salim.
1: Apa kabar, Kang Arya, sehat?
0: Alhamdulillah. Tadi gimana sampai ke Trijaya?
1: Lihat Bang Arya. Wah. Apalagi saya makan dekat Kang Arya.
0: Iya, makanya saya juga. Wah, Pak Salim masih sana lagi pasti banyak.
1: Iya.
0: Sudah dapat apalagi itu grup Penstura.
1: Saya enggak beli door prize-nya sih Kang Arya.
0: Oh, gitu ya.
1: Bagi rumah sibuk nih Kang Arya, banyak
0: kerjaan.
1: PR nih, kerjaan jahitan.
0: Iya.
1: Kang Arya, request lagu dulu ya.
0: Oke, lagunya apa?
1: Jangan kau biarkan.
0: Jangan kau
1: biarkan. Biar Nana Sution ya Kang Arya.
0: Oke, siap. Jangan.
1: Salamnya buat Ibu Supina. Semoga sehat selalu buat saya, Isah juga, Makang Dar

0: kan apa? Iya. Buat Bu Tuti nih yang lagi pada udah pada pulang belum nih, golongan grup Kodeko nih. Ngumpul banyak banget Kodeko Kang Arya.
1: Iya, katanya paling banyak katanya.
0: Paling banyak Kang Arya, 100 lebih Kang Arya Kodeko.
1: Mana dapat semua itu pasti kalau segitu tuh.
0: Tuh apa dong? Hadiahnya banyak banget Kang Arya hadiahnya.
1: Waduh.
0: Ada sofa juga. Tadi sofa tuh satu lagi, karena satu set lagi.
1: Iya.
0: Sampai tiga lagi. Cuman dengerin aja di depan pulang. Ada orang sama enggak beli sih Kang Arya.
1: Oh, itu ya beli ya itunya ya.
0: Iya, Tenimas juga ada kan di situ Tenimas.
1: Ya betul.
0: Terima kasih buat Mister Bono, Nang Rasim, terus Kang Wanta, Wagande, buat Bunda Aja Supriyatin, Bintang Unyu-Unyu. Ya, spesialnya buat Kang Arya yang lagi tugas. Assalamualaikum, Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pak Salim yang ada di Bekarjati. Yuk. Ya, nanti sebelum Arya putarkan ada Widuri ya. Juga ada jangan biarkan ku sendiri ya. Rekosnya di Pak Salim yang ada di Bekarjati ya. Ya, rekan Prima, Arya akan menyampaikan ya. Budaya keteladanan belajar Az-Zaitun. Organisasi Pelajar Ma'had Az-Zaitun atau OPMAS menggelar kegiatan apresiasi pelajar Ma'had Az-Zaitun sebagai bentuk penghargaan kepada pelajar yang menunjukkan prestasi, karakter, kreativitas, dan kedisiplinan di lingkungan pesantren. Kegiatan yang berlangsung di basement Gedung Ali ini diikuti pelajar dari jenjang MI, MTS hingga MA. Berbagai kategori penghargaan diberikan mulai dari smart student dan creative student hingga pelajar paling disiplin sebagai upaya mengakomodasi beragam potensi yang dimiliki peserta didik. Presiden OPMAS mengatakan program ini bertujuan memotivasi pelajar untuk mengamalkan nilai-nilai Sabta Janji Dharma Bakti dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi teladan bagi teman-temannya. Sementara itu, Menteri Kemendikbud OPMAS Ihsan Satiri Ahmad menilai apresiasi merupakan bagian penting dari pembinaan karakter. Karena penghargaan kepada pelajar yang berperilaku positif dapat mendorong budaya disiplin, keteladanan, dan semangat berlomba dalam kebaikan di lingkungan Ma'had Az-Zaitun. Oke, rekan Prima, kita akan dengarkan. Sudah Arya susun, jadi jangan kemana-mana. Masih bersama Arya di program Sepanjang Jalan Kenangan hingga pukul 5 sore. Ya, rekan Prima, kita dengarkan saja ya. Lagunya ada Widuri dan Jangan Kau Biarkan Ku Sendiri.
2: Senja di musim yang lalu, ketika

rekan Prima, apa kabar nih hari ini? Semoga selalu sehat dan bersemangat ya tentunya. Kali ini kita bertemu lagi di kisah inspiratif yang mungkin sederhana, tapi menyimpan pesan yang dalam untuk kita renungkan bersama. Rekan Prima, pernah gak kamu merasa hidup ini gak adil? Lahir dari keluarga sederhana, serba kekurangan, bahkan untuk sekolah pun harus berjuang ekstra. Kadang kita mikir, apa mungkin bisa sukses ya kalau startnya aja begitu jauh tertinggal? Tapi kisah kali ini bakal ngingetin kita bahwa keterbatasan bukan penghalang. Judulnya adalah Anak Singkong yang Menjadi Raja Bisnis. Di sebuah rumah kecil di Jakarta tahun 1960-an, lahirlah seorang anak bernama Chairul Tanjung. Keluarganya sederhana. Ayahnya seorang wartawan yang kemudian harus kehilangan pekerjaannya. Ekonomi keluarga goyah. Bahkan untuk makan pun kadang harus berhemat. Namun Chairul kecil gak mau kalah sama keadaan. Ia sekolah dengan tekun untuk kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Ia rela jualan fotokopi, kaos, sampai buka usaha kecil-kecilan demi biaya hidup. Satu usaha gagal, ia coba lagi. Rugi, ia bangkit lagi. Saking kerasnya berjuang, Chairul sampai dijuluki anak singkong, bukan anak emas. Tapi dari situlah ia belajar kalau singkong bisa diolah menjadi macam-macam makanan. Manusia pun bisa berkembang kalau punya tekad. Perlahan usia Chairul tumbuh. Ia merintis bisnis properti, perbankan, hingga media. Dari seorang mahasiswa yang dulu jualan demi bertahan hidup, ia kini membangun kerajaan bisnis raksasa bernama City Corp, menaungi Trans TV, Transmart, Bank Mega, sampai taman hiburan Trans Studio. Rekan Prima, hidup memang sering mulai dari keterbatasan. Tapi keterbatasan bukan akhir, justru di sanalah lahir kekuatan. Chairul Tanjung membuktikan bahwa anak singkong pun bisa jadi konglomerat kalau punya tekad, kerja keras, dan pantang menyerah. Jadi, kalau hari ini kamu lagi ngerasa kecil, jangan putus asa ya rekan Prima. Karena bisa jadi perjuanganmu sekarang adalah fondasi untuk masa depan yang jauh lebih besar. Sampai jumpa di cerita inspirasi selanjutnya ya rekan Prima.

September pagi ya, hari yang prima karena sebentar lagi kita sudah masuk di bulan September, satu hari lagi ya. Nah, besok masih ada tanggal 31 ya, rekam prima. Berarti sehari lagi, hari Senin, hari Selasa ya. Nah, untuk rekam prima yang hari ini sedang kurang enak badan ataupun sedang sakit, semoga disembuhkan ya. Dan semoga juga diberkati, diberikan kesehatan yang paripurna khususnya ini. Juga untuk Muhammad Isani, waktu di Malaysia sekarang 5 lewat 4. Wah, berarti beda kita selisih 1 jam ya. Perbedaannya ya, Muhammad Isa yang ada di Malaysia. Ya, betul kan? Ya, assalamualaikum. Salam hangat Radio Brima dari Bang Hendrik Tanjung Binjai, Sumatera Utara. Brima tetap jaya di udara. Amin. Amin, ini Bang Hendrik Tanjung ya, di Tanjung di Binjai, Sumatera Utara. Selamat sore dan selamat mendengarkan. Terima kasih untuk Bang Hendrik ya. Baik, kita sapa berikutnya ada Sinta juga yang sudah hadir di TikTok Prima ya, nonton radio ya. Ya. Baik, yang untuk request lagunya tadi ada yang ingin diputarkan lagunya dari Mel Sandi ya. Mel Sandi, kita ada nyanyian badai ya. Wah, nyanyian badai ya. Sebelah tidak ada badai ya pokoknya ya, rekan Bima. Nah, untuk rekan Bima ini siap-siap, besok kan sudah hari Senin, udah mulai untuk bekerja ya, untuk mempersiapkan kembali apa saja yang perlu disiapkan ya, perlengkapannya apa saja. Nah, jangan lupa ini yang berkendara juga ya, helmnya dicek, jangan sampai helmnya ketinggalan. Ya, selalu jaga kondisi ya, jangan patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada, terutama ya kenakan helm rekan prima ya. Musim panas begini jangan bolos ya, jangan sampai bolos ya, jangan sampai nggak menggunakan helm pengaman kepala. Terperlu sarung tangan ya, jaket, apalagi ya, jaket, sarung tangan. Ari aja ya, kemarin itu juga menggunakan sarung tangan kulit itu kan enak ya, lentur ya, sarung tangan kulit itu. Oke, apalagi nih yang belum disapa-sapa ini, ada Rajas Pangestu ya, selamat sore ya, Rajas Pangestu. Dan kita sapa kembali untuk Hendrik Tanjung, terima kasih. Jan Muhammad Isa yang ada di Malaysia, terima kasih. Ada sebuah lagu yang kita tunggu-tunggu ya, ada nyanyian badai, nanti ada anak singkong, singkong dan keju ya. Singkong dan keju ya, Bang Muhammad Isa yang ada di Malaysia ya, lagunya pasti suka ya, karena tahun 80 mungkin waktu dulu sedang di mana ini kira-kira Muhammad Isa. Kita dengarkan ada singkong dan keju, jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya di program acara Sepanjang Jalan Kenangan.

dan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita melihat makna sukses dari sisi yang lebih tenang dan lebih dalam. Kisah kali ini datang dari sosok besar di dunia olahraga, yaitu Yao Ming. Ia dikenal sebagai salah satu pemain basket tertinggi dan tersukses yang pernah ada. Karirnya gemilang, namanya mendunia, dan kekayaannya mencapai ratusan juta dolar. Namun yang membuat banyak orang tersentuh bukanlah tinggi badannya atau tebal rekening, melainkan cara ia menjalani hidup. Di tengah kekayaannya yang luar biasa, Yao Ming memilih hidup sederhana. Ia tidak sibuk memamerkan harta, tidak berlomba membeli kemewahan, dan tidak menjadikan kekayaan sebagai alat untuk menunjukkan siapa dirinya. Justru sebaliknya, ia menggunakan apa yang dimiliki untuk berbagi, membangun sekolah, mendirikan pusat olahraga, dan membantu mereka yang pernah hidup dalam kesulitan seperti dirinya di masa lalu. Ia seolah mengingat satu hal penting, yaitu kesuksesan bukan tentang seberapa banyak yang bisa kita pamerkan, tetapi seberapa besar manfaat yang bisa kita tinggalkan. Ada sebuah kutipan yang sejalan dengan kisah ini dari Dave Ramsey, yaitu, "We buy things we don't need with money. We don't have to impress people we don't like." Seringkali tanpa sadar, kita membeli sesuatu bukan karena perlu, tetapi karena ingin terlihat hebat di mata orang lain. Nasihat serupa juga datang dari Warren Buffett, yang mana ia berkata, "If you buy things you don't need, soon you will have to sell things you need." Artinya, kebiasaan mengejar gengsi bisa perlahan menyeret kita pada kesulitan. Di zaman media sosial, banyak dari kita tergoda menyamakan pamer dengan sukses. Padahal, ada pepatah yang mengatakan, "Wealth whispers and poverty screams." Kekayaan sejati tidak berisik, tidak perlu diumumkan, dan tidak mencari pengakuan. Pesan dari kisah ini sederhana namun penting nih rekan Prima. Jangan biarkan standar hidup kita ditentukan oleh sorotan orang lain. Kekayaan, jabatan, dan pencapaian hanyalah alat. Nilainya terletak pada bagaimana kita menggunakannya, apakah untuk pamer atau untuk memberi dampak. Rekan Prima, semoga kisah ini membantu kita menata ulang cara memandang sukses dan bahagia ya. Sampai bertemu lagi di cerita inspiratif berikutnya yang semoga selalu memberi makna di setiap langkah kita.

gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

Heran gak sih suara manusia bisa bikin pohon tumbang? Nah, ini dia ceritanya. Di sebuah tempat yang jauh di lautan Pasifik, ada kepulauan bernama Solomon. Di sana, hidup masyarakat adat yang punya tradisi aneh tapi menarik. Mereka bisa membunuh pohon bukan dengan kapak, tapi dengan teriakan. Konon, jika ada pohon besar yang sulit ditebang, beberapa orang akan mengelilinginya, lalu mulai berteriak sekeras dan sekuat tenaga berhari-hari. Teriakan itu dilakukan bukan asal-asalan, tapi dengan kemarahan dan intensitas emosional tertentu. Mereka percaya, kalau kamu cukup keras dan cukup penuh emosi, kamu bisa mematahkan semangat hidup pohon itu. Dan benar saja, dalam beberapa hari, pohon itu perlahan mengering dan tumbang sendiri. Aneh ya? Tapi inilah kisah dari budaya yang percaya bahwa suara dan niat manusia punya kekuatan besar. Dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran nih rekan Prima, bahwa kata-kata kita, suara kita itu punya energi. Bisa menguatkan, tapi juga bisa menghancurkan. Kalau pohon aja bisa tumbang karena teriakan, gimana dengan hati manusia? Kita mungkin gak sadar, tiap kata kasar yang kita ucapkan itu bisa jadi luka kecil yang lama-lama bikin orang di sekitar kita layu dan menjauh. Kadang kita gak butuh gergaji buat melukai, cukup dengan kata-kata. Jadi hari ini, yuk kita jadi versi terbaik dari diri kita yang gak menumbangkan orang dengan suara, tapi menumbuhkan dengan kata-kata baik dan penuh kasih. Sampai ketemu di kisah inspiratif selanjutnya, rekan Prima.

Dari Jalan Siliwangi, kilometer 2 Haria, masih bersama rekan Prima di program acara sepanjang Jalan Kenangan ini yang hadir tiap pekan sekali jam 14 sampai dengan 17, 3 jam ya rekan Prima. Ya, untuk yang request lagu lama, ada sebuah lagu yang Arya putarkan tadi ya, Jauh di Mata Dekat di Hati. Ini semoga bisa terhibur ini untuk Moh Isa ini yang ada di Malaysia. Nah ya, biasanya request lagunya ini sudah Arya putarkan ya, dan juga bisa terhibur tentunya ya. Ya, ada lagu berikutnya Arya akan putarkan ya, ada dari Tanti Yusipa ya, Sampai Menutup Mata. Nih lagunya mungkin masih ini ya, masih enak didengarkan. Yuk kita dengarkan bareng-bareng ya, sambil ngopi-ngopi itu yang di depan pintu. Yang di depan pintu maksudnya yang di ini teras rumah maksudnya ya. Jadi jangan kemana-mana, ada Sampai Menutup Mata Arya putarkan untuk bersama rekan Prima. Yuk kita dengarkan lagunya.

Dari Jalan Siliwangi, kilometer 2. Ya, masih bersama Arya tentunya di acara sepanjang jalan kenangan ini yang sebentar lagi kita akan selesai ya. Tepat pukul 17 dan masih ada waktu 9 menit lagi rekan Prima. Baik rekan Prima, ya terima kasih yang sudah hadir nih, walaupun yang sudah ada di TikTok Prima ataupun yang sudah hadir juga di telepon Prima ya, terima kasih sekali lagi Arya ucapkan. Juga yang sudah tap-tap layarnya ya di Prima ya, di TikTok Prima maksudnya ya rekan Prima, terima kasih Arya ucapkan sekali lagi. Juga yang sudah telepon ada Mr. Bono, ada Kang Omes ya, Baumes ya, Baumes juga, ada Ibu Sugina, ada juga Hindru ya, juga ada Tisa ya, juga ada Pak Salim. Yang siapa lagi nih yang belum disebutkan ya? Ya kita akan berjumpa lagi di pekan yang akan datang lagi tentunya di program acara sepanjang jalan kenangan ini ya rekan Prima. Jadi sepanjang jalan kenangan atau SJK hadir tiap pekan sekali pukul 2 sore ya. 2 siang ya. 2 siang sampai 5 sore maksudnya ya. Hari Sabtu dan Minggu, dan kan karena hari Minggu itu biasanya kan ada karaoke ya. Dan hari itu lanjut langsung ya pukul 12 sampai dengan 5 sore ya. Juga yang sudah memberikan apa ini ya, memberikan tap-tapnya juga dia ucapkan terima kasih sekali lagi. Yang dari jauh juga ini ada yang sampai dari Taiwan, ada siapa lagi, Mama Citra ya dari Taiwan, juga ada siapa lagi ini, ada Kang Rojaya nih ya, Kang Rojaya juga udah hadir ya di TikTok Prima, ada Raisa Rara ya, juga ada siapa lagi nih, ada tadi ada Muhammad Isa dari Malaysia ya. Jadi kata Muhammad Isa, jeda waktunya 1 jam ya. Jika di sini pukul 5 sore ya, berarti di sana 6 sore ya, 1 jam. Ini lebih dulu sana rekan Prima. Oke, ada siapakah berikutnya ini yang Arya ingin menyapa-nyapa dulu ya sebelum pamit ya. Juga yang ingin apa besok ya, besok katanya ada senam. Jadi nanti ikut senam bersama ya rekan Prima. Jadi setiap hari mungkin ini ada apa ya, program baru ya, Sembar Sehat Bersama ya, untuk para penyiar nih ya. Berarti penyiarnya nanti ada Bang Andri dan Mbak Putri nanti ya, yang akan melaksanakan senam bersama ya. Jadi nanti ada ini ya, ada instrukturnya, instruksinya Mbak Putri nanti ya. Ya jadi untuk rekan Prima Wong Reang ya, yuk kita senam pagi dulu ya biar cepat sehat dan aktivitas lancar. Nah untuk rekan Prima yang ingin mengikutinya besok ya, mulai besok ya pukul 7.45 ya. Jadi siap-siap nih yang supaya ada ini ya, gerakan-gerakan badannya, jangan mager ya, jangan mager, jangan apalagi jangan malas-malasan dan lain sebagainya, pokoknya lah rekan Prima ya, supaya tetap sehat ya, kayak Bu Sugina tadi ya, Bu Sugina ya tetap sehat, tetap semangat, tetap apalagi selamat sore ya, sore juga ini dari siapa ini, kita sapa dulu ya sebelum di closing ya. OCCC9 ya, selamat sore, sore juga ini CJ9 ya, selamat sore, terima kasih yang sudah hadir ya. Nanti ada lagu terakhir ya, salam terakhir ya, dari Kang Posi akan Arya hadirkan sebagai lagu penutup. Dan untuk mengakhiri program bukan mengakhiri ya, maksudnya untuk kita berjumpa kembali pekan depan maksudnya ya. Nah tetap program acara tetap ada terus, tidak pernah berakhir ya, ada terus pokoknya ya. Juga tak lupa juga ya Arya ucapkan yang sudah ikut juga ya di acara-acara Prima FM, terima kasih Arya ucapkan sekali lagi. Juga yang memang apa
banyak kegiatan di sini juga ya. Saya Ria ucapkan selamat sore dan selamat bertemu kembali besok ya, Rekam Dema. Hari Senin Arya masih ini ya, tetap ya. Hari Senin jam 11 Arya hadir lagi. Tenang ya, Rekam Dema masih kok. Baik, terima kasih untuk semuanya. Dan akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka mendidik dan bangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada lagu penutup ya, Rekan Dirma, dari Kang Fauzi, akan kita dengarkan bersama-sama ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap ikuti acara berikutnya MP3.

Assalamualaikum Merdeka. Halo Bang Rian. Selamat sore menjelang malam. Gimana nih kabarnya? Aduh, akhirnya ketemu ya hari ini ya, di hari Minggu, tepatnya di tanggal 30. Satu hari lagi penutupan Agustus. Nggak kerasa banget ya, tiba-tiba Agustus sudah mau kelar. Nanti September, bulan kelahiran Sahil gitu kan. Asik. So buat orang prima semuanya nih, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja, sehat walafiat ya kan, rezekinya lancar, tidak kena masalah apapun, entah itu di sekolah, di tempat kerja, di manapun lah, di lingkungan lingkungan keluarga kalian, semoga aman terkendali. Hari ini Sahil sendirian aja ya orang prima semuanya. Jadi buat orang prima nih yang mau request lagu pop barat dan juga pop Indonesia, bisa banget di 0853 2189 9582, karena saya di sini bakal nemenin rekan prima semua ya sampai jam 9 malam.

Oke, karena hari Minggu ya, kita biasanya sama Bang Jawad itu kemarin kalau nggak salah aku bahas cinta monyet. Ya kan kalau nggak salah ya, itu cinta monyet anak-anak sekolah ya kan. Anak sekolah satu SMA. Kalau inget-inget cinta-cinta sekolah tuh aduh, kayak banyak. Kalau misalnya diinget-inget ya sekarang tuh lucu aja gitu. Kok bisa sih dulu dekat gitu sama si itu, tapi sekarang aduh asing. Asing banget, udah kayak garam. Asin. Buat orang beriman nih, kalau misalnya punya cerita-cerita cinta kalian, kalian bisa aja deh langsung di komen ya kan, di WhatsApp. Nanti aku bakal bacain cerita cinta kalian. Gimana sih cerita cinta kalian? Entah itu cerita lucu pas ngedate, atau cerita lucu cerita romantis kalian pas ngedate, atau ya cerita-cerita pas kalian masih pacaran yang sekarang udah entah kemana ya kan, jalan masing-masing, atau justru malah berakhir bahagia yaitu ke pelaminan. So, ceritain di 0853 2189 9582.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Halo Prima FM Indramayu. Aku Syifa dari Pacitan, Jawa Timur. Malam ini aku pengen banget deh dengerin lagu Kacamata dari Afgan. Soalnya lagu ini tuh ngingetin aku buat jangan terlalu ngerubah diri biar disukain orang lain. Tapi kadang kita juga lupa kalau cinta itu harusnya yang bikin kita nyaman jadi diri sendiri, bukan jadi orang lain. Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Makasih Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 yang prima.

Buat rekan Prima semuanya, jangan lupa follow sosial media kita di Prima 95,8 FM Indramayu, di Instagram juga TikTok, dan jangan lupa nih kalian follow Facebook dan YouTube kita di Radio Prima FM ya. Jadi kalian juga bisa dengerin di streaming kita ya kan, dicari aja di Google, ketik primafmindramayu.com, primafmindramayu.com. Oke, ketik aja, nanti kalian bakal muncul dan masuk ke streamingnya. Jadi kalian bisa dengerin Sahil, Adisti, terus Baim, Mbak Putri, Kang Arya, Kang Andre, itu bisa dengerin dimanapun dan kapanpun. Coba rekan Prima nih yang punya cerita cinta, kalian coba dong ya kan, di sini udah ada WhatsApp masuk nih. Jadi nanti kita bakal cerita-cerita ya. Jadi buat rekan Prima nih, jangan lupa di 0853 2189 9582.

info penting untuk warga Haur Gelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayo Store Supermarket Elektronik Haur Gelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayo Store bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayo Store Supermarket Elektronik Haur Gelis, buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

Kalau ngomongin awal kenal seseorang ya rekam prima, kalian percaya gak sih sama yang namanya first impression? Ada orang yang kelihatannya jutek banget, ya kan, dingin ya, sok cool gitu, ternyata aslinya perhatian. Dan ada juga yang kelihatannya tuh ramah banget, ternyata setelah kenal lama gitu, sifat aslinya buset, beda banget. Yang awalnya kita kira pendiam, ya kan, jutek, ternyata buset, itu udah. Kalau jalan sama dia tuh malu-maluin deh rasanya. Makanya ya, menurut aku tuh kalau misalkan first impression tuh penting banget. Tapi ini ya, jangan dijadikan satu-satunya penilaian kalian dalam menilai seseorang. Ya kan? Karena memang kalau ya kita juga namanya juga manusia ya, pasti ngeliat dari awal dulu sih. Ya kalau misalnya, oh dia nih orang katanya jutek banget nih, mukanya sinis. Wah pokoknya ngeselin deh. Kita langsung judge, oh dia orang jutek, gak bisa bersosialisasi. Itu gak boleh tuh rekam prima ya. Jangan sampai seperti itu. Nah, dalam hubungan juga sama. Jangan buru-buru ya kan, menyimpulkan seseorang cuman dari tampilan dan cara dia pertama kali ngobrol ya. Meskipun awal-awal kan kadang ya suka, ini orang apa sih, ilfil banget gitu. Tapi nanti lama-lama kalau misalkan kita ngobrol bubar. Enggak bubar. Maksudnya kalau misalkan kita udah sama-sama ngobrol gitu kan, udah sama-sama tahu, pasti nyambung gitu. Nanti kan kita terconnection gitu. Coba buat orang prima nih, kalian punya gak sih crush kalian atau mungkin pasangan kalian saat ini itu awalnya jutek, terus sok dingin, sok cool gitu ya. Sok cool, sok ini orang sok cool banget sih, pengen banget diperhatiin gitu. Langsung aja komen di 0853 dah. Udah pasti tau lah nomornya ya, enggak sih, di 0853-2189-9582. Karena ya kan, kita bakal ngomongin kesan pertama, first impression seseorang deketin calon pasangannya.

Kadang hidup memang bikin kita bingung ya rekan Prima. Saat semuanya terasa berat, kita sering bertanya, kenapa harus begini ya? Padahal bisa jadi, apa yang sedang kita anggap sebagai masalah justru adalah jalan terbaik yang sedang Tuhan siapkan. Nah, yuk kita simak kisah kali ini. Pada tahun 2021, seorang pilot asal Brazil mengalami kecelakaan dan jatuh di tengah hutan Amazon. Bayangkan saja rekan Prima, di sekelilingnya cuma ada hutan lebat, tidak ada sinyal, tidak ada jalan keluar, dan tidak ada orang yang bisa dimintai untuk bantuan. Setiap hari ia bertahan hidup dengan meminum air hujan dan memakan apapun yang bisa ditemukan di hutan. Malam hari, ia tidur di atas tumpukan daun yang basah. Yang paling membuatnya menderita adalah dinginnya malam. Ia berkali-kali mencoba menyalakan api supaya tubuhnya hangat. Tapi, setiap kali api mulai menyala, hujan datang lagi dan memadamkannya. Hari demi hari berlalu. Tubuhnya semakin lemah. Tenaganya semakin habis. Di dalam hati, ia hanya punya satu harapan. Semoga hujan segera berhenti. Nah, kalau lagi ada masalah yang rasanya gak selesai-selesai, biasanya kita gimana nih rekan Prima? Tetap yakin semuanya akan baik-baik saja, atau malah mulai putus asa? Ternyata, setelah 36 hari bertahan hidup, tiga orang pekerja hutan berhasil menemukan dirinya. Saat sudah selamat, ia bertanya bagaimana mereka bisa sampai ke tempat yang begitu jauh. Jawabannya membuat ia benar-benar terdiam. Ternyata, hujan yang terus turun selama berhari-hari membuat permukaan sungai naik. Karena itulah, perahu para pekerja hutan bisa masuk lebih ke dalam hutan dan akhirnya menemukan dirinya. Saat itu ia baru sadar, hujan yang selama ini ia minta agar berhenti, ternyata justru menjadi jalan yang membawanya menuju keselamatan. Begitu juga hidup nih rekan Prima. Tidak semua yang membuat kita tidak nyaman berarti buruk. Kadang, hal yang kita anggap sebagai cobaan, justru sedang dipakai Tuhan untuk menolong kita dengan cara yang belum kita mengerti. Dan pesan dari kisah hari ini adalah, kalau hari ini hidup terasa berat, jangan buru-buru menyerah atau menganggap Tuhan meninggalkan kita ya rekan Prima. Tetaplah percaya dan jalani semuanya dengan sabar. Karena seringkali pertolongan datang lewat jalan yang tidak pernah kita duga sebelumnya.

Gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

0: dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

request lagu judulnya We Go Up dari Baby Monster. Karena lagu ini tuh membuat aku menjadi semangat, percaya diri, dan mandiri. Aku juga mengutip salam buat Mbak Adisti dan teman-teman mahasiswa Jawa Timur yang ada di Indramayu. Semoga menjalani hari-hari dengan baik, sehat, dan lebih semangat ya. Jangan lupa di play ya, biar aku tambah semangat.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
1: Cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

Oke, Wong Reang, ini ada WhatsApp nih dari rekan Primo semuanya. Dia ada di Gantar. Katanya bilang gini, Hil, aku gak mau disebutin namanya ya, karena ini temanku guys. Jadi dia bilang gini, aku dulu mikir cewekku tuh sombong, ternyata dia pendiam dan malu kalau sama orang baru. Kan? Banyak banget nih cerita kayak gini nih, ya kan? Banyak-banyak gitu. Jadi kita tuh terkadang kita tuh kan melihat orang tuh dari tampilan awal, pertama kali kita ketemu gitu.

orang jutek nih, sombong nih, ternyata pendiam, ternyata dia juga punya sifat pemalu gitu ya, apa-apa malu, ini malu, itu malu, ini malu, untung masih pakai baju. Tapi kenapa ya? Sebenarnya ada sih, banyak sih, aku punya teman orang-orang pemalu gitu. Kenapa dia pemalu? Pas aku tanya, dia ya malu aja. Dia nggak ada alasan logis kenapa dia malu gitu. Nggak tahu ya. Kadang mau ngobrol aja masa malu. Ngobrol sama temen nih, teman sekelas, dia malu. Aku punya temen ya namanya, inisialnya A lah. Bukan Adisti ya, bukan. Kita ngomongin temenku gitu. Bukan teman-teman kelas yang sampai sekarang pun. Mungkin kalau di semuanya digabung gitu ya, total kata aku ngobrol sama dia nih selama 4 tahun kuliah cuman hitungan jari deh. Bener-bener jarang banget. Bahkan aku ngechat aja enggak pernah gitu. Dia ngechat aja enggak pernah. Bahkan enggak cuman ke aku doang ya, aku kira ke aku doang gitu, ke cowok, ternyata ke cewek juga dia malu gitu. Cuman dia ngobrol panjangnya tuh cuman sama orang-orang terdekat dia aja yang merasa oh ini teman dekat banget. Cuman teman-teman kampus tuh dia ya kan, teman kampus kan dikit ya. Jadi kayak kelihatan gitu kalau misalkan ini lagi sedih, ini lagi seneng, itu kan kelihatan. Nah, ini bener-bener diem tok gitu sampai kita tuh enggak tahu kalau dia tuh ternyata teman kelas kita. Kenapa ya rekam rewe? Kayak malu gitu. Sebenarnya aku nggak nyalain sih, itu kan sifat dia gitu ya. Mungkin dia juga punya trauma apa gitu ya kan. Terus dia lagi ngobrol sama orang lain, terus bibirnya dipencet atau apa gitulah. Nggak tahu akhirnya dia trauma atau apa, kan kita nggak tahu ya. Ya ada. Tapi kalian punya nggak sih teman kayak gitu? Cobain dong ceritain ke Sahil ya.

Oke, kalau tadi ngomongin first impression ya kan rekan Prima. Kalau misalkan kita ulik-ulik lagi gitu, masalah cinta tuh luas banget. Ada yang dari kita tuh nggak kenal dia siapapun gitu, tiba-tiba dia datang, entah itu dari temennya, teman-temannya, teman-teman kita gitu kan. Itu nggak ada yang tahu gitu. Atau kalian ternyata cinta kalian tuh dari sahabat sendiri, teman sendiri, beh itu sih, itu yang mind blowing. Dan banyak banget ya banyak banget gitu kejadian-kejadian kayak gitu tuh, banyak banget. Dan ya kita tahu lah ya, dari teman terus jadi cinta atau jadi sahabat gitu. Jadi karena hal tersebut sebenarnya ini sih kadang bukan tapi banyak kok ya teman atau sahabat yang dari awalnya teman atau sahabat jadi cinta terus masuk ke jenjang yang lebih serius, akhirnya dia nikah gitu, banyak. Dan justru menurutku lebih awet ya, karena aku lihat dari teman-temanku gitu kan, dia kan mulai dari teman gitu kan, dari awal yang emang nggak ada niatan buat berjodoh gitu, akhirnya berjodoh karena udah saling tahu sifat aslinya kan, dan tahu juga kebiasaan satu sama lain gitu. Jadi waktu pas berjodoh gitu, nggak banyak drama soal pencitraan. Jadi nggak membahas hal-hal receh gitu. Tapi emang ada sih risikonya kalau misalkan kalau salahnya itu gede gitu kan. Tapi ya kalau misalkan dari sahabat tuh menurutku lebih langgeng ya, karena teman-temanku tuh ada yang emang nih ya jujur ya, aku punya temen nanti tuh dia tuh temennya temanku gitu. Aku nggak tahu kalau misalkan dia tuh deket sama temanku, terus tiba-tiba ini bulan depan ya itu mau nikah tanggal 13 September, dan dia berawal dari teman gitu kan, awalnya teman PSHT, teman silat, akhirnya teman hidup. Buset dah, kayak dia temenan udah berapa lama ya, kayaknya 2 tahun apa 3 tahun. Sebenarnya bukan temenan aja sih, temenan aja. Pacarannya kayaknya udah baru. Gimana sih? Pokoknya nih pacarannya tuh setahun deh. Terus tiba-tiba dia langsung nikah. Cepet banget ya. Ya namanya juga jodoh. Ya mungkin ada duitnya aja sih. Makanya dia mau cepet menikah dan tidak mau hal-hal yang buruk gitu. Pacaran dia kayaknya gak mau gitu. Dosa. Buat orang Prima ada gak nih yang punya teman terus akhirnya sekarang malah kepelaminan bareng-bareng?

Care ke Prima. Kalau ngomongin cinta, nanti kita bakal balik lagi. Tapi aku jadi keinget gitu kan, aku tadi lihat berita-berita tentang Indonesia gitu. Karena cinta juga tidak harus kepada hubungan dengan seseorang. Ada juga cinta yang kita punya untuk tempat kita lahir, tempat kita tumbuh, yaitu Indonesia. Apa sih? Kalau Indonesia gitu. Jadi menurutku ya, mencintai Indonesia itu enggak harus lewat hal-hal yang besar gitu. Ada juga yang dari hal-hal yang biasa yang bisa diterapkan setiap harinya, ya kan, sebelum aktivitas sekolah dimulai atau setiap kegiatan sebelum berkegiatan itu dimulai, terus menggunakan

terus toleransi terhadap umat beragama, budaya dan juga suku, atau kalian yang hal simpelnya adalah tidak membuang sampah sembarangan. Nah, hal-hal sederhana kayak gitu tuh yang juga salah satu bentuk cinta kepada negeri tercinta ini. Indonesia tuh, waduh, punya ribuan pulau, ya kan? Ribuan atau ratusan bahasa ya. Coba dong rekam Prima nih kalau dikoreksi. Kita tuh punya berapa bahasa sih? Ratusan atau ribuan ya? Berapa jumlah bahasa daerah di Indonesia? Kita bakal search ya. Ada berapa? 718 bahasa daerah. Bayangin rekan Prima, banyak banget. Dan yang paling banyak adalah bahasa daerah di Papua, yaitu sekitar 326 bahasa daerah. Mantap gak tuh? Nah, ini yang perlu diwariskan kepada generasi pelanjut, agar bahasa-bahasa ini tuh, sorry, bahasa-bahasa ini tuh bisa didengarkan kembali di cucu-cucu kita, cicit-cicit kita, jadi tidak punah gitu. Jadi kalau bisa diwariskan secara turun-temurun, dijaga bahasanya. Seperti itu rekan Prima. Dan hal ini itu ya, kalau misalkan masalah toleransi, menyakiti Indonesia Raya di Gestanza, itu gak usah jauh-jauh. Mahat Al-Zaitun sudah menerapkan itu semua selama 27 tahun. Buset, mungkin buat rekan Prima, wong re yang suka behani itu udah pada tahu ya. Karena di Zaitun tuh, meskipun aku gak sekolah di situ ya, cuman aku selama 4 tahun di situ ya selalu juga setiap sebelum pembelajaran dimulai itu menyanyikan Indonesia Raya 3 stanza gitu kan, mentoleransi antara suku, agama dan budaya, menghargai perbedaannya ya kan, bukan malah dibeda-bedakan gitu, dan juga tidak membuang sampah sembarangan. So, buat Ram Prima, kalian udah ngelakuin apa aja nih untuk Indonesia kita tercinta?

rekan Prima. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Kali ini kita hadir di kisah inspiratif yang mengajarkan kita tentang cara bangkit meski sedang berada di posisi paling sulit. Dikisahkan suatu hari seekor keledai terjatuh ke dalam sebuah sumur tua. Warga desa yang melihatnya mengira keledai itu tidak bisa diselamatkan. Mereka pun memutuskan menutup sumur tersebut dengan tanah. Sedikit demi sedikit, tanah dijatuhkan ke dalam sumur. Namun, hal yang tak disangka terjadi. Setiap kali tanah jatuh menimpa tubuhnya, keledai itu tidak menyerah. Ia menggoyangkan tubuhnya, menginjak tanah tersebut, dan berdiri lebih tinggi. Tanah yang awalnya dimaksudkan untuk menguburnya justru menjadi pijakan. Hingga akhirnya keledai itu berhasil naik dan keluar dari sumur dengan selamat. Rekan Prima, kisah ini sangat dekat dengan kehidupan kita nih. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita menerima lemparan tanah berupa kritik, hinaan, kata-kata yang menjatuhkan, atau perlakuan yang membuat kita kehilangan semangat. Semua itu memang tidak bisa kita hindari. Namun, yang paling menentukan bukanlah apa yang orang lain lakukan pada kita, melainkan bagaimana kita menilainya. Ada orang yang langsung merasa hancur karena kata-kata orang lain. Tapi, ada juga yang menjadikannya bahan bakar untuk bangkit dan berkembang. Pola pikir kitalah yang membentuk arah hidup kita. Nah, pesan dari kisah ini sangat sederhana ya, namun sangat dalam juga nih rekan Prima. Jangan biarkan penilaian orang lain mengubur mimpi dan harga diri kita. Jadikan setiap pengalaman pahit sebagai pijakan untuk naik lebih tinggi. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang dikatakan orang, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana meresponsnya. Rekan Prima, hidup bukan ditentukan oleh suara di luar diri kita, melainkan oleh kekuatan di dalam diri kita sendiri. Teruslah melangkah dan bangkit dengan cara kita masing-masing ya, rekan Prima. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Semoga selalu memberi semangat dan makna di setiap langkah hidup kita.

info penting untuk warga Haur Gelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayoster Supermarket Elektronik Haur Gelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayoster bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayoster Supermarket Elektronik Haur Gelis, buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

Halo rekan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menemani dan menghangatkan hati kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga di tengah kesibukan kita masih sempat merenung dan belajar dari cerita sederhana tapi penuh makna. Rekan Prima, kisah ini datang dari sebuah kedai mie kecil yang setiap malam tahun baru selalu menyimpan satu meja kosong. Meja itu bukan tanpa alasan. Meja itu adalah tempat menunggu tiga orang yang tak pernah benar-benar dilupakan oleh pemilik kedai. Lebih dari 10 tahun lalu, di malam tahun baru yang dingin dan bersalju, seorang ibu datang bersama dua anak kecilnya. Mereka hanya memesan satu mangkuk mie kuah. Dari pakaian yang sederhana dan wajah lelah sang ibu, pemilik kedai tahu bahwa hidup mereka sedang tidak mudah. Tanpa banyak bicara, ia menambahkan mie lebih banyak ke dalam mangkuk itu. Tahun demi tahun, keluarga kecil itu selalu kembali di malam yang sama, selalu satu mangkuk, kadang dengan mie yang lebih banyak dari biasanya. Sang ibu perlahan terlihat lebih tenang. Anak-anaknya tumbuh lebih tinggi dan harapan pelan-pelan tumbuh bersama uap hangat mie kuah. Pemilik kedai tidak pernah menyebut itu sebagai bantuan. Ia hanya menjaga satu hal sederhana, yaitu harga mie tetap 5 yuan di malam tahun baru. Dan mie di mangkuk selalu cukup untuk berbagi. Kebaikan kecil itu

ia lakukan diam-diam tanpa berharap balasan. Waktu berjalan, suatu malam tahun baru keluarga itu datang kembali dengan wajah yang jauh berbeda. Sang ibu tak lagi dipenuhi kecemasan. Anaknya telah tumbuh menjadi pribadi yang kuat. Untuk pertama kalinya mereka memesan lebih dari satu mangkuk. Dan untuk pertama kalinya pula, sang ibu makan dengan penuh, bukan sekedar menyesap kuah. Beberapa tahun kemudian, seorang pria dewasa datang bersama seorang wanita berambut memutih. Di wajah mereka, masih ada senyum hangat yang sama. Malam itu mereka duduk bertiga, masing-masing dengan satu mangkuk mie di hadapan mereka, bukan sekedar mie, tapi kenangan tentang kebaikan yang tidak pernah mereka lupakan. Nah, rekan prima, pesan dari kisah ini sederhana namun dalam ya. Kebaikan kecil yang dilakukan dengan tulus bisa hidup sangat lama di hati orang lain. Terkadang, kita tidak pernah tahu seberapa besar arti bantuan sederhana bagi seseorang yang sedang berjuang. Dan rasa syukur, sekecil apapun selalu menemukan jalannya untuk kembali. Semoga kisah semangkuk mie ini bisa mengingatkan kita untuk tetap peduli, tetap rendah hati, dan tetap berbuat baik, bahkan saat kita merasa hidup sedang sulit. Sampai berjumpa di kisah inspiratif berikutnya ya rekan prima, tentunya dengan hati yang lebih hangat dan penuh empati.

Ya meskipun ya Indonesia ini masih banyak kurangnya, masih banyak butuh perhatiannya juga, perlu banyak perbaikan. Ya kita nggak boleh gitu ya ngejudge negara tercinta kita gitu. Yang kita perlu lawan adalah koruptor ya kan, pejabat-pejabat yang selalu merampas hak rakyatnya. Itu kan hanya oknum, hanya segelintir. Banyak pejabat-pejabat yang jujur gitu, meskipun tidak tampak, yang tampak hanya yang ya oknum lah kita bilang ya. Meskipun kalian nih rekan prima semuanya yang ada di Jepang, Taiwan gitu, Singapura, kan di dalam lagu Tanah Airku kan ya ada lirik, biarpun saya pergi jauh, tidak kan asik. Meskipun kalian jauh ya kan, tetap kalian tuh orang Indonesia gitu. Dan rumah kalian di Indonesia, bukan di sana. Kalian di sana tuh hanya mencari mata pencarian, dan kalian pasti bakal balik lagi untuk negara tercinta ini. Dan kalian harus apa ya, awareness lah, tingkatkan awareness kalian gitu terhadap Indonesia ini. Terus coba kalian melek sedikit gitu, kalau misalkan ada yang melakukan pelanggaran, coba diingatkan dengan baik. Tidak boleh apa ya, bisa dibilang gak boleh anarkis lah dalam menyampaikan aspirasi atau menyampaikan pendapat. Pasti difasilitasi oleh para pemangku kepentingan, kayak pejabat, kita panggil aja pejabat gitu ya, pejabat negeri ini, Ustadz Kenceng bener dan negeri ini gitu kan. Nah itu kalian harus cinta negara ini, karena ini adalah negara tercinta kita, Republik Indonesia Raya.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Lebaran yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8

apa nih ya, welcome prima. Kalau kalian jauh di sana gitu, di Jepang, di pokoknya di Taiwan lah lagi bekerja, kalian ada nggak sih yang LDR gitu? Ini ya gimana sih rasa LDR, nggak ketemu gitu kan? Kagak quality time, asik bahasa quality time, kagak keluar bareng, kagak jajan bareng, kagak nonton bioskop bareng. Ya hari-hari teleponan, video callan, teleponan, video callan. Kalian kangen gak sih udah? Apalagi yang ngerantau yang pulangnya itu setahun, dua tahun, tiga tahun. Ya syukur-syukur setahun sekali lah pulang gitu. Kalian gimana sih? Kok bisa bertahan gitu? Tapi emang ya, kalau misalkan LDR itu kuncinya cuma satu, yaitu kepercayaan dan komunikasi. Saling percaya kalau dia tuh untukku dan aku untuk dia, azik. Padahal mah cintanya sendiri mah kandas. Saling komunikasi gitu, saling berkabar. Jangan tiba-tiba hilang kontak, hilang kabar, di chat hari Senin, dibalas hari Minggu. Aduh, udah kayak dosen aja. Tapi rekan prima ada gak sih yang LDR-an kayak gitu antar negara gitu? Kayak ini ya, tantangannya cuma satu ya. Kalau misalkan LDR gitu ya, kalau misalkan ceweknya di luar sih, trust ke cewek ke cowoknya ini ya, kayak entah itu selingkuh lah, segala macam main belakang. Tapi gak berkemungkinan juga yang perempuannya juga. Cuman ya itu, kunci dalam hubungan LDR itu ya kepercayaan dan komunikasi, itu yang paling penting. Tapi rekan prima ada nggak nih, coba dong di komen gitu, ada nggak nih guys yang apa namanya tuh kalian tuh LDR gitu, kalian di Jepang, kalian ceweknya di Indramayu atau sebaliknya gitu, atau kalian di Gantar cowok kalian di Argelis. LDR beda kecamatan. Ada, tapi ini ada WhatsApp nih yang ada WhatsApp ya, kata Kadinui, ya kan, Kadina. Ini kata gini, aku LDR juga kak, hampir 1 tahun. Kuncinya sih jujur dan gak hilang-hilangan kabar, asik. Kayak gimana gitu ya chatnya. Tapi emang gitu sih rekam berima, kan aku udah bilang ya, bener nih kata Kadinui nih. Emang kunci LDR tuh yaitu kepercayaan ya kan, dan juga berkabar, komunikasi tuh. Kata Dini juga jangan hilang-hilangan, dan aku setuju banget itu. Jadi kalau udah janji nih misalnya ya, kalian telepon jam 9 malam gitu, ya udah diusahain berkabar gitu. Kalau misalnya enggak bisa ya kasih tahu, nonsense gitu. Nah, kepada sayangku, cintaku, asik. Pokoknya kasih tahu lah kalau misalnya kalian tuh enggak bisa teleponan, enggak bisa kolan dulu karena misal ada kerjaan atau karena hambatan sinyal, badai, angin topan gitu kan. Apapun itulah pokoknya trust dan komunikasi itu nomor 1.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menenangkan pikiran dan menyegarkan hati kita hari ini. Kali ini rekan Prima akan mendengarkan kisah seorang dosen dan para mahasiswa. Suatu hari seorang profesor datang ke kelas dan mengumumkan ujian mendadak kepada para mahasiswa. Dan seketika suasana kelas pun menjadi tegang. Kertas dibagikan satu persatu dan mereka diminta tidak membalik kertas sebelum semua mendapat bagian. Setelah aba-aba diberikan, seluruh mahasiswa membalik kertas mereka. Betapa terkejutnya mereka, karena tidak ada satupun soal tertulis di sana. Hanya ada satu titik hitam kecil di tengah halaman putih yang luas. Mereka bingung, tetapi tetap mengikuti instruksi untuk menuliskan apa yang mereka lihat. Ketika waktu selesai, profesor mengumpulkan dan membaca jawaban mereka. Ternyata, hampir semuanya menulis tentang titik hitam itu. Mereka menjelaskan ukurannya, letaknya, bahkan mencoba menafsirkan maknanya. Tidak satupun yang menulis tentang halaman putih yang jauh lebih luas. Profesor kemudian menjelaskan bahwa hidup kita seperti kertas itu. Sebagian besar, hidup kita adalah ruang putih. Kesehatan yang masih kita miliki, keluarga yang masih bersama-sama kita, teman yang peduli, makanan yang masih bisa kita nikmati, dan nafas yang masih bisa kita hirup setiap hari. Namun seringkali kita justru sibuk memikirkan titik hitamnya, berupa kesalahan kecil, kekurangan kecil, masalah kecil. Padahal jika dibandingkan, titik hitam itu sangat kecil di tengah ruang putih yang begitu luas. Nah, rekan Prima, masalah memang bagian dari hidup ya. Kita tidak bisa menghindarinya. Tapi jangan sampai satu masalah kecil menutupi semua kebaikan yang masih kita miliki. Semakin kita fokus pada kekurangan, semakin kita lupa bersyukur atas nikmat yang ada. Kebahagiaan bukan berarti hidup tanpa masalah. Kebahagiaan hadir ketika kita mampu melihat bahwa di balik setiap kekurangan masih ada banyak hal yang baik yang patut kita syukuri. Pesan dari kisah ini sederhana nih rekan Prima. Jangan biarkan satu titik hitam merusak seluruh pandangan hidup kita. Belajarlah melihat ruang putihnya, nikmati hal-hal sederhana, dan hargai apa yang masih kita miliki sebelum kita benar-benar kehilangannya. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya, tentunya di Prima 95,8 FM Indramayu yang selalu setia menemani dan menghadirkan cerita penuh makna.

Nih, buat orang prima nih ya, buat orang yang suka BHN nih. Kalau misalkan kalian LDR, itu enggak di sekitar Indramayu, tenang aja. Ada komunikasi asik, ada yang namanya streaming ya. Beda bukan komunikasi, streaming. Kita jadi kalian bisa dengerin kita di primafmindramayu.com atau kalian bisa kepoin gitu Instagram kita, TikTok kita, Facebook kita atau YouTube kita. Itu kayak ketik aja Prima 95,8 FM Indramayu, nanti muncul apa paling atas. Dan klik aja tuh logo kita Prima 95,8 FM yang warnanya asik, masa warnanya harus dijelasin ya, warna merah dan biru gitu. Nanti kalian search aja dan pasti udah pasti ketemu lah. Nanti di situ ada wajah Adisti, wajah Baim, wajah aku ya kan, wajah Mbak Putri, Kang Edi, Kang Arya, sorry Kang Arya, Kang Andre, dan udah segitu doang. Abang Abe juga jangan lupa ya. Di situ ada tuh, kalian langsung aja kepoin ya Instagram kita, TikTok kita, Facebook kita, YouTube kita. Jangan lupa, jangan lupa nih dengerin di primafmindramayu.com.

Rekan Prima, kita pernah gak ya berpikiran, ternyata untuk mengingatkan manusia agar menjaga bumi, tidak selalu harus datang dari manusia juga. Ada seekor gorila bernama Coco. Coco lahir di San Francisco Zoo pada tanggal 4 Juli 1971. Sejak kecil, Coco dilatih menggunakan bahasa isyarat oleh seorang peneliti bernama Penny Peterson. Menariknya, Coco ternyata mampu mempelajari lebih dari 1000 tanda dan memahami sekitar 2000 kata dalam bahasa Inggris. Kita bisa bayangkan ya rekan Prima, seekor gorila bisa belajar berkomunikasi dengan manusia. Kalau hewan saja bisa belajar memahami manusia, mungkin sekarang giliran kita yang belajar memahami mereka. Coco dikenal bukan hanya karena kecerdasannya, tetapi juga karena emosinya. Ia bisa menunjukkan rasa kasih sayang, kesedihan, dan kedekatan dengan manusia maupun hewan lain. Dan yang paling menariknya nih rekan Prima, Coco juga dikenal menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga bumi dan melindungi satwa. Seolah-olah Coco ingin mengingatkan kita bahwa bumi ini bukan hanya milik manusia. Ada hewan yang membutuhkan hutan untuk hidup. Ada burung yang membutuhkan pepohonan untuk bersarang. Ada sungai yang harus tetap bersih agar kehidupan terus berjalan. Coco meninggal dalam tidurnya pada tanggal 19 Juni 2018 di usia 46 tahun. Namun setelah kepergiannya, kisah Coco tetap hidup. Bukan hanya karena ia adalah gorila yang bisa berkomunikasi dengan manusia, tetapi karena ia meninggalkan sebuah pertanyaan untuk kita semua. Kalau seorang gorila saja bisa menunjukkan kepedulian terhadap bumi, lalu apa yang sudah kita lakukan untuk bumi tempat kita tinggal? Nah, rekan Prima, mungkin kita tidak bisa menyelamatkan seluruh dunia sekaligus ya. Tapi kita bisa mulai dari hal sederhana nih. Tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik, menanam pohon, dan menjaga lingkungan di sekitar kita. Karena bumi tidak membutuhkan manusia yang sempurna. Bumi hanya membutuhkan manusia yang mau peduli. Dan mungkin pesan terbesar dari Coco sederhana nih rekan Prima. Jangan tunggu bumi rusak untuk menyadari betapa berharganya rumah yang selama ini kita tinggali.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 Prima FM.

Jadi gini rekan prima nih, kalau misalkan kalian LDR antar negara gitu kan, pasti kan love language kalian tuh cuman ada satu nih, word of affirmation. Asik, cuman kata-kata doang gitu. By WA. Sedih banget sih rekan prima, ya ampun. Tapi gitulah, namanya juga cinta ya, butuh perjuangan, butuh pengorbanan, harus diperjuangkan juga gitu. Jangan kalian maunya enaknya doang tanpa ada pengorbanan. Harus ada pengorbanan dong. Ya, menit waktu ya kan. Terus ya uang mungkin kalian kalau mau ketemuin sama doi kalian kan harus ngeluarin uang. Enggak mungkin dong dikasih apa? Dikasih makan cinta gitu kan. Ya minimal pecel lele atau sushi di Hagel tuh yang seribuan. Atau yang kalau misalkan sedikit fancy bisalah ke mall Indramayu atau yang di Subang, jajanan. Tapi jajanan pinggir jalan pun kayak romantis juga gitu ya, sambil menikmati suasana sawah yang kosong gitu, jalan toang. Terus ngelewatin Tugu Harkolot, terus lewatin Radio Prima FM, terus alun-alun Hargelis, muter-muter di situ aja tuh sampai pusing tuh. Terus pula pas sudah pusing, kalau minta berhenti tuh minta jajanin es krim atau es, ya minimal coyo, nggak apa-apa, it's okay. Ya setidaknya ada pengorbanan gitu di situ. Jadi tidak apa ya, aduh istilahnya tuh ada pokoknya ya. Adalah pokoknya aku tahu, cuman nggak bisa nyebutin di sini karena menurutku kayak terlalu kasar aja. Aku nggak mau ngomong kasar gitu, nggak suka, I don't like it. Azik, aku kan orang apa ya, orang hari. Sobat rekan prima nih, kalau kalian misalkan jatuh cinta sama pasangan kalian love language siapa sih, coba dong nanti kita bakal bahas ya.

0: kabar
1: gembira,
0: gembira,
1: kabar,
0: kabar
1: gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
0: proses cepat,
1: cepat. Beli cash juga bisa,
0: bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
0: dan
1: cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: lalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

Kalau ngomongin love language, kalau tadi LDR-an tuh hanya mengandalkan quality word of affirmation gitu ya. Kalau aku sendiri sih ya, itu quality time nomor satu. Terus physical touch, tapi word of affirmation nomor dua, nomor tiga physical touch gitu. Jadi kayak yaudah, bukan suka dipegang-pegang ya. Ini pasti kalau ada yang green, ih physical touch suka dipegang-pegang, bukan guys. Maksudnya tuh dipet-pet gitu ya rambutnya, atau ya pegangan tangan gitu, gandengan gitu. Bukan yang aneh-aneh, ini pasti yang aneh-aneh ini pasti nih. Enggak guys, carilah kalian ketika aja physical touch artinya. Nah itu kalian cari sendiri deh. Tapi kalau misalkan quality time, kalian kan bisa bertemu, pokoknya ketemu aja tiap hari tuh. Udah kayak ban motor, gak bisa kepisah ya. Kalau kepisah udah gak bisa jalan. Ada orang yang memang quality time tuh ketemu terus tiap hari. Ada, aku punya temen, dia buset dah, udah kayak ban motor dia. Dia pasang-pasangan tuh depan, pokoknya samping-sampingan ada lah, pokoknya apa gitu ya istilah, ada lah. Pokoknya kayak berdua aja setiap hari, buset. Ke beli makan sore, jalan. Makan pagi, jalan. Terus siang-siang, lagi makan siang, ada ketemu lagi. Kayak, ini orang buset dah. Apa ini, gancet apa abus? Pokoknya lucu aja gitu. Bukannya iri, cuman kayak, ini orang kenapa sih berdua-duaan mulu? Ya, saya tahu cinta gitu ya, mungkin quality time, love language-nya, cuman terlalu dempet gitu, kayak nggak bisa dilepas gitu. Aduh, ada-ada aja ya. Tapi adalah gitu namanya juga cinta ya kan. Cinta tuh pasti semuanya buta deh. Pokoknya sisa berdua di bumi itu, sisanya berdua, sisanya ngontrak. Nah itu dia ya. By the way, thank you banget buat kamu semuanya yang udah nemenin Sahil dari sore ya. Selamat weekend kalian. Kalau misalkan masih mau jalan-jalan, hati-hati di luar ya kan. Sekarang hari Minggu rame, di hari Kamis juga rame. Terus di Gantar masih rame sih kalau hari Minggu sih. Masih ada tukang jualan, masih ada aktivitas jualan maksudnya. Rame deh pokoknya. Pokoknya hati-hati aja buat ram prima semua yang jalan keluar malam-malam, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. So, aku Sahil pamit undur diri dari MP3 muda dan menginspirasi. Assalamualaikum, merdeka. Tetap di Radio Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, mendidik dan membangun, so, hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Traflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira.
4: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

Pekan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami. Indonesia Raya. Indonesia.

rekan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang sederhana tapi bisa menyentuh hati dan membuka cara pandang kita tentang arti perjuangan. Rekan Prima, kisah kali ini datang dari negara India tentang seorang pria bernama Dasrath Manji. Ia bukan orang kaya, bukan juga orang berpendidikan tinggi. Ia hanya seorang pria biasa dari desa kecil. Tapi apa yang ia lakukan luar biasa. Di desanya ada sebuah gunung besar yang memisahkan warga dari fasilitas penting, termasuk rumah sakit. Untuk mencapai rumah sakit, warga harus memutar sejauh puluhan kilometer. Nah, di suatu hari, istri tercinta Dasrath Manji mengalami kecelakaan saat mengantarkan makanan. Kondisinya parah dan butuh pertolongan cepat. Namun karena jarak rumah sakit yang sangat jauh dan harus memutar gunung, mereka terlambat sampai. Akhirnya, sang istri meninggal di pelukannya. Peristiwa itu menghancurkan hati Dasrath. Tapi dari rasa kehilangan itu, muncul tekad yang luar biasa. Ia tidak ingin kejadian yang sama menimpa orang lain. Tanpa alat berat, tanpa bantuan siapapun, ia mulai memecah gunung itu sendirian. Hanya dengan palu dan pahat. Setiap hari ia memukul batu, siang di bawah panas terik, malam dalam dingin. Orang-orang di sekitarnya menertawakannya, menganggapnya gila, tapi ia tidak peduli. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Ia terus bekerja tanpa henti, hingga akhirnya setelah 22 tahun, gunung itu benar-benar terbelah. Jalan yang awalnya harus ditempuh sejauh sekitar 55 km, kini bisa dipangkas menjadi sekitar 15 km. Ribuan orang kini bisa lebih cepat mendapatkan pertolongan, termasuk menuju rumah sakit. Nah, rekan Prima, dari kisah ini kita belajar ya, bahwa kekuatan terbesar dalam hidup bukan hanya soal tenaga, tapi tentang tekad dan cinta. Jangan menyerah pada rintangan sebesar apapun nih rekan Prima. Jika ada hal yang menghalangi jalan hidup kita, jangan hanya menunggu bantuan datang. Mulailah bergerak walau pelan. Karena dengan ketekunan dan niat yang kuat, hal yang terlihat mustahil pun bisa jadi kenyataan. Nah rekan Prima, semoga kisah ini bisa menguatkan kita untuk terus berjuang dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Terima kasih sudah menyimak kisah kali ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya, tentunya di Prima 95,8 FM Indramayu.

Rekan Prima, pernah nggak sih kita berpikir sampai usia berapa ya kita harus belajar? Mungkin sebagian orang menganggap belajar hanya untuk anak sekolah atau mahasiswa. Namun, di kisah kali ini membuktikan bahwa semangat menuntut ilmu tidak pernah mengenal batas usia. Di usia yang telah menginjak 80 tahun, Syekh Al-Zaitun, Syekh Abdussalam Panji Gumilang kembali menorehkan prestasi yang membanggakan. Syekh berhasil meraih nilai 92,5 dalam ujian Prelium Program Doktor atau S3. Sebuah pencapaian yang tidak hanya menunjukkan kecerdasan, tetapi juga ketekunan, kedisiplinan, dan kecintaan yang begitu besar terhadap ilmu pengetahuan. Kita bisa bayangin gak sih Rekan Prima? Di usia ketika banyak orang memilih untuk istirahat, menikmati masa pensiun, atau mengurangi aktivitas, Syekh justru tetap aktif belajar, membaca, meneliti, dan mengembangkan wawasan. Semangat itu menjadi bukti bahwa usia hanyalah angka, sementara kemauan untuk terus berkembang adalah pilihan. Lahir di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, tahun 1946, perjalanan hidup Syekh Al-Zaitun telah dipenuhi berbagai pengalaman dan pengabdian di dunia pendidikan. Namun semua pencapaian yang telah diraih ternyata tidak membuat Syekh berhenti belajar. Justru sebaliknya, Syekh terus melangkah menuju jenjang pendidikan tinggi. Prestasi ini memberikan pesan yang sangat kuat bahwa belajar bukan sekedar mengejar gelar atau penghargaan. Belajar adalah proses memperbaiki diri, memperluas wawasan, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Di tengah perkembangan zaman yang begitu cepat, ilmu pengetahuan terus berkembang setiap hari. Karena itulah, siapapun yang ingin tetap relevan harus tetap belajar, tidak peduli berapa usia kita hari ini. Kisah ini juga menjadi pengingat bagi generasi muda Indonesia. Jika seseorang yang berusia 80 tahun masih memiliki semangat tinggi untuk belajar, maka tidak ada alasan bagi kita yang masih muda untuk bermalas-malasan atau cepat menyerah saat menghadapi tantangan pendidikan. Kesuksesan besar seringkali bukan lahir dari bakat semata, melainkan dari konsistensi untuk terus belajar setiap hari, sedikit demi sedikit. Langkah kecil yang dilakukan dengan tekun akan menghasilkan pencapaian yang luar biasa. Nah, Rekan Prima, dari kisah ini kita belajar bahwa ilmu adalah cahaya yang tidak pernah habis untuk dicari. Semakin banyak kita belajar, semakin luas pula manfaat yang bisa kita berikan kepada orang lain. Jangan pernah merasa terlalu tua untuk belajar, dan jangan pernah merasa terlalu mudah untuk mulai belajar. Karena orang yang terus belajar akan selalu menemukan jalan untuk bertumbuh.

rekan Prima. Ada cerita menarik nih di kisah kali ini. Pernah gak rekan Prima melihat ada seseorang yang bisa makan di restoran mewah berkali-kali tanpa harus mengeluarkan uang? Kedengarannya sih mustahil ya, tapi kisah ini benar-benar pernah terjadi. Tokohnya adalah Salvador Dali, seorang pelukis terkenal asal Spanyol yang dikenal dengan karya-karya unik dan imajinasinya yang luar biasa. Dali punya kebiasaan yang cukup menarik nih rekan Prima. Ia sering mengajak banyak temannya untuk makan malam di berbagai restoran mewah, mau di Paris atau di New York. Saat tagihan datang ketika acara makan selesai, Dali dengan percaya diri menawarkan diri untuk membayarnya. Nah, tapi di sini nih letak keunikannya. Ia menulis cek pembayaran seperti biasa. Namun sebelum menyerahkan kepada pihak restoran, ia menambahkan sebuah gambar kecil atau sketsa khas buatannya di atas cek tersebut. Kelihatannya sih sederhana, tapi ternyata sangat cerdas. Dali tahu bahwa pemilik restoran kemungkinan besar tidak akan pernah mencairkan cek itu ke bank. Kenapa? Karena tanda tangan dan sketsa asli Salvador Dali justru jauh lebih berharga daripada jumlah uang yang tertulis di dalam cek tersebut. Akhirnya, banyak restoran memilih membingkai cek itu dan memajangnya sebagai karya seni asli. Bagi mereka, memiliki karya Dali adalah keuntungan besar yang nilainya bisa terus meningkat dari waktu ke waktu. Salah satu kisah yang paling terkenal terjadi di sebuah kafe ternama di Paris. Saat membayar tagihan, Dali dengan cepat menggambar seekor gajah bergaya surrealis di atas ceknya. Bukannya dicairkan, cek itu malah dijadikan koleksi berharga. Nah, dari sini ada pelajaran menarik nih yang bisa kita ambil. Dali tidak hanya menjual lukisan, ia membangun reputasi, ia membangun kepercayaan, ia membangun nilai dirinya selama bertahun-tahun. Karena itulah, ketika namanya disebut, orang langsung mengingat karya, kreativitas, dan keunikannya. Dalam kehidupan kita pun begitu nih rekan Prima. Kadang, yang paling berharga bukanlah uang yang kita miliki hari ini, melainkan karakter, kemampuan, dan nama baik yang kita bangun setiap hari. Uang bisa habis, barang bisa rusak, tapi reputasi yang baik bisa membuka banyak pintu kesempatan. Maka, jangan hanya bekerja untuk mencari uang, bangun juga kualitas diri, integritas, dan kemampuan yang membuat orang menghargai keberadaan kita. Karena pada akhirnya, nilai seseorang bukan ditentukan oleh apa yang dimilikinya, tetapi oleh apa yang bisa ia berikan kepada dunia. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya, tentunya hanya di Radio Prima 95,8 FM Indramayu. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari, dekat Pasar Ampera Cikaum.

Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Aptes bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

semua orang yang sukses memulai hidup dengan segala kemudahan. Ada yang harus melewati jalan terjal, jatuh berkali-kali, bahkan diremehkan. Tapi justru dari situlah lahir tekad yang luar biasa. Nah, kali ini ada kisah inspiratif dari seorang pesepak bola yang namanya pasti sudah sangat akrab di telinga kita. Cristiano Ronaldo. Siapa sih yang tidak kenal dengan nama itu? Hari ini ia dikenal sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang sejarah sepak bola. Tapi, jauh sebelum berdiri di stadion megah dan mengangkat berbagai trofi, Ronaldo hanyalah seorang anak kecil dari keluarga sederhana di Madeira, Portugal. Ayahnya bekerja sebagai tukang kebun, sementara ibunya bekerja keras sebagai juru masak dan juga pembersih demi mencukupi kebutuhan keluarga. Hidup mereka jauh dari kata mewah. Saat berusia sekitar 14 tahun, Ronaldo pernah mengalami kejadian yang sangat menyakitkan. Ia dikeluarkan dari sekolah setelah melempar kursi kepada gurunya. Kejadian itu dipicu karena ia merasa dihina, aksen bicaranya diejek, dan kondisi ekonomi keluarganya direndahkan. Peristiwa itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Ronaldo memilih fokus mengejar satu mimpi yang benar-benar ia cintai, yaitu sepak bola. Dengan dukungan ibunya, ia berlatih tanpa kenal lelah. Hari demi hari, kemampuannya terus berkembang hingga akhirnya bergabung dengan Akademi Sporting Lisbon. Kesempatan emas datang ketika Sporting Lisbon menjalani pertandingan persahabatan melawan Manchester United. Penampilan Ronaldo yang luar biasa membuat pelatih legendaris Sir Alex Ferguson terpukau. Dari situlah perjalanan besarnya dimulai. Namun ada satu kisah lain yang mungkin belum banyak diketahui dari Cristiano Ronaldo. Saat masih kecil, Ronaldo dan teman-temannya sering menunggu di belakang sebuah restoran McDonald's, bukan untuk bermain, melainkan berharap ada sisa makanan yang dibagikan oleh para pegawai restoran. Kebaikan sederhana dari beberapa karyawan saat itu membantu mengisi perutnya di masa-masa sulit. Bertahun-tahun kemudian, setelah menjadi pesepak bola terkenal dan hidup berkecukupan, Ronaldo tidak melupakan kebaikan itu. Ia berusaha mencari orang-orang yang pernah membantunya. Ketika berhasil menemukan salah satunya, ia membalas kebaikan tersebut sebagai bentuk rasa terima kasih. Kisah ini mengajarkan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang seberapa tinggi kita bisa melangkah di rekan prima. Yang lebih penting adalah, apakah kita masih mengingat orang-orang yang pernah menolong kita saat berada di bawah? Karena orang yang benar-benar besar bukan hanya mereka yang berhasil mengubah hidupnya sendiri, tetapi juga mereka yang tidak pernah lupa pada tangan-tangan yang pernah mengangkatnya saat terjatuh. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif hari ini, rekan prima. Semoga cerita ini bisa menjadi penyemangat untuk terus berjuang, terus bersyukur, dan terus berbuat baik. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Tentunya hanya di Prima 95,8 FM Indramayu. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Rekan Prima, kita pernah gak ya berpikiran, ternyata untuk mengingatkan manusia agar menjaga bumi, tidak selalu harus datang dari manusia juga. Ada seekor gorila bernama Coco. Coco lahir di San Francisco Zoo pada tanggal 4 Juli 1971. Sejak kecil, Coco dilatih menggunakan bahasa isyarat oleh seorang peneliti bernama Penny Peterson. Menariknya, Coco ternyata mampu mempelajari lebih dari 1000 tanda dan memahami sekitar 2000 kata dalam bahasa Inggris. Kita bisa bayangkan ya rekan Prima, seekor gorila bisa belajar berkomunikasi dengan manusia. Kalau hewan saja bisa belajar memahami manusia, mungkin sekarang giliran kita yang belajar memahami mereka. Coco dikenal bukan hanya karena kecerdasannya, tetapi juga karena emosinya. Ia bisa menunjukkan rasa kasih sayang, kesedihan, dan kedekatan dengan manusia maupun hewan lain. Dan yang paling menariknya nih rekan Prima, Coco juga dikenal melindungi satwa. Seolah-olah Coco ingin mengingatkan kita bahwa bumi ini bukan hanya milik manusia. Ada hewan yang membutuhkan hutan untuk hidup. Ada burung yang membutuhkan pepohonan untuk bersarang. Ada sungai yang harus tetap bersih agar kehidupan terus berjalan. Coco meninggal dalam tidurnya pada tanggal 19 Juni 2018 di usia 46 tahun. Namun setelah kepergiannya, kisah Coco tetap hidup. Bukan hanya karena ia adalah gorila yang bisa berkomunikasi dengan manusia, tetapi karena ia meninggalkan sebuah pertanyaan untuk kita semua. Kalau seorang gorila saja bisa menunjukkan kepedulian terhadap bumi, lalu apa yang sudah kita lakukan untuk bumi tempat kita tinggal? Nah, rekan Prima, mungkin kita tidak bisa menyelamatkan seluruh dunia sekaligus ya. Tapi kita bisa mulai dari hal sederhana nih. Tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik, menanam pohon, dan menjaga lingkungan di sekitar kita. Karena bumi tidak membutuhkan manusia yang sempurna. Bumi hanya membutuhkan manusia yang mau peduli. Dan mungkin pesan terbesar dari Coco sederhana nih rekan Prima, jangan tunggu bumi rusak untuk menyadari betapa berharganya rumah yang selama ini kita tinggali.

0: Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama

Selamat pagi rekan Prima semuanya. Apa kabarnya pagi hari ini? Sehat ya? Pasti kaget deh ah. Kaget ya pagi hari ini kok ada suara Putri Ayu sih, sing paling ayu dewek seruang siaran di hari Senin pagi. Biasanya kan ada suara RT ya kan. Ya RT sedang ada tugas nih. Jadi Putri Ayu yang akan menemani rekan Prima semuanya di pagi hari ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Dan pagi hari ini tepat di tanggal berapa nih rekan Prima semuanya? Hai hai hai. Coba cek kalendernya deh ah, yang punya kalender. Hari ini tuh hari terakhir ya di bulan Agustus 2026. Tanggal 31 rekan Prima semuanya, gimana nih akhir bulan? Sudahkah nih ya selama bulan Agustus ya, harapan-harapannya atau agenda-agenda rencana-rencananya itu terwujud semua atau masih ada yang kurang-kurang nih? Pokoknya tetap semangat selalu ya di tanggal 31 Agustus 2026 ini. Oke, Putri Ayu akan menemani rekan Prima semuanya di acara pagi. Iya, oh bisa dengan tagline-nya kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan tentunya acara ini hanya di mana? Hanya di Radio Prima 95,8 FM Indramayu, tepatnya di Jalan Raya Siliwangi kilometer 2 Haur Kolot Haur Gelis Indramayu, Jawa Barat. Ya, bisa join di live TikTok kita ya di Prima 958 FM Indramayu. Seperti saat ini Putri Ayu menyapa, hai hai semuanya, hai hai hai hai, selamat pagi yang ada di TikTok. Apa kabarnya pagi hari ini? Dari mana aja boleh dong. Sambil absen-absennya ya, absen-absennya langsung nih dari kawasan mana biar langsung disenggol. Ada lebih cilik juga selamat pagi, hai hai lebih cilik dan juga yang lainnya. Putri Ayu menyapa di pagi hari ini. Selamat pagi cantik, hai pagi juga, halo. Ada yang sudah menyapa di pagi hari ini, iya cantik ya, pakai apa nih pagi hari ini rekan Prima? Pakai hitam ya. Untuk hari ini memang kalau cek di kalender warna tanggalnya ya hitam ya. Kalau kemarin mah merah ya, kalau hari Minggu. Hari Minggu kemana kemarin rekan Prima? Jalan-jalan kemana? Atau ada acara tertentu nih? Oke, dan untuk semangat paginya rekan Prima semuanya, seperti biasa lagu-lagu dangdut remix, dangdut koplo, popdut yang bisa rekan Prima request nantinya di 0853-2189-9582 atau nanti bisa telepon interaktifnya di sesi jam yang kedua, atau komen-komennya boleh di live TikTok Prima di pagi hari ini ya. Semangat pagi. Selamat beraktivitas hari Senin ini, semoga lancar semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, ada yang sudah ngopi belum nih rekan Prima? Ih, karena Putri Ayu nih gak biasanya ngopi, tadi pagi ngopi loh. Biar kuat menjalani hari ini dan melangkah ke bulan September ya. Karena hari ini hari terakhir di bulan Agustus. Ya, kita ngopi dulu yuk. Oke, selamat pagi semuanya yang sedang ngopi-ngopi, yang sedang sarapan di pagi hari ini, hai hai hai. Putri Ayu menyapa di ngopi, say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut, asik.